0: dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline info dunia Islam.
1: Headline info dunia Islam.
0: Menteri Haji mengatakan bahwa biaya haji 2027 berpotensi naik, diupayakan tidak membebani jemaah. Pengadilan Agama Garut tangani 5.000 perkara perceraian, faktor ekonomi mendominasi. Setahun dikira tewas, pemuda Gaza kembali ke pelukan keluarga setelah dibebaskan dari penjara Zionis. UNRWA mengatakan memburuknya kondisi kesehatan di kamp pengungsi ancam nyawa warga Gaza. Yai Hota Liman, sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Menteri Haji mengatakan biaya haji 2027 berpotensi naik, diupayakan tidak membebani jemaah. Dirilis oleh minanews.net. Menteri Haji dan Umroh atau Menhaj Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah berpotensi mengalami kenaikan. Meski demikian, pemerintah akan menyusun skema pembiayaannya harga aftur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan rial haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, seluruh komponen tersebut sedang dihitung secara cermat bersama DPR, baru tangani 5 ekonomi mendominasi. Dirilis oleh minanews.net. Angka perceraian di Kabupaten Garut, Jawa Barat terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga awal Juli 2026, jumlah perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Garut telah menembus sekitar 5.000 kasus, sehingga memunculkan perhatian publik dan pemerintah daerah, baik yang masih dalam proses persidangan, tidak seluruhnya merupakan baru. Humas Pengadilan Agama Garut, Asep Irfan Helmi, baru-baru ini menjelaskan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, terdapat sekitar 2.568 perkara cerai baru. Dari jumlah tersebut, Rp800, Pak Laudia Sulaiman, menjelaskan harga B50 mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga BBM yang selama ini berlaku untuk solar. Pemerintah tidak menerapkan skema harga khusus sehingga masyarakat pengguna solar subsidi tetap dapat memperoleh BBM baru tersebut dengan harga yang sama. B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas Islam, dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum, kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya bisa deket.
4: Hai, Jidinda, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng, coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah, cepatnya pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Aduh, udah diangkat.
7: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung.

0: sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
0: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, dan serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
0: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan
3: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
4: Info Dunia Islam.
5: Ya, Ikhwatul Iman, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, setahun dikira tewas, pemuda Gaza kembali ke pelukan keluarga setelah dibebaskan dari penjara Zionis. Dirilis oleh minanews.net. Air mata haru mewarnai rumah keluarga Albana di kota Jabalia, Gaza Utara, setelah mereka dipertemukan kembali dengan putra mereka yang selama setahun diyakini telah tewas ditembak tentara Zionis. Hamada Albana yang berusia 23 tahun ternyata ditahan di penjara Zionis Israel selama itu. Rumah keluarga yang rusak akibat pemboman Israel menjadi saksi tangis kegembiraan ketika Hamada kembali secara tidak terduga. Keluarganya telah kehilangan lihatnya lagi setelah sebelumnya meyakini bahwa Hamada dan saudara laki-lakinya Adham ditembak mati oleh pasukan Zionis Israel ketika dalam perjalanan mengumpulkan bantuan makanan selama puncak kelaparan yang melanda jalur Gaza pada musim panas 2025. Kita beralih ke berita berikutnya. UNRWA mengatakan memburuknya kondisi kesehatan di kamp pengungsi ancam nyawa warga Gaza. Dirilis oleh minanews.net. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA memperingatkan tentang memburuknya kondisi kesehatan dan lingkungan di pusat-pusat dan mereka warga pengungsi hidup dalam kondisi yang mengancam jiwa akibat penyebaran air ini, mengingat terus menurunnya layanan dasar. 44 persis kemanusiaan di jalur Gaza semakin

kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

0: ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
1: Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sungguh. Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin sebenarnya yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan mereka berkata, "Kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar?"
1: Qul lakum mi'adu yawmin la tasta'khiruna 'anhu sa'atan wa la tastaqdimun.
0: Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain, orang-orang yang dianggap kepada orang-orang diri, 'Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.'"
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن آباءكم بل كنتم مجرمين.
0: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu?"

itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa.

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

0: Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: بعباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Sungguh, rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada yang zalim, rasaku azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Apabila dibacakan kepada mereka, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepada mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri.

kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.
1: Qul jaa'al haqqu wa ma yubdi'ul baathilu wa ma yu'id.
0: Tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.

Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?

0: Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
1: وحيل بينهم وبين

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: 94,3 FM.
2: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
2: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-

0: Al-Atsari hafizahullahu ta'ala.
1: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
0: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
1: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
0: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Tanrano Meeto, Konawe Selatan.
1: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
0: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
1: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
2: Astagfirullah.
3: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
3: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Rafi sudah berumur lebih 16 tahun. 16 tahun ini ukurannya kita ini sudah remaja gitu. Remaja yang terus yang dalam berbagai aspek gitu. Bapak dan Ibu sekalian, komite sekolah perlu saya jelaskan lebih awal, komite sekolah merupakan mitra antara saya ke lembaga dakwah pendidikan sosial gitu. Pelanannya mengembangkan bahwa di sahabat dan ada pula di Jawa Barat. Kemudian yang terakhir kami berempat itu sudah si pondok pesantren yang ada. Jadi hampir sama pergerakan pendidikannya, sama gitu. Jadi tahun 2026 ini kita mulai melebarkan sayap ke Lampung. Dan itu sudah berdiri dan alhamdulillah sudah pergerakannya sudah lebih cepat gitu. Kemudian perkenankan saya menyampaikan beberapa data peserta didik kita dari jenjang SD, jenjang TK, SD, Ishul Quran yang ada dikelola di sini gitu, di kotak. Yang pertama, pada tahun ini taman kanak-kanak kita akhwatnya atau anak-anak kita yang wanita itu jumlahnya 33 orang dan ikhwan yang laki-laki itu 36 orang dengan jumlah keseluruhan 69 orang. Total keseluruhannya ada 95 orang siswa TK dan anak-anak kita nanti di kelasnya masing-masing. Kemudian alumni tahun 2026 ini berjumlah 77 orang. Jadi berjumlah 77. SD, akhwatnya 45 orang, ikhwan 39 orang, dan jumlah 84 orang, dengan total siswa keseluruhan 630 orang. Alumni kita yang baru ini berjumlah 120 orang. Dan dari 630 ini bertempat di sini semua. Bertempat di sentral ke THR ya, itu kada

kemarin lebih banyak akhwat daripada akhwat. 70 orang dengan total keseluruhan di asrama itu berjumlah 100 orang. Dan alumni kita ada 4 dan ada dari Papua 5 orang. Ini free juga gitu. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian bagi yang berkelebihan untuk bisa saling mensupport untuk dakwah ini. Khususnya saudara-saudara kita yang dari dan Ibu sekalian tahun ini sudah bisa keluar gitu. Jadi kemarin hanya berkelimun, sekarang sudah ada di IPB 2 orang. Kemudian di Unhalu ini banyak ini. Kedokteran 3. Baik melalui jalur nasional maupun seleksi mandiri. 3 orang dari sini. Dari SMA Teki Muas bin Jabal. Kemudian beberapa ada di IAIN, kemudian ya untuk di beberapa kita. Dan beberapa juga sudah mulai selesai. Jadi sudah banyak polisi ya Ustaz ya. Ada beberapa karena temannya anak saya itu sudah polisi di Kalimantan dan juga alumni sini gitu. Ya mudah-mudahan di tahun depan anak-anak kita mampu bersaing di beberapa bidang sehingga perlunya di sekolah. Kemudian terjadi hal-hal yang di luar kontrol, misalnya kontrol guru atau kontrol teman-temannya, kemudian menyebabkan luka, cedera atau lain merah atau dan sebagainya. Mohon Bapak dan Ibu sekalian tidak langsung melapor ke polisi gitu. Kembalikan ke kami di komite, karena kami mitra di sini. Kembalikan ke kami, kita bicarakan baik-baik di sini. Jangan melaporkan langsung ke rat, sehingga ke kami dulu. Nah, walaupun besok-besok, terutama ibu-ibu, wah, sadis sekali gitu. Pokoknya seperti itu gitu, tahun ini gitu. Ke kami gitu. Grup itu ada saya juga di CCTV di sekolah ini. Jadi kalau ada tiba-tiba anaknya melapor ke orang tuanya, dihajar sama ustaz atau ustazah, memperlihatkan bukti CCTV sebelum ibu sekalian. Kemudian operasional di sekolah tidak dibebani kasih negara kecuali dana BOS ada gitu. Tetapi untuk dana seharian, untuk ustadz, untuk ustazah gajinya tidak dibebani, sehingga dari iuran yang telah disepakati dari awal. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian mohon kerjasamanya untuk setiap bulan membayar iuran tetap tepat waktu gitu. Mohon Bapak dan Ibu sekalian ini diperhatikan, karena kami harus menyelesaikan juga beberapa pembayaran di sekolah ini gitu. Dari listrik, guru dan lain sebagainya itu harus kita penuhi gitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang kedua. Kemudian mohon juga kerjasamanya yang ketiga. Karena ini kita melakukan kerjasama antara sekolah dengan bapak, supaya anaknya sekolah di sini mengerti manhaj salaf, kemudian mengerti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian tuntunan Al-Quran dan hadis, maka Bapak dan Ibu sekalian mohon dengan sangat tolong cepat klarifikasi kalau ada hal-hal yang Bapak tidak paham di situ. Karena ini kita ingin kerjasamanya, Bapak dan Ibu sekalian seharusnya juga ikut kajian di sini supaya paham apa yang dilaporkan anaknya di sekolah, dilakukan di sekolah, kemudian Bapak dilaporkan, sehingga bisa sinkron gitu. Contoh seperti ini. Alhamdulillah, anaknya disuruh bahwa orang yang tidak sholat itu bagi umat Islam yang sudah dewasa dan balik adalah kafir gitu. Misalnya gitu ya, contoh. Anaknya pulang ketika lihat bapaknya tidak sholat di masjid, bapak kan kita pak tadi pak anak saya bilang anaknya pergi ke masjid, bapak di rumah muruk. Oh begitu Ustaz, iya kita selesai seperti itu gitu. Contoh yang salah, ini yang benar. Dan jangan sampai bapak bilang. Berikutnya lagi misalnya pergerakan babul bapak dan ibu. Ibu sudah begini-begini kan repot kita gitu. Menyelesaikannya itu repot karena telepon pak itu bagaimana sih pengajar di sana? Masa ibunya keluar beli di warung sana tidak pakai jilbab, dibilang macam-macam ibunya gitu. Wah, memang ibu tidak pakai jilbab ya? Iya, tidak keluar. Ya susah, susah kita mau terangkan bagaimana lagi gitu. Nah mohon bapak dan ibu sekalian kerjasamanya. Kalau ada tablik-tablik akbar atau apa, tolong kesini mbak, supaya kita sharing gitu, supaya bapak dapat pengetahuan agama juga, dapat pengetahuan ini, anak-anak juga enak gitu. Jadi jangan bapak langsung klarifikasi ini aliran apa, ini apa, ini apa gitu. Tolong mohon kerjasamanya biar dia sholat di sini, jangan suruh keluar gitu ke guru atau siang bahwa diantar, karena banyak kalau di luar kita

tidak tahu. Ketika Anda lepas di perguruan mau kemana, dia sudah punya dasar. Minim tahu tata aturan hidup secara Islam, sehingga dia tidak berkemana-mana gitu. Dan ibu sekalian, apa banyaknya pendapat para jamaah Indonesia? Wah, itu kan mazhabnya

0: Dan yang cukup menarik juga bahwa dari sekian tahun ini, ya, jadi kurang lebih 75%, ya, jadi kurang lebih 75%, cukup tinggi, ya, artinya kalau dibanding dengan sekolah. Nah, inilah salah satu, saya hanya bagaimana sumber dana ini, untuk dana BOS rasa-rasanya agak susah untuk digunakan itu, jadi di dalam aturan dana BOS di SMP rasanya tidak dari sebagian dana yang Bapak dan Ibu nanti bayarkan. Ya. Nah, kemudian di samping ya tercatat bahwa alumni TK kita yang tertinggi adalah 2 juz TK. Kemudian untuk SD 7 juz. SD 1 tahun 7 juz, artinya bahwa rata-rata 1 tahun itu 1 juz. Ya. Kemudian untuk SMP 4 juz. Dan SMA ada yang sampai 30 juz. Ya. Nah, saya kira kita sebagai orang tua tentu akan sangat senang kalau kita mendengarkan anak kita itu bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, jadi ada baru-baru ini alumni dari SMA Teki, ya, jadi yang baru saja menyelesaikan sarjananya di Arab Saudi, ya, alumni SMA, ya, jadi bukan alumni madrasah, ya, alumni SMA menyelesaikan sarjana di Arab Saudi baru saja beberapa, nanti mungkin Ustaz akan sampaikan juga, ya, sehingga ya seperti tadi yang diharapkan oleh ketua komite bahwa apa yang Bapak Ibu bayarkan untuk anak-anak Bapak itu sesungguhnya ya jadi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, ya. Yang besar itu adalah untuk guru, ya. Karena untuk gaji guru salah yang ya antara. Jadi dengan alasan itu beliau menarik anaknya dari sini dipindahkan ke sekolah lain. Ya, ya jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri, ya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para orang tua yang telah menitipkan anaknya untuk di lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Sahabat Muas Indonesia. Ya, jadi mari kita sama-sama membina atau membimbing anak-anak kita. Ya, mari kita kepada anak-anak diteri kewajiban kita sebagai orang.
1: Oleh karena itu, di kesempatan ini yaitu bersama mengantarkan anak menuju surga. Sebuah tema bukan hanya tentang ilmu dan prestasi, tetapi juga tentang bagaimana kita membimbing mereka wa ta'ala. Khutbah ta'aruf pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Sahabat Muas Indonesia, yaitu Ustaz Haji Zizin Zainal Mursalin LC, MPD, Hafizallahu ta'ala. Kepada Ustaz kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila yaumiddin. Amma ba'd, kepala unit, para ustaz dan ustaz, serta para ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagian dari anak-anak kita masih sangat belia, masih kecil. Sebagian yang lain sudah mulai beranjak menjadi remaja dan dewasa. Mereka datang dengan wajah yang penuh kepada ayah dan bunda sekalian, para orang tua dan wali peserta didik. Sebenarnya hendak kemana kita mengantarkan anak-anak kita? Apakah kita ingin mengantarkan mereka menuju ruang kelas agar mereka mendapatkan pekerjaan Subhanallah?

Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tujuan terbesar pendidikan dalam Islam. Karena suksesnya seseorang di dalam Islam itu bukanlah dinilai dengan banyaknya harta atau tingginya. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

ilmu-ilmu bilillah, yang berjalan Allah. Tapi standar kita di Yayasan Sahabat Muat Indonesia, karena kita bukan murni, target bagaimana anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang istiqomah. Dia boleh menjadi dokter, dia bisa menjadi polisi, dia menjadi tentara, menjadi insinyur, menjadi ekonom, menjadi pejabat. Tetapi mereka itu semua harus memiliki dasar tauhid yang bersih dan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita adalah amanah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sekalian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah ujian bagi kalian. Jadi anak itu bukan hanya sekedar anugerah, tetapi mereka dalam merupakan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Taala. Masing-masing kalian adalah pemimpin, pemimpin akan diminta kirat kelak.

jelaskan, sekolah itu tidak lagi yang belajar 4 jam, walau itu dinamakan ya anak kita sekolah hanya, namun warga sepanjang lebih banyak meniru sesungguhnya daripada mendengar. Kalau ayah menjaga maaf, akan terjadi kontradiksi antara apa yang dipelajari di sekolah dan apa yang disaksikan di dalam rumahnya. Oleh sebab itu, kembali saya ingin menegaskan tentang pentingnya kita bersinergi dan berjalan visi dan misi. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, ada pengajian bulanan setiap pekan ketiga, setiap Ahad pekan ketiga, namanya pengajian. Minimal semua orang tua yang ada di bawah lingkup ya ayah saat ini, karena yang paling sering kita baca salat atau dalam bacaan pekanan, dan kita mulai moroh ayat demi arang sudah sampai alhamdulillah di surat As-Sajdah. Ya, silahkan ikuti kajian itu. Kalau seandainya tidak, maka alhamdulillah kita diberikan media oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Muadz TV, ada Radio Muadz di Facebook, di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya. Silahkan diakses agar supaya visi misi kita sama di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Di sana ada pengajian pekanan. Ada kajian di sini setiap malam Rabu kitab Sahih Bukhari, juga ada malam Sabtu tentang kaidah-kaidah di dalam memahami Al-Qur'an. Itu yang saya sampaikan sendiri di masjid ini. Kalau tidak sempat ke masjid ini, mungkin rumahnya agak jauh, silahkan alhamdulillah di Kendari ini ada 70 masjid di Indonesia yang khatib

tidak boleh dijenguk. Bukan tidak boleh dijenguk saja, nelpon pun enggak boleh. Di sini kita kasih bonus Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ingin ketemu sama anaknya ya yang berasrama baik di Albredi atau di Boulevard, bisa ketemu setiap pekan. Cukup Bapak Ibu, syaratnya apa? Ikut kajian. Kalau ikut kajian otomatis ketemu sama anaknya. Ya kan? Ya, jadi ikut saja kajian. Kalau di Boulevard untuk tingkat SMA itu ada kajian malam Rabu. Ya, ada kajian malam Rabu. Nanti kita bukakan juga akses untuk akhwat ke lantai 2. Seperti alhamdulillah di Albredi itu malam Jumat ada kajian kitab Manhajus Salikin. Orang-orang tua yang ada di Kendari dan sekitarnya ketemu alhamdulillah setiap pekan dalam kajian. Dan ini alhamdulillah saya setelah saya evaluasi oh, kayaknya bagus juga. Kenapa? Karena orang tua jadi ikut ngaji. Karena walaupun ya tujuan utamanya mungkin adalah ketemu sama anaknya, tetapi sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haula'i la yashqa fihim jalisuhum. Setiap orang yang menghadiri majelis ilmu itu adalah tidak akan pernah merugi orang yang berteman dengannya. Ya silahkan ya ikut kajian agar supaya dalam mendidik anak ini kita bisa satu visi dan misi. Oleh sebab itu, ikhwah sekalian, sekolah hanyalah mitra. Dia tidak bisa menggantikan peranan orang tua dengan penuh. Dia bukan pengganti, tapi dia adalah mitra. Oleh sebab itu Imam Malik bin Anas, beliau pernah berkata kepada putranya, "Idhhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi." Pergilah engkau kepada gurumu Rabi'ah, pelajarilah adabnya sebelum engkau pelajari ilmunya. Ikhwatal iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ketahui bahwa para ulama salaf hanya mengejar kecerdasan. Ya, tidak hanya mengejar kecerdasan anak, tetapi lebih dahulu mereka bagaimana ingin menjadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah. Sebab ilmu tanpa adab bisa menjadi seseorang itu sombong. Orang punya ilmu banyak tapi dia tidak ada adabnya, dia akan sombong. Tetapi adab yang menghiasi ilmu akan menjadikan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ikhwal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yayasan sahabat Muaz tidak menjanjikan bahwa anak-anak Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi anak yang terbaik. Tidak menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang juara dan berprestasi. Ya, kami tak menjanjikan bahwa putra-putri Bapak Ibu sekalian akan bisa menghasilkan uang sekian puluh juta diterima kerja di sana dan di sini. Ada salah satu pesantren di Indonesia, saya lihat ketika wisuda itu disebutkan satu persatu anaknya dan disebutkan dia sudah bisa menghasilkan uang berapa ratus juta gitu. Ya, kita tidak menjanjikan itu, namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami akan berusaha mendidik putra putri Bapak Ibu sekalian untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Dengan izin Allah kami akan berusaha untuk menanamkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan berusaha untuk mengaji kepada kedua orang tua bagaimana menghormati guru, bagaimana menjaga, bagaimana mencintai, bagaimana mereka tumbuh akhlak mulia. Karena oleh sebab itu kami mengajak kepada seluruh orang tua untuk berjalan sama. Bagaimana berusaha mengantarkan anak kita ke dalam surga. Mari kita saling doakan. Mari kita saling ingatkan. Mari kita jaga komunikasi. Mari menghadirkan suasana rumah yang sejalan dengan pendidikan yang ada di lembaga pendidikan kita ini. Di rumah dan sekolah sudah saling menguatkan. Insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Ta'ala. Saya beberapa tahun

0: tahun yang akan datang mungkin jika pada hari anak-anak kita ini dipertemu masuk ke dalam surga. Ini akan jauh lebih indah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, akan kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Oleh sebab itu harapan kita mendidik anak-anak kita bukan hanya sekedar mengantarkan mereka untuk menjadi manusia sukses di dunia, tetapi kita ingin mengantar sampai ke dalam yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Betapa indahnya bila seorang ayah menggenggam tangan anak di dalam surga kelak, ia mengatakan, "Alhamdulillah, dahulu aku bersabar mendidikmu karena untuk hari yang sangat membahagiakan ini." Lalu kemudian anaknya menjawab, "Jazakumullah khairan ya abi, ya ummi, karena kalian telah membesarkanku bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk membimbing aku untuk masuk ke dalam surga ini." Oleh sebab itu, bukan semata-mata untuk menjadikan mereka orang-orang yang sukses di dunia. Karena apabila tujuannya hanya untuk sungguh itu sangat rendah. Bahkan mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi azzallamahu illa liyusiba bihi dunya lam yajid batu ilmu." Hanya dia mempelajarinya karena untuk mengharap wajah Allah. Namun dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan kenikmatan sama-sama masuk sekeluarga, bahkan bersama dengan umat, bersama dengan para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh untuk masuk ke dalam surga. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih abna'ana wa banatana, ya Allah perputri kami. Allahumma ja'alhum min ahli al-Qur'an, ya Allah jadikanlah mereka ahli al-Qur'an yang mengamalkan isi dan kandungannya. Allahumma rzuqhumul ilman nafi' wal amal salih, ya Allah anugerahkanlah kepada mereka ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahumma jannibhumul fitan ma dhahara minha wa ma batan, ya Allah lindungilah mereka dari segala fitnah ataupun yang fi abaihim wa ummahatihim wa inhum ala husni tarbiyatihim, kahila ayah dan bunda mereka, serta tolonglah mereka agar mampu mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Allahumma barik fi muallimihim wa muallimatihim, waj'alhum mafatihal khair maghaliq lisyarr, ya Allah berkahilah para guru mereka, para ustaz dan ustazah mereka keburukan. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarraquna wa tafarraq, berada dalam penjagaan-Mu. Jangan ada di antara kami yang celaka atau terhalang dari rahmat-Mu. Allahumma ijma'na wa aba'ana wa ummahatana wa azwajana wa dhurriyyatina fil firdausil a'la minal jannah bi ghairi hisabin wala sabiqi adzab. Ya Allah kumpulkanlah kami bersama kedua orang tua kami, bersama dengan pasangan kami, bersama dengan anak cucu kami di dalam surga Firdaus yang tertinggi, dengan tanpa mengalami proses hisab dan tanpa didahului azab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Haji Zezen Zainal Mursalin LC, MPD, atas nasihat, ilmu, dan motivasi yang telah disampaikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi dan komunikasi agar kita program serta langkah

0: pendidikan yang akan kita. Oleh karena itu di depan kita para pendidikan yang Indonesia, Kepala Sekolah SD TQ Muaz bin Jabal, Bapak Dr. Darwis SPD MPD. Dan tentunya kami memberikan kesempatan untuk sesi diskusi ini kepada para wali murid, dimulai dari lantai satu atau bagian ikhwan. Jadi kami persilakan pertanyaan. Mungkin baik, kami informasikan untuk bagian ahwat, untuk wali murid di bagian ahwat silakan menulis untuk sampaikan kepada narasumber kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Yayasan Sahabat Muat Indonesia Ustaz Sen, yang terhormat Ketua Komite Prof. Sebulah yang telah terhormat si Radio Muat sini. Nah, di saat itu sempat kami ajuk 2 tahun tentang siar pendidikan anak dan selalu dari Komisi Penyiaran Indonesia seperti itu. Nah, kemudian setelah saya belajar kembali Muat ini, saya mendapat sangat penasaran. Saya dapat bahwa yayasan ini ada di Pulingguna untuk K dan di Kari. Itu baru tahap awal saya pelajari. Kemudian saya cari-cari, ternyata Muat Al-Jabar kami punya lahan 4 hektar. Nah, kira-kira ada yayasan ini membuka cabang Pulau Katim dengan menerima tawar kami, orang kami punya ini untuk membangun pondok pesantren ini seperti Ustaz.
2: Hasil dari usaha kita semua. Sampai malam lagi. Kemudian kita alhamdulillah diberikan kemudahan untuk memiliki radio. Radio ini juga dampaknya sangat luar biasa. Ada orang mendengarkan radio, dia cari di mana itu posisinya. Sampai kemudian pada akhirnya beliau temukan kita jam 10 malam. Saya masih ada di kantor saat itu. Gedung kita baru sekarang yang dijadikan klinik kecil. Akhirnya beliau datang. Beliau seorang perwira di Polda Sulawesi Tenggara. Beliau katanya Ustadz, sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Bapak siapa namanya Pak? Maaf. Bapak? Sama kurang lebih persis. Datang malam-malam jam 10. Saya sudah beliau parkir di luar sana jalan. Beliau kata, Pak mohon maaf, inikah katanya stasiun Radio Muat? Saya bilang iya. Alhamdulillah pada akan ke beliau. Dia katakan Radio Muat itu di rumah. Sebelum Radio Muat on saya sudah duluan. Dan tidak berhenti di rumah sampai kemudian off-nya gitu. Beliau kemudian pergi bilangnya. Katanya Ustaz, asli saya Wakatob. Saya pernah menjadi Polres Wakatob, kata beliau. Ya, saya ingin dakwah ini bisa sampai ke kampung halaman saya. Dan ini adalah bagaimana semangat dan tanggung jawab seorang muslim terhadap agamanya. Orang kalau sudah mendapatkan hidayah, dia tidak akan puas. Hidayah itu hanya cukup untuk mengajak keluarganya, ingin mengajak apa namanya tangga-tangganya gitu. Beliau katakan, Ustaz, bagaimana caranya supaya radio ini bisa sampai ke sana atau yayasan ini buka sana? Saya bilang bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Apa sih yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul ya ayyakuna syai'an ayyakul kun fayakun. Ya Ustaz, saya berharap sekali tidak ada tawaran. Lebih langsung yang saya ingat itu Bapak polisi yang datang malam-malam itu. Saya bilang iya ada. Dia bilang di mana? Saya bilang di Wakatobi. Beliau bilang, "Fen hada watu-watu," katanya. Dia bilang, "Di mana itu watu-watu?" Karena orang Arab dia waktu itu

tidak belum familiar menyebut Wakatobi. Saya bilang Wakatobi bukan Watu-Watu. Di mana itu? Saya bilang kalau kita naik pesawat itu setengah jam dari Kendari, atau kalau naik kapal itu 10 jam sampai 12 jam. Akhirnya beliau saat itu mengatakan, pekan depan kita pergi ke sana. Padahal saya sendiri waktu itu belum pernah ke Wakatobi. Saya belum pernah sama Tobi. Waktu itu telpon kurang lebih jam 10 malam. Akhirnya kemudian saya bilang, besok pagi juga saya harus pergi ke Wakatobi. Karena tidak enak kita bawa orang atase agama kedutaan besar Saudi Arabia pergi ke sebuah tempat kita sendiri belum pernah ke situ. Saya bilang enggak lucu ini. Saya besok harus pergi ke Wakatobi. Besoknya langsung saya pergi naik kapal kayu ke Wakatobi. Pergi kapal Agsala itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang sampai ke Ereke baling-baling patah. Terombang-ambing di lautan. Akhirnya kemudian ya setelah ada pertolongan dari kapal lain ditongkang sampai ke Ereke diperbaiki terlebih dahulu, baru sampai jam 3 malam. Besok paginya saya ketemu sama Pak Bupati, ketemu sama Bapeda, ditemukan sama tokoh-tokoh adat. Saya mencari tanah wakaf. Tidak ada tanah wakaf. Tapi saya dikasih tanah, waktu itu tanah adat 35 hektar. Sampai sekarang mungkin masih ada. Failnya, buktinya masih ada sama saya. Sampai tokoh-tokoh adat bersumpah di atas batu waktu itu bahwa tanah ini punan pesantren. Walaupun karena diberikannya, nanti kalau ada masalah juga saya diselesaikan, silah kita. Ya, tapi alhamdulillah kita beli. Kita membeli 10 hektar. Langsung beliau katakan, berapa harga tanah di situ? Saya bilang cuman 30 ribu. Cuman 10 real ji kalau pakai real. Ya, gambaran saya kita cukuplah beli 1 hektar juga gitu kan. Tapi tiba-tiba karena dipandang sangat murah tanah oleh orang Arab itu, beliau langsung bilang saat itu, kalau begitu beli 10 hektar. Akhirnya kita beli 10 hektar. Kita bangunkan. Jadi niat baik Bapak ya. Allah, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak bukan sesuatu yang mustahil. Di Kolaka Timur kita memang ada tanah wakaf dari Bapak Tony Herbiansah sekitar 2 hektar di daerah Laya ya. Tetap bahwa ya, hanyasannya najudu bil maujud. Ini ada bapak di antara wali murid yang kan tanahnya 4 hektar, siapa tahu di antara bapak dan ibu saat ini juga akan mengatakan, kalau begitu biar mi saya yang membangunnya. Ya, bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Ya, jadi insya Allah ini akan menjadi catatan bagi kami ya, dan kita akan nanti tawarkan ke donatur-donatur kita, dan insya Allah nanti pada tanggal 3 Agustus juga akan ada satu rombongan donatur dari Inggris ya, untuk survei ke sini untuk melihat Islamic Center Muad bin Jabal dari dekat ya. Beliau punya banyak kegiatan amal sosial di berbagai macam penjuru dunia. Ya, satu keluarga. Nah, beliau telah mendengarkan tentang Islamic Center Muad bin Jabal, maka tidak menutup kemungkinan juga dia mungkin ingin bangun di Kolaka Timur, ada juga tawaran di Buton Tengah, ada di Buton Selatan. Ya, dan alhamdulillah saat ini Islamic Center Muad bin Jabal dari 18 tahun kita bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial ini, saat ini sudah memiliki 10 kampus pendidikan. Ya, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian sehingga niat Bapak bisa terwujud insya Allah. Mungkin nanti bisa saya ambil nomor kontaknya sehingga bisa komunikasi, walaupun saat ini kita belum berani untuk menerima banyak wakaf karena wakaf kita sudah terlalu banyak. Setelah saya hitung-hitung, wakaf kita kurang lebih sekarang sekarang itu ada 70 hektar. Ya,

0: kita nampaknya akan memperdayakan, mendukung program pemerintah setelah diluncurkannya B50. Kita mau produktifkan untuk sementara sebelum kita bangun dulu, ya, untuk menjadi lahan apa? Produktif. Ya, dan tentu juga ingin saya sampaikan bahwa iuran dari yang diberikan ke pihak sekolah itu tidak murni untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita saja. Termasuk diantaranya adalah untuk cukup mahal. Karena TV kita ini saat ini bisa diakses melalui parabola di semua negara ASEAN dan bagian utara Australia. Jadi uang yang Bapak Ibu berikan setiap bulannya secara otomatis juga telah ya, jadi untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan sosial, termasuk diantaranya pesantren kita itu yang saat ini kita gratiskan. Seperti misalnya di Papua, anak-anaknya kita gratiskan, tenaga pengajarnya, biaya operasionalnya, semua kita kirim setiap bulan dari uang yang Bapak Ibu kumpulkan. Alhamdulillah berbarokah. Ya, ada anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang di asrama saat ini sekitar 70 orang. Ada. Mulai yang di Konda, ada yang di Albredi. Anak yatim insya Allah kita gratiskan semuanya, Pak. Ya, demikian juga sekarang kita punya program kaderisasi imam dan da'i 2 tahun, program D2. Sekarang itu mulai tahun ini untuk yang baru semuanya kita gratiskan. Dari mana itu semua didapat? Dapat ada subsidi silang dari hasil SPP yang dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu, maka kemudian sebagiannya kita alokasikan juga ke sana. Oleh sebab itu, sebagaimana tadi disampaikan,
1: point of view-nya adalah pelakunya ada Teki Muas bin Jabal. Terima kasih Pak Aswar sebagai KPID waktu itu ya, yang mendampingi kami di Radio Muas. Baik, selanjutnya Wali Santri di area

Baik, alhamdulillah. Ala undungan, pengcoan, atau istilah kerennya saat ini adian, jadi isu di tengah-tengah masyarakat yang terkadang isu itu sangat disayangkan dipakai untuk menekan pondok pesantren gitu. Katanya kalau di pesantren itu senioritas yang akan muncul, akan terjadi.

0: tentang ya hukum pembulian dan perundungan di dalam Islam serta bagaimana hukumannya. Dan demikian pula lingkungan Yayasan Sahabat Muat Indonesia itu kita juga disosialisasikan kepada orang tua santri insyaallah ya tentang aturan itu, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya perundungan atau pembulian di tengah oleh Bapak Komite tadi, bahwa ya di dalam yayasan kita pendekatan itu adalah pendekatan dengan pendekatan ukhuwah, pendekatan kekeluargaan, pendekatan musyawarah dan mufakat di dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Ya perkelahian antara anak dengan anak yang terlalu kita anggap serius gitu. Karena al-khilafu warid kata orang Arab, itu adalah biasa terjadi. Kita tidak boleh hiperreaktif gitu ya. Lantas kemudian kita bawa masalahnya kerana hukum. Terlebih Bapak lembaga-lembaga itu sedang seksual yang terjadi di pondok pesantren, walaupun alhamdulillah ini tidak terjadi pada pondok-pondok pesantren yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan manhaj salaf. Tetapi efeknya sangat luar biasa. Menurut dari kementerian, jumlah santri pada tahun pembelajaran pada tahun 2020-2021 jumlah santri itu ada sekitar 4,8 siswa apa santri, 4.800.000 santri. Sementara di tahun 2025-2026 jumlah santri di Indonesia itu tinggal 1,3 juta kalau tidak salah. Hilangnya itu kurang lebih 70%. Sehingga saat ini banyak pondok pesantren yang tidak mendapatkan murid. Atau minim. Walaupun tentu di sana ada faktor lain, tetapi faktor fitnah katanya di pesantren itu banyak terjadi pembulian, terjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ini juga ada unsur kesengajaan dari orang-orang yang tidak senang terhadap dakwah, terhadap pendidikan Islam, untuk menyudutkan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Oleh sebab itu perlu untuk kita jaga ya marwah daripada lembaga-lembaga pendidikan Islam, marwah daripada dakwah itu sendiri. Maka oleh sebab itu jika terjadi permasalahan, sepatutnya adalah kita lebih mengedepankan musyawarah kekeluargaan dan pendekatan ukhuwah. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya dari area Ikhwan, kami persilakan.
2: Mempercayakan anaknya untuk bersekolah di yayasan ini. Jadi mungkin saya salah satu yang mewakili isi hati orang tua yang hadir pada saat hari ini. Saya tidak bertanya Ustaz, tapi lebih menitipkan pesan. Alhamdulillah anak saya itu sama dengan anak-anak yang lain, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya memilih yayasan ini untuk tanggung jawab sebagai orang, maka itu hukum. Karena tidak ada ketakutan dari saya kecuali anak-anak saya itu kan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu saya mempercayakan yayasan ini sebagai yang kelangkaan anak di dunia. Kemudian yang poin disinggung perkara bullying atau apa namanya perundungan. Jadi saya agar di dalam yayasan ini memperhatikan terkait masalah ini, karena salah satu, betul tadi yang disampaikan oleh Ustaz, salah satu yang menjadi penyebab kita kurang atau takut menyekolahkan anak kita di pesantren itu adalah adanya tindakan bullying atau perundungan. Jadi oleh karena itu di poin menegaskan kembali

bagaimana kita bisa menghindari masalah ini. Insya Allah tadi saya sudah tangkap maksud dan tujuannya Ustaz, sehingga saya cukup paham dan mengerti, dan mudah-mudahan Allah memudahkan agar anak-anak kita tidak mengalami hal itu di. Kemudian yang ketiga, dalam mendidik anak-anak kami, mungkin ada masanya dia malas atau mungkin dia respon lah. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, dia bersama sahabat. Kami orang tua sangat, kami itu di artinya saya melepas dia dengan harapan ketemu dengan dia Ustaz. Saya sabar demi hal yang bisa saya banggakan di hari. Maka itu ustazahnya menghadapi anak-anak kami. Sebagai penutup, tadi sudah disampaikan tentang kesuksesan keberhasilan Allah. Saya paling takut tidak berbakti. Jadi takutlah wahai ustazah, kalau anak-anak didik Anda itu nanti tidak berhasil dalam. Maka perhatikan itu, sesungguhnya diuji mungkin dengan gaji yang kurang atau mungkin dengan masalah yang berbau dengan ekonomi, tapi jangan ragu. Insya Allah kalau kalian mendidik

mau balik gitu. Pas mau balik kita itu dari rumah orang tua saya keluar, kemudian melewati asrama dengan dapur. Tiba-tiba dia melihat anaknya, ada nasinya, kemudian ada telur, ada tahu, ada sayur begitu. Langsung begitu saya jalan, ibunya ini, ibu dengan bapaknya yang ada di mobil saya mengatakan, "Anakku," katanya, "Ustaz, pelan-pelan dulu, turun dulu saya." Dipeluknya lagi itu anak. Akhirnya kemudian ya anaknya biasa aja, orang tega nih. Akhirnya apa? Mungkin hanya setahun atau setengah tahun anak itu jadi enggak betah. Kenapa? Karena setiap saat ditelepon, setiap saat mungkin itu. Jadi harus tega yang pertama. Yang kedua, tega aja enggak cukup. Yang kedua itu adalah ikhlas. Harus kita ikhlaskan anak kita. Anak kita itu berpisah dengan kita hanya sesaat demi tujuan yang lebih besar. Karena anak kita kalau tidak dipaksa untuk hidup sederhana, tidak kita biasakan, susah Pak. Sekarang coba anak-anak kita, bagaimana kita mau didik kalau ada di rumah dikasih PR sama gurunya di sekolah, yang ngerjakan siapa? PT Tante Meta. Tidak akan itu. Guru sekarang kapan ngasih tugas, dia hanya merepotkan dirinya sendiri. Ujian yang paling bagus saat ini adalah ujian lisan. Oh, kalau tulis atau tugas tulisan itu ChatGPT semua mengerjakan. Bagaimana anak-anak sekarang bisa serius ketika dia berada di pesantren? Karena dilarang sampai. Karena dulu kan pesawat di samping mahal dikendari sepekan. Tahun 80-an itu. Kita harus naik peri. Naik peri agak langka, harus naik ke Tinting dulu di Kolakanya atau di Bajuenya. Kita enggak tahu informasi kalau kita mau naik pelni sampai di Makassar. Begitu sampai ke Makassar, saya pernah sampai ke Makassar baru 1 jam yang lalu, kapalnya apa? Berangkat. Akhirnya kita harus nginap lagi di Makassar. Terkadang nginap harus 4 hari, 3 hari menunggu kapal. Kalau tidak ada kapal pelni, kita numpang kapal dagang. Saya dengan berbagai macam kehidupan yang keras di sana, naik bis lagi capek. Kita waktu itu akhirnya saya katakan, wah, saya 6 bulan pertama itu pesantren betul-betul perjuangan, tidak betah. Di semester kedua tiba dalam itu saya membaca hadis itu. Setiap kali saya membaca hadis itu saya mengingat betul, man ta'al mimma yabtagi bihi wajhallahi azza wajal la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid irfal jannah yaumal qiyamah. Ketika saya dulu belajar di pesantren dan mau keluar

Fathullah Wairon. Itu dokter ortopedi terkenal di Indonesia. Ngasih ke pesantren ayam satu kali setiap hari Kamis, bukannya pakai ayam. Sayur dengan apa? Silet sama kanan. Jadi harus ikhlas, harus tega, harus ikhlas. T yang kedua harus apa? Tawakal. Pesantren itu bukan para ustadz, itu bukan tukang sulap yang bisa langsung merubah keadaan anak kita menjadi anak yang baik. Bahkan sebagian orang memandang pesantren itu kan bengkel, katanya begitu kan. Anak-anak yang sudah tidak diterima di mana-mana, yang nakal baru dimasukkan ke pesantren. Ada juga orang tua. Tapi yang jelas bahwa itu bukan Superman yang bisa melakukan sesuatu dengan begitu cepat. Tatkala misalnya

0: penting bagi ketauladanan di dalam rumah, inilah merupakan pendidikan terpenting yang harus diberikan dari orang tua kepada anak-anak. Saat ini didapatkan di banyak tempat, tetapi pendidikan dengan keteladanan ini menjadi prioritas utama. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, kemudian apa yang dimaksud dengan kata-kata tarbiyah? Tadi bagaimana kita ingin mendidik anak-anak tetapi tidak ingin memaksakan. Karena terkadang sebagian orang tua dia ingin instan. Dia langsung ingin mengajarkan ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu kecil yang sederhana sebelum ilmu yang berat, ilmu yang besar. Oleh sebab itu kita tidak boleh terlalu memaksakan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala qadri uqulihim." Ulilah atau bernikasilah engkau dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan. Bertahap di dalam menyampaikan ilmu tahun, apalagi masih menyusu sama ibunya langsung dikasih coto mentang-mentang orang Makassar, maka ini bisa membahayakannya. Ya, demikian pula apabila kita mengajarkan ilmu terlalu dipaksakan, harus ada tahapan. Ya, sebagian orang itu inginnya apa, cepat. Termasuk di dalam berdakwah, ada orang baru mendapatkan hidayah baru berhijrah.
1: Baik, kitanyaan putra. Pulang usia kami, orang tuanya yang masih terbilang muda, menghadapi tiga orang putra dengan zaman sekarang yang zaman gadget yang selalu diakses oleh anak-anak, bagaimana kami orang tua mendidik anak-anak kami agar kami tetap bisa menjadi orang tua yang bijaksana gitu. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya agar kami bisa mengelola emosi dalam mendidik anak, Ustaz? Karena terkadang ego kami itu masih sangat tinggi dan
0: Naam. Itu merupakan program panjang yang membutuhkan. Kata Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal aqibatu litaqwa. Allah azza wajal berfirman, perintah untuk bersabar itu katanya wasbir, diambilkan kata-kata sobrun. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala membahas tentang bagaimana kita mendidik anak untuk rajin beribadah, Allah berfirman wastabir, ada tambahan huruf to, ya, bukan wasbir tapi wastabir, mengucapkannya pun berat. Para ulama rahimahullah mengatakan ketaatan bersabar dari kemaksiatan dan bersabar ketika kita oleh sesuatu yang tidak acuan itu adalah akhir dari kehidupan anak kita. Kadang ada para ulama seekor yang ditambat, binatang yang ditambat di sebuah patok, dia mana-mana, tapi dia tidak akan keluar. Kita sangat sulit diatur, disuruh sholat pun susah. Jangan berputus asa, berdoalah terbila Allah subhanahu wa ta'ala pada jalan yang benar. Jadi bukan hanya kita berikhtiar, tetapi juga tadi kita harus bertawakal dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan dari Ustaz. Silakan. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah seluruh rangkaian acara dari khutbah taaruf dengan tema bersama mengantarkan anak menuju surga telah kita lakukan bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan langkah kita, memberikan kemudahan atas langkah kita dan mendidik anak-anak kita dan menjadikan mereka generasi yang saleh dan salihah, pencinta Al-Quran serta menjadi
2: Quran dan As-Sunnah.

0: Brahmaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.

0: Putih Ji?
1: Itu si mobil tu yang kau darulah tabrakan.
0: Iyo kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
4: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirim.
6: Radio Mu'adh Binjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzu wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan bagi yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager?
8: Boleh ceritakan kesulitan kita kesan.

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru Kuatu. Samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini

0: mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Muas Jalan Profesor Bunandardi 0813-5601-5919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat, karena di balik setiap anak yatim ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal, menumbuhkan generasi itu.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Yang mengikuti hawa, ia akan disesatkan di atas. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
3: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muaz Binjabal.

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muaz Bin Jabal
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muadz bin Jabal. Seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada salat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan.

0: Allahu a'lam. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan, aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
3: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
10: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
9: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
11: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
9: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
12: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
13: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
9: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
17: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
15: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd.
17: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
20: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
21: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
22: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
21: Banyaknya itu dijual.
22: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
21: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
23: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
24: Labbaik Allahumma labbaik.
25: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
26: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
27: Ustaz menjawab.
28: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
29: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
30: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
31: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
32: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
33: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
0: untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid. Di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah.
1: Bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika dalam sujud?
3: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amma sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad du'a. Maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum. Karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah SWT. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi. Fa'akthiru fihi minad du'a. Perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut. Doanya seperti apa? Apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Sudah ada tuntunannya? Atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri? Dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain? Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja, sesuai dengan kebutuhan kita, dan sesuai dengan kemampuan kita, dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Quran, Rabbana atina fiddunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Ya, Allah alam.
4: Ustadz, bagaimana menasehati suami yang baik kepada temannya, namun buruk kepada istrinya?
5: Kalau di hadapan kawan jaim, wajar. Jadi orang sama orang lain itu, kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan ya yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa jemaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidupnya. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada suami-suami yang pura-pura baik. Sama kawannya, Masya Allah. Tapi sama istrinya suka bentak, ngomong kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah sang istri berusaha untuk sabar. Kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun gak berubah-ubah karakternya, ya tetap buruk. Maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadang kala keluar kebun binatang. Bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
6: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
7: Radio Mu'ad bin Jabal.
8: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
9: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
10: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
8: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
10: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
8: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
12: Aduh, enggak diangkat.
13: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
13: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
18: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
19: الذي سماه مؤلفه بمنهج السالكين
14: وتوضيح الفقه في الدين. وهذا المختصر
16: bersama Al-Ustaz Zaidan Zain Al-Mursalin LC hafizallahu taala.
17: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah thaharah? Karena thaharah ini adalah merupakan syarat sah salat.
16: Rutin setiap hari Kamis ba'da salat Maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
19: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
0: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawayh, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh
7: kumpulkan hadis-hadis tersebut.
8: Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
3: 94,3 FM.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini di hari Ahad, tanggal kita saat ini memasuki tanggal 27 Muharram 1448 Hijriah, atau ini bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2026. Nah, berkaitan dengan hari Ahad ya, hari libur biasanya tentunya banyak yang menggunakannya untuk bermalas-malasan. Tidak ada yang salah tentunya dengan beristirahat sahabat Muaz, tetapi ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membuat hari Senin kita atau pekan kita ya, pekan produktif itu lebih terasa ringan dan tidak terburu-buru. Agar supaya kita ini ada istilahnya pemanasan ya. Yang pertama tentunya luangkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk merencanakan minggu depan. Tidak perlu tentunya membuat daftar yang panjang, cukup tuliskan misalkan 3 hal terpenting yang ingin kita selesaikan deh minggu ini. Nah, dengan begitu bismillah taala tentunya kita jadi punya arah dan tidak lagi merasa bingung saat memulai hari Senin kita harus apa ya. Tapi dengan kita menentukan target-target ya, paling tidak 3 atau mungkin sesuai dengan kebutuhan masing-masing tentunya, karena setiap pribadi memiliki target masing-masing. Dan dengan begitu tentunya kita jadi lebih sadar ya, kita harus berbuat apa, kita harus kemana gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk siapkan kebutuhan untuk besok, karena besok kita sudah mulai beraktivitas kembali. Bagi anak-anak sekolah ya, yang kemarin mungkin habis libur panjang, besok alhamdulillah kembali masuk di tahun ajaran baru nih, sekolah baru. Tentunya perlu juga persiapan sesuatu untuk menyambut sekolah ya, menyambut proses pembelajaran di sekolah baru. Mungkin sekedar menyiapkan pakaian kerja atau pakaian sekolah, membereskan apa-apa yang perlu dipersiapkan ya, terkait alat tulis. Karena jangan sampai sobat Muaz nanti

0: pikiran manusia itu ternyata dapat terlihat atau dapat dibaca lewat kondisi ruangannya, kondisi kamarnya. Jadi kalau kamar kita berantakan, maka kurang lebih seperti itulah pikiran kita saat itu. Yang keempat, sahabat Mus, adalah usahakan tentunya tidur lebih awal. Jangan begadang ya. Kalau misalkan memang tidak ada kebutuhan sesuatu yang mendesak, mengembalikan pola tidur setelah akhir pekan memang tentunya tidak selalu mudah ya. Tetapi tidur yang cukup akan membuat tentunya bismillah ta'ala tubuh lebih segar dan semangat menjalani aktivitas kita. Sahabat Mus, dimanapun Anda berada, maka itulah tadi beberapa tips sederhana untuk mengawali pekan yang produktif tentunya. Dan semoga ini bisa menjadi pesan kepada pribadi saya dan juga untuk sahabat Mus sekalian, agar kita sudah ada pemanasan. Dan bismillah ta'ala kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mus. Dan tidak kalah penting, insya Allah di sore ini sahabat Mus akan ada talk show ya, atau bincang santai dengan narasumber kita, yaitu Bapak Erwin Syah Negara, selaku staf edukasi Lembaga Penjamin Simpanan Wilayah Sulawesi Maluku Papua, dengan temanya yaitu gaya hidup syar'i, keuangan rapi, tabungan keluarga aman dijamin LPS. Dan ini tentunya bentuk literasi keuangan yang sangat bermanfaat bagi kita semua berkaitan dengan mengelola keuangan ya, mengelola keuangan keluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan lupa catat jamnya. Bismillah ta'ala akan hadir di ruang dengan sahabat Mus pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Karena ada juga yang spesial di dalamnya, yaitu akan ada giveaway total e-wallet Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus ya, dengarkan terus Radio Mus bin Jabal Kendari, karena sore hari nanti akan ada talk show spesial ngobrol sore bersama dengan Bapak Erwin Syah Negara. Oleh karena itu sahabat Mus, dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan masuk dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mus bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Radio Mus bin Jabal 94.3 FM.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu
3: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
4: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
6: Sabit ibn Dahda radhiyallahu an. Sejarah telah mencatat, dia meminjamkan apa yang dimilikinya kepada Allah dan syahid dalam perang Uhud. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita merenung sejenak di depan orang besar ini dengan sepenuh percik cinta ilahi. Mari kita ikut hidup sejenak dalam lembar-lembar kegagahan, menyusuri keagungan dan membuka tanda-tanda kebesarannya. Setelah itu, memberi salam hormat kepadanya sebagaimana penghuni langit sibuk memberi salam rahmat, maghfirah dan ridwannya. Jiwanya yang penuh pemurah membuat kehidupannya laksana sebuah sungai dengan datarannya yang subur. Kedermawanannya menjadi keutamaan dan hari-harinya menjadi buah bibir dari masa ke masa. Tak pernah

Karena ia peduli dengan kehidupan duniawi beserta segala kemewahannya. Yang diperhatikannya cuma baqiyatusya salihah, dengan makna kesucian dan kemurniannya. Itulah sebabnya dia menjauhi kemewahan, jujur terhadap keindahan dan daya tariknya, dan selalu mengarahkan tujuan kepada Allah dalam pengembaraan hidupnya. Sabit ibn Dahdah radhiyallahu an adalah seorang ansor yang bersegera dalam menyambut dan membela Rasulullah serta mengikuti cahaya yang turun kepada beliau. Dia seorang murid yang rajin, pergi ke taman pendidikan nubuat. Tak pernah alfa satu mata pelajaran pun. Menantang maut, menghadang segala bahaya, mengatasi segala kesulitan. Di samping itu, dia sigap dalam membantu orang yang membutuhkan dan menolong orang yang dizolimi. Ia pun menghibur yang sedang berduka. Di atas semua itu, dia memikul cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Asyik dengan panggilan jihad, menyukai perang, dan mencium bau surga di bawah bayangan pedang. Di antara tanda cinta Thabit ibn Dahdah kepada Allah, terlihat pada bagaimana dia memperlakukan kebunnya. Thabit ibn Dahdah radhiyallahu an memiliki sebidang kebun yang bagus, berisi 600 batang kurma dengan kualitas terbaik. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dia bergegas mendatangi Rasulullah untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala ingin meminjam dari hamba-hambanya?" "Benar," jawab Rasulullah. Spontan Thabit ibn Dahdah radhiyallahu an mengacungkan tangannya seraya berkata, "Ulurkan tangan Anda wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya dan langsung disambut oleh Thabit ibn Dahdah sambil berkata, "Aku menjadikan Anda sebagai saksi atas kupinjamkan kebunku kepada Allah." Thabit sangat gembira dengan keputusan itu. Dalam perjalanan pulang, dia mampir ke kebunnya. Dilihatnya istri dan anak-anaknya sedang bersantai di bawah pepohonan yang syarat dengan buah. Dari pintu kebun, dipanggillah sang istri. "Hai Ummu Dahdah, Ummu Dahdah, cepat keluar dari kebun ini. Aku sudah meminjamkan kebun ini kepada Allah." Istrinya menyambut dengan sukacita, "Engkau tidak rugi suamiku. Engkau beruntung. Engkau sungguh beruntung." Segera dikeluarkannya kurma yang masih berada di mulut anak-anaknya seraya berkata, "Ayahmu sudah meminjamkan kebun ini kepada Allah." Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Berapa banyak pohon syarat buah yang kulihat di surga atas nama Abu Dahdah." Artinya, Allah memberi Thabit ibn Dahdah pohon-pohon yang berbuah lebat di surga sebagai ganti atas pemberiannya kepadanya di dunia.

Di samping memberikan harta benda yang dimilikinya, Sabit ibn Dahdah radhiyallahu an juga memberikan jiwanya sendiri demi perjuangan fisabilillah pada suatu hari. Kisah perjuangannya dalam perang Uhud membuktikan betapa matang kesiapan mentalnya dalam berkorban untuk Allah. Hari Uhud adalah hari yang padat dengan pelajaran ilahiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima besar telah menyusun strategi defensif maupun ofensif. Beliau berpesan agar pasukan tidak melanggar perintah. Namun karena Allah ingin menurunkan hikmah yang agung, maka 50 pemanah yang sudah dipesan agar tidak bergeser dari posisinya di atas gunung melanggar perintah keras untuk membunuh beliau. Utsbah ibn Abi Waqqas berhasil membidik tepat di pipi kanan dan bibir bawah Rasulullah. Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri melukai dahinya. Adapun anak panah Abdullah ibn Qomiyah melesat masuk ke celah-celah ketopong besi dan melukai wajah Rasulullah. Selain itu, beliau juga sempat terperosok ke dalam lubak jebakan musuh, tetapi berhasil diangkat oleh Ali ibn Abi Thalib dan Talha ibn Ubaidillah. Semua musibah yang menimpa Rasulullah tersebut menyebabkan kaum musyrikin mengira beliau sudah tewas. Mereka kemudian menyebarkan berita ke kubu muslimin untuk menjatuhkan mentalnya. Tetapi kaum muslimin tetap tegar. Walaupun harus menelan kekalahan pahit, korban-korban terus berjatuhan dan pasukannya kocar-kacir. Pada waktu itu, Sabit ibn Dahdah berseru lantang, "Hai saudara-saudara Ansor, kemarilah, kemarilah. Bila memang Rasulullah terbunuh, toh Allah tetap hidup dan tidak akan mati. Maka perjuangkanlah agama kalian. Biarlah kita mati seperti kematian yang dialami Rasulullah." Mendengar seruan itu, beberapa orang Ansor berkumpul. Mereka kemudian mengadakan perlawanan dengan gigih. Namun sayang, jumlah musuh terlalu banyak. Apalagi mereka dipimpin oleh ahli-ahli perang yang piawai, seperti Khalid ibn Walid, Amr ibn As, Ikrimah ibn Abi Jahal, serta Zirat ibn Al-Khattab. Dengan tipu gerak yang cerdik, Khalid ibn Walid berhasil melukai Sabit ibn Dahdah dengan tombaknya. Sahabat mulia ini langsung roboh bermandi darah. Setelah itu, satu demi satu kawanan Ansor gugur sebagai syuhada, dan merekalah syuhada yang terakhir pada waktu itu. Sewaktu para syuhada ini dimakamkan, Rasulullah bersabda, "Orang-orang yang terluka demi jihad fisabilillah akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan lukanya yang terus mengucurkan darah. Warnanya merah dan baunya harum seperti kasturi. Di sana, di dalam perut Gunung Uhud, para syuhada ini tidur dengan tenang. Sejarah menjadi saksi bagi setiap kubur dan menebarkan puji-pujian. Walaupun sesungguhnya apa yang dilakukan oleh mereka berada jauh di atas segala pujian." Wallahu ta'ala a'lam.

0: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
1: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
0: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
2: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
5: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
4: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
5: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
4: pengetahuan.
5: Dimulai
4: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
2: 94,3 FM.
6: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Ikatlah ilmu.

0: Pena, kata Allah. Pena. Disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen, atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatada mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatada? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatada, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatada rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaidul ilma bil kitab." Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubuhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
2: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal.
3: Sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih menemani Sahabat Muad sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 13:28 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, kalau kita kilas balik beberapa waktu terakhir, kita mungkin sama-sama dapat merasakan kondisi ekonomi saat ini memang sedang menghadapi berbagai tantangan. Mulai harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami perubahan, biaya pendidikan, dan kesehatan terus menjadi perhatian. Sementara banyak keluarga berupaya kemudian menyesuaikan pengeluarannya agar tetap seimbang dengan pendapatan. Di sisi lain, perkembangan ekonomi global juga membawa dampak bagi Indonesia. Ketidakpastian dunia usaha, kemudian juga perubahan nilai tukar di sana, hingga dinamika pasar keuangan menjadi bagian dari tantangan yang ikut memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Mungkin sebagian dari kita mulai berhati-hati dalam berbelanja, menunda pembelian barang tertentu, atau mulai memikirkan pentingnya memiliki tabungan dan dana darurat. Dan dalam situasi seperti ini, satu pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana agar kondisi keuangan keluarga itu tetap sehat? Bagaimana mengatur penghasilan agar bisa dicukupkan untuk kebutuhan hari ini, sekaligus mempersiapkan masa depan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana memastikan tabungan itu yang kita simpan di bank ini tetap memberikan rasa aman, apalagi di kondisi-kondisi seperti ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya insya Allah akan dibahas dalam kesempatan Bincang Sore. Di kesempatan sore hari nanti, kita akan bersama-sama mengulas langkah-langkah sederhana dalam mengelola keuangan keluarga secara lebih bijak, mulai dari penyusunan anggaran, membedah atau membedakan kebutuhan dan keinginan, pentingnya dana darurat, hingga kebiasaan menabung yang bisa dilakukan siapa saja. Bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Irwansyah Negara, selaku staf edukasi Lembaga Penjamin Simpanan Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua. Jadi insya Allah bincang sorenya, program spesial ini akan berlangsung pukul 16:00 sampai dengan pukul 17:00 waktu Indonesia bagian tengah. Tidak kalah pentingnya sahabat Muas, informasi menariknya adalah akan ada giveaway total e-wallet Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah sekali. Cukup ikut telepon interaktif selama acara berlangsung. Jadi semakin aktif kita, semakin besar kesempatan membawa pulang hadiah giveaway total e-wallet Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan siang hari ini, kembali akan kita belajar bersama-sama dalam program Quran for Kids. Dan tentunya bersama adik-adik kita yang soleh-soleha, kita akan kembali belajar di pembahasan Quran Surah Al-Humazah. Nah, kalau kemarin kita sudah masuk di pembahasan ayat 1 dan 2, dan tentu kita sudah belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang suka mengejek, menghina, mengolok-olok atau membicarakan keburukan orang lain. Perbuatan seperti itu tentu memang kadang-kadang kalau tanpa sadar kita mungkin duduk bersama teman-teman atau tetangga, ya terlihat sepele kita berbicara berkaitan orang lain, tetapi bisa jadi ini menyakiti hati teman, dan tentunya ini perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ayat yang kedua pada surah Al-Humazah kemarin kita sudah belajar tentang orang yang sangat sibuk mengumpulkan harta. Bukan berarti tentu memiliki harta itu salah ya, tapi Islam justru mengajarkan kita untuk kita bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Namun yang keliru adalah ketika harta itu menjadi tujuan utama hidup, sampai-sampai kemudian seseorang lupa mensyukur, lupa bersyukur, lupa berbagi, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids, kita akan masuk di pembahasan ayat ketiga. Seperti apa penjelasan para ulama terkait ayat ketiga ini, kita akan cari tahu bersama. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja kita akan masuk dalam program Quran for Kids.
2: Radio Muat Bin Jabal

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini, tepatnya dalam program Quran for Kids. Nah, bagaimana kabar adik-adik yang soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat, ceria, dan selalu semangat dalam menjalani harinya. Dan tentunya kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita akan masuk di pembahasan Quran surah Al-Humazah di ayat ketiga. Adik-adik pernah tidak diberi uang jajan oleh siapa saja, mungkin ayahnya, ibunya, uminya, abinya, atau mungkin om, tante, ya, memberikan uang jajan, kemudian uang jajannya itu lebih. Maka apa yang pertama kali adik-adik akan lakukan? Apakah adik-adik ingin membeli es krim mungkin? Mungkin ada yang jawab mainan? Ada yang mungkin mau membeli buku cerita? Atau mungkin ada yang ingin langsung ditabung? Punya uang memang menyenangkan adik-adik. Kita jadi bisa membeli barang-barang yang bukan saja kita butuhkan, tapi kita senang. Tetapi tahukah adik-adik, uang bukanlah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Uang itu hanya alat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang saking sibuknya, ya, dia mengumpulkan harta. Jadi setiap hari yang dipikirkan hanyalah bagaimana supaya hartanya semakin banyak, banyak, banyak, dan banyak. Bagaimana hartanya terus berlipat-lipat dan lipat. Akhirnya dia menjadi kaya raya. Bahkan ada yang sampai lupa, kemudian karena terus mengumpulkan harta, akhirnya dia jadi pelit. Lupa untuk berbagi, lupa bersyukur, dan merasa bahwa dirinya selalu aman. Merasa bahwa harta yang dia kumpulkan ini adalah hasil usahanya, hasil jerih payahnya. Tidak ada campur tangan orang lain. Bahkan campur tangan Tuhan pun tidak ada di sana. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal sebagai seorang muslim kita diajarkan bahwa yang membuat kita mulia bukanlah tentunya banyaknya harta. Apalah gunanya kita memiliki segudang harta, atau mungkin bahkan harta yang menggunung, tetapi kita tidak memiliki iman, kita tidak memiliki akhlak yang baik, dan amal yang soleh kita tidak melakukannya, apalah artinya? Padahal kan kita sebagai muslim sudah tahu, ya, bahwa kita hidup di dunia ini tujuan kita hanyalah untuk beramal soleh, beribadah, kemudian kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan apa yang telah kita kerjakan semasa di dunia. Kalau kita hanya mengumpulkan harta demi harta, kemudian kita lupa bahwa kita akan meninggal dunia, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, maka tentulah kita akan termasuk kepada orang-orang yang merugi. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita tentang hal ini dalam Al-Qur'an. Tepatnya di Quran surah Al-Humazah di ayat ketiga. Nah, apa pesan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua? Kita akan cari tahu bersama. Namun sebelum itu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita akan mendengarkan terlebih dahulu murattal dari Quran surah Al-Humazah ini. Jadi

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh-solehah, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih bersama-sama di kesempatan siang hari ini di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Tepatnya kita sedang berada dalam program Quran for Kids. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan Quran Surah Al-Humazah di ayat ketiga. Namun sebelum itu kita akan baca bersama-sama dahulu. Bagi adik-adik yang di rumah, ya, yang sudah menghafalkan surah Al-Humazah ini, mari kita baca surah Al-Humazah dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, hari ini kita akan belajar di surah Al-Humazah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang terlalu mencintai hartanya. Ia terus mengumpulkan uangnya dan merasa hartanya ini akan membuatnya hidup nyaman selamanya. Nyaman dan aman. Padahal adik-adik, kita ketahui bahwa sebanyak apapun uang yang dimiliki seseorang, tidak akan bisa hidup selamanya, tidak akan membuatnya kekal tentunya. Semua orang pasti akan meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan. Lalu Kak Agung pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Jadi adik-adik, kalau adik-adik diberikan uang saku misalkan ya, maka uang ini kita gunakanlah dengan bijak. Misalkan ya, sebagian dari uang itu kita pakai untuk kebutuhan kita, untuk jajan mungkin, untuk apapun yang kita perlukan, untuk membeli buku, untuk membeli pena, pensil, pulpen, penghapus, penggaris. Sebagian lagi mungkin kita tabung untuk membeli sepatu misalkan, kita tabung untuk membeli tas ya. Nah, kemudian kalau ada orang yang kesulitan, teman kita yang sedang dalam kesulitan, sebagian uang kita lagi, kita juga bisa belajar untuk berbagi. Tidak harus banyak, yang penting kita memberikan sedikit atau sebagian dari harta yang kita cintai. Memberikan sedikit, misalkan tidak mesti uang ya, apa yang kita bagikan itu. Boleh jadi mungkin makanan, atau mungkin kita membantu teman. Atau kita, kalau uang juga, tidak mesti juga misalkan sama teman kita. Bisa kita sumbang ke kotak infak, yang ini tentunya termasuk dalam sedekah. Kenapa kita harus berbagi? Nah, ini pertanyaan yang biasa mungkin kita tanyakan adik-adik, kenapa ya kita harus berbagi? Saya mau uang saya, itu saya sendiri yang nikmati. Kenapa kita harus berbagi? Karena harta yang kita miliki ini kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak menggunakannya untuk berbuat baik, maka tentu tidak akan menjadi berharga uang kita. Tidak sebaik kalau misalkan kita menyumbangkannya, kita sisipkan untuk infak, untuk sedekah, dan insya Allah ini akan menjadi pahala yang lebih besar dibandingkan kalau misalkan kita hanya nikmati sendiri. Sebaliknya ya, kalau misalkan kita sibuk mengumpulkan harta dan menjadi orang yang pelit, tidak mau berbagi, kita bisa jadi lupa bersyukur adik-adik, dan lupa membantu orang lain. Kita jadi orang yang introvert ya. Kita pokoknya saya saja. Orang lain urusannya saja orang lain. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik anak-anak yang baik bukanlah orang yang mempunyai uang yang paling banyak. Tapi anak-anak yang baik adalah anak-anak yang dia bersyukur. Sebagai bentuk rasa syukur itu, ketika dia mendapatkan harta, ketika dia mendapatkan misalnya makanan, sejumlah uang, maka dia infakkan, dia sedekahkan sebagian harta itu. Atau dia menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, tidak untuk hal-hal yang hanya disenangi saja. Dan tentunya tidak kalah pentingnya adalah kita gunakan harta ini di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dari pelajaran di kesempatan siang hari ini di ayat ketiga dari Quran surah Al-Humazah, dan kita akan masih melanjutkan pembahasan ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Laziz Muadz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Muadz, beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Muadz.
4: Natabra meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
5: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist, melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
7: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih dalam program Quran for Kids di Radio Muat Binjawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini siang ini kita sudah belajar bahwa ternyata memang harta itu penting. Tetapi harta bukanlah yang paling penting. Uang bisa membuat seseorang itu hidup tapi tidak hidup selamanya. Karena yang akan menemani kita kelak di akhirat adalah iman, amal soleh, akhlak yang baik, dan semua kebaikan yang kita lakukan semasa di dunia. Jadi jangan kita jadi manusia yang hanya mengumpulkan uang saja, tapi lupa memanfaatkan uang itu untuk kebaikan. Karena itu adik-adik, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita belajar menabung, belajar kita bersedekah, kita belajar jangan boros, jangan jadi anak-anak yang pelit, jangan lupa untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan, meskipun hanya sedikit. Jika dilakukan tentunya dengan ikhlas, niat hanya murni, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentu inilah amal-amalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa anak yang hebat bukanlah anak yang memiliki mainan yang paling banyak atau uang yang paling banyak. Anak yang paling hebat adalah anak-anak yang soleh-soleha dengan cara mereka rajin beribadah, hormat kepada orang tua, sayang kepada teman, pandai bersyukur, senantiasa bersyukur. Apapun yang sedang dihadapi, dia bersyukur. Dan tidak kalah pentingnya adalah senang berbagi. Semoga pelajaran dari Quran Surah Al-Humazah di ayat ketiga hari ini membuat kita semakin berhati-hati ya, agar kita tidak terlalu mencintai harta kita, tetapi kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan senang melakukan kebaikan. Mari kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan kita berdoa. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang dermawan, pandai bersyukur, dan tidak mencintai harta kita. Allahumma amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan kita di siang hari ini dalam program Quran for Kids. Sampai jumpa dalam kesempatan program Quran for Kids lainnya. Bismillah taala akan terus hadir menemani kita semua, dan kita akan belajar bersama kembali setiap hari di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, tentunya hanya di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
8: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
9: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
8: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
8: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
10: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari, menemani waktu siang Sahabat Muaz di hari Ahad. Dan ini hari terakhir menikmati waktu santai sebelum kemudian besok kita akan kembali menjalani rutinitas sebagaimana biasanya, yaitu mungkin ada yang kerja, ada yang sekolah. Ini ada bagi adik-adik sekalian yang mungkin kemarin habis libur panjang, besok alhamdulillah sudah kembali masuk belajar. Ada yang mungkin dari naik tingkat ya, dari SD ke SMP, kemudian SMP ke SMA. Dan tentunya bagi adik-adik sekalian yang baru masuki sekolah baru ya, jangan lupa untuk semangat belajar dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita dengan ilmu itu dijadikan untuk terus memperbanyak amal soleh. Setelah beberapa waktu menikmati liburan bersama keluarga, ini saat yang tepat tentunya anak-anak kembali mempersiapkan diri menyambut hari pertama sekolah. Tapi sebelum kesibukan dimulai kembali di hari Ahad ini, cocoknya kita manfaatkan untuk menciptakan satu momen kebersamaan yang berkesan bersama orang-orang tersayang. Jadi jangan lupa, sahabat teman dimanapun Anda berada, ajak keluarga menikmati suasana nyaman dan asri makan bersama di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena masih ada kesempatan untuk menikmati promo Juli atau July Holiday. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, ada diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Cocok untuk makan bersama keluarga, berbagi cerita setelah liburan, atau mungkin sekedar menikmati waktu santai sebelum kembali ke aktivitas yang padat. Nah, promo ini sahabat Muaz berlaku dari hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 10 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lewatkan momen kebersamaan ini, jadikan Ahad di terakhir Ahad terakhir sebelum kita kemudian melanjutkan aktivitas ya di awal pekan esok dan kembali sekolah. Hingga kemudian ini menjadi cerita indah bersama keluarga. Catat promonya, July Holiday, hanya di Kampung Bakau Eko Kuliner. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muaz dapat ikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari. TikToknya ada di Kampung Bakau. Atau sahabat Muaz yang ingin langsung reservasi dapat menghubungi nomor berikut di 0813-5628-2465. Kita ulangi, 0813-5628-2465. Atau nomor lainnya, sahabat Muaz juga dapat hubungi nomor berikut, 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Sahabat teman-teman, dimanapun Anda berada, bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Sobat Muat, program acara kajian siang di kesempatan hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal.
11: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
10: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Masih bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari, Sobat Muaz dimanapun Anda berada. Keluarga adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang kasih sayang, kesabaran, dan bagaimana memperlakukan orang lain dengan penuh kebaikan. Dalam kehidupan rumah tangga, terkadang mungkin seseorang lebih mudah menunjukkan kebaikan kepada orang lain di luar rumah, tetapi kemudian lupa bahwa orang-orang terdekat, terutama misalkan pasangan hidup, itu juga memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, kelembutan. Dan Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang begitu indah dalam kehidupan berumah tangga. Beliau alaihi salatu wassalam bukan hanya seorang pemimpin umat, bukan hanya panglima perang, tetapi juga seorang suami yang penuh perhatian, lembut, dan memahami perasaan istri-istrinya. Di antara waktu yang sering menjadi momen penting dalam kehidupan rumah tangga adalah waktu malam. Saat aktivitas dunia mulai berhenti, saat seseorang kemudian kembali pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga. Nah, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istri-istri pada waktu tersebut? Bagaimana kemudian beliau alaihissalam menunjukkan kasih sayangnya, menjaga perasaan dan membangun kedekatan dalam rumah tangga? Kita akan cari tahu bersama dalam kesempatan kajian siang ini, yaitu masih di pembahasan kitab Hadiyun Nabawi fi Ta'amuli Manasi tentang adab Nabi kepada istri-istrinya di malam hari. Bersama dengan Al-Ustaz Johan Saputra Halim Hafizahullah Ta'ala, kita akan dengarkan bersama kajian ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

para sahabat beliau dan seluruh umat Islam, kepada istri-istri beliau. Pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang salah satu sifat atau cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan istri-istrinya. Disebutkan bahwasanya wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti nisa'ahu haqqahunna min al-mu'asyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hak-hak istrinya dari pergaulan yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah hubungan suami istri, karena itu adalah hak batin dari istri. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sini dibawakan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi fil lailatil wahidah. Beliau yatufu ala nisa'ihi. Yatufu ala nisa'ihi, di sini kalau kita terjemahkan dia bermakna beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf mengelilingi istri-istri beliau dalam satu malam. Ini tentu bahasa kiasan ya, tawaf di sini maksudnya bukan tawaf seperti kita tawaf di Ka'bah, tapi yang dimaksud adalah jima, ya, hubungan suami istri. Ini dalam satu malam. Bahkan para sahabat menganggap ini sebagai, atau para salaf menganggap kemampuan Nabi SAW yang luar biasa seperti ini termasuk mukjizat beliau alaihi wasallam. Nanti akan kita bawakan keterangan Ibnu Hajar terkait hal. Walahu yawma idzin tis'u niswah. Dan ketika itu Rasulullah SAW memiliki 9 orang istri. Kita sudah bahas bahwasanya beliau punya 11, kemudian meninggal lebih dulu 2, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu ta'ala anha. Qala Qatadah. Qatadah rahimahullah yang mendengarkan riwayat ini dari Anas bin Malik, beliau mengatakan awakana yutiquhu, apakah betul beliau mampu melakukan itu dalam semalam? 9 zaujahnya ya, 9 istrinya, subhanallah. Qala kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Anas bin Malik mengatakan, justru kami para sahabat berbincang-bincang tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau diberikan kekuatan 30 laki-laki. 30. Subhanallah. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, ini perhatikan penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini yang menyebutkan bahwasanya kemampuan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk mukjizat. Wa kana ma'a qawnihi akhsha an-nasi lillah wa a'lamuhum bih yukthiru at-tazwij li maslahati tabligh al-ahkam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling khasyah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling berilmu tentang Allah. Ya, paling khasyah, paling berilmu, tentu saja paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena paling bertakwa tentu ibadahnya paling hebat. Walaupun demikian, yukthirut tazwij, beliau banyak menikah. Tapi bukan tanpa alasan beliau itu menikah, bukan hanya semata-mata syahwat, tapi juga untuk menjaga kehormatan, apalagi beliau adalah seorang nabi dan rasul. Dan tujuan utamanya, salah satunya adalah limaslahati tablighil ahkami, demi kemaslahatan menyampaikan hukum-hukum

Jadi supaya semakin banyak istri-istri Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis tentang perbuatan atau ucapan Nabi di dalam rumah. Ini hikmah utamanya. Jadi keliru tuduhan orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin, membenci Rasulullah SAW. Mereka menuduh Rasulullah SAW itu banyak menikah karena gila perempuan. Nah, betul tidak? Ya. Padahal, mana yang lebih terhormat, mana yang lebih mulia? Ya. Bersama wanita namun dengan cara yang sah, cara yang terhormat melalui jalur pernikahan, atau dengan cara mereka, orang-orang barat ini, orang-orang kufar ini, berselingkuh kemudian kumpul kebo, mana yang lebih terhormat? Ya jelas. Ya. Namun di sini disebutkan kemaslahatan, salah satu kemaslahatan terbesar kenapa beliau banyak menikah adalah untuk semakin memperbanyak ilmu yang sampai kepada kita, kepada umat. Makanya nanti insyaallah kita akan temukan ada riwayat dari Romlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah, tentang sunnah Rasulullah SAW yang tidak diriwayatkan oleh istri yang lain. Kita akan temukan riwayat dari Juwairiyah binti Harith tentang sunnah Rasulullah SAW di pagi hari yang tidak diriwayatkan oleh istri Nabi yang lain. Ya, jangan tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW di antara para sahabiyat. Allati la yattali'u 'alaiha ar-rijal. Ya. Jadi istri-istri Nabi ini bertugas menyampaikan riwayat tentang keseharian Nabi yang tidak dilihat oleh para sahabat laki-laki. Wa li idharil mu'jizatil balighah fi kharqil 'adah. Dan tujuan utamanya juga adalah untuk menunjukkan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian beliau. Ini dia. Ya, beliau diberikan kekuatan quwwata tsalatsin, kata Anas bin Malik, 30 orang laki-laki dalam menggauli istrinya. Ini kan enggak ada manusia yang bisa seperti ini. Ya. Padahal ini perhatikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu likaunihi kana la yajidu ma yushbi' ma yashba'u bihi min al-quti ghaliban. Padahal beliau itu secara umum keseharian beliau itu beliau tidak pernah kenyang makan, tidak pernah kenyang, jarang kenyang. Bahkan dalam riwayat suatu hari Nabi SAW ingin sarapan, tanya kepada istrinya ada sarapan atau tidak? Tidak ada. Idan inni sha'im. Kalau begitu saya puasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan 3 bulan asap dapur di rumah Nabi tidak mengepul. Tidak ada yang dimasak. Karena yang dimakan kurma. Bahkan ada satu riwayat yang sahih menyebutkan ada seorang ibu membawa 2 anaknya minta sedekah ke rumah Rasulullah SAW, ke rumahnya Aisyah. Aisyah cari makanan tidak ada, yang ada cuma 1 butir kurma, 1 biji kurma. Itu dikasih, hanya 1 butir. Kalau seandainya ada 1 kilo, 2 kilo, pasti dikasih oleh Aisyah. Tapi hanya ada 1 butir, hanya itu yang dikasih. Berarti Nabi SAW jarang kenyang di rumah. Nah kok bisa? Kok bisa beliau memiliki kekuatan yang seperti itu? Ini kan mukjizat. Ditambah lagi, wa in wajada kana yukthiru bi aktsarihi. Kalaupun ada makanan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagian besarnya disedekahkan. Sebagian besar. Wa yasumu katsiran wa yuwasilu. Ditambah lagi Nabi itu banyak puasa. Dari mana beliau dapat kekuatan seperti itu di malam hari?
wa yuwasilu, dan beliau punya ibadah yang khusus buat beliau, itu puasa wisol. Pernah dengar puasa wisol? Ini khusus bagi bagi Nabi SAW. Beliau puasa dari pagi lanjut sampai pagi lagi. Subhanallah. Ini khusus buat beliau, bukan buat kita puasa ini. Dari mana beliau dapat kekuatan kalau seperti ini? Wa ma'a dzalik fa kana yatufu 'ala nisa'ihi fil lailatil wahidah. Walaupun begitu, dalam semalam beliau mengelilingi istrinya satu persatu. Digauli satu persatu. Wa la yutaqu dzalika illa ma'a quwwatil badan. Padahal kemampuan yang seperti itu mustahil ada pada diri seseorang kecuali kalau dia memang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan harus banyak makan, harus banyak kalori masuk. Itu orang yang nge-gym itu kan kalorinya banyak keluar ya, tapi banyak juga dia makan, karena kalau enggak begitu enggak kuat angkat barbel. Nah, orang yang nge-gym itu belum tentu memiliki kekuatan seperti ini dalam semalam 3 misalkan. Ini Rasulullah SAW 9. Bahkan para sahabat menyebut 30. 30. Subhanallah. Wal Arab kanat tamdahu bi kathratin nikah. Kenapa mukjizat ini yang Allah tunjukkan? Karena dulu orang Arab itu sangat mengagung-agungkan kelaki-lakian, keperkasaan laki-laki. Ya. Mereka sangat mengeluh-eluhkan laki-laki yang banyak istrinya, berarti dia hebat, dia kuat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih hebat lagi. Tujuannya adalah supaya orang-orang Arab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya kepada Rasul. Ini adalah mukjizat. Nah, seperti itu. Lidalalatihi 'ala ar-rujuliyah. Orang Arab mengagung-agungkan laki-laki yang banyak wanitanya itu karena itu menunjukkan kelaki-lakian, keperkasaan. Ya. Wa lam tushqilhu kathratuhunna an ibadatin. Subhanallah. Sekalipun istri Nabi 9 banyak ya, ini tidak membuat beliau sibuk dari ibadah. Tetap beliau itu sholat malam. Bahkan para ulama menjelaskan sholat malam ini hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW. Wajib hukum. Ini juga kekhususan bagi Rasulullah SAW. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW sholat malam saking panjangnya sampai merah bengkak kakinya. Coba, dari mana kekuatan seperti ini? Malamnya berdiri, sholat malam panjang, bahkan tidak lupa mengelilingi istrinya satu persatu dalam satu malam. Siangnya puasa, boleh jadi berjihad juga siangnya. Siangnya mengajar para sahabat, mendidik para sahabat, mengatur negara. Anda jadi apa namanya, merenung jamaah sekalian, bertanya-tanya. Justru pertanyaan yang paling dahsyat adalah dari mana waktu beliau ini? Gimana cara ngatur waktunya? Padahal sama saja kan 24 jam lah begitu. Apa jawabannya sama? Keberkahan. Keberkahan waktu. Waktu yang beliau miliki dengan kita itu sama, 24 jam. Tapi kenapa kok beliau bisa melakukan banyak hal? Ibadah di waktu malam, mengelilingi istrinya satu persatu. Di siang hari berpuasa, mengajar para sahabat, mengatur negara. Dari mana waktunya itu? Ya. Berarti kalaupun istirahat, mungkin waktunya istirahatnya sedikit, ya kan? Jawabannya adalah keberkahan waktu. Kita, waktu kita ini yang keberkahannya sudah dicabut. Ya.
ya kan? Istri cuma satu, ya, pekerjaan ya itu-itu saja. Kalau ngaji ngantuk, kalau sholat juga nguap. Dan manfaat kita buat umat sedikit kalau kita mau, kalau kita tidak mau mengatakan tidak ada sama sekali. Ya. Ini keberkahan waktu yang sudah dicabut jemaah. Apa penyebabnya keberkahan itu dicabut? Maksiat. Maksiat pada diri kita, maksiat di tengah keluarga kita, kita biarkan misalkan. Dan maksiat di tengah masyarakat kita. Ya. Ini keberkahannya. Nah, intinya kita kembali, Rasulullah SAW itu sekalipun beliau banyak beribadah, banyak ngisi ta'lim juga, tetap beliau punya waktu untuk istri-istrinya. Nah, seharusnya kita yang istri kita cuma satu ini harusnya beres jemaah sekalian, harusnya beres gitu. Banyak kita memberikan waktu. Ya, lagi-lagi masalahnya ini kita tidak punya waktu karena keberkahan sudah dicabut. Nas'alullah salamah. Diriwayatkan juga walam takun tamna'uhu al-ibadatu sallallahu alaihi wasallam min mu'anasati zawjatihi wa masamiratiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau banyak beribadah, beliau juga banyak menemani istri-istri beliau, bahkan kalaupun begadang, beliau itu begadangnya bersama istri. Berdialog, berbincang-bincang. Diriwayatkan bahwasanya Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana idza shalla. Nabi itu kalau salat malam, fa in kuntu mustayqidatan haddatsani. Ya, di sela-sela beliau salat malam, kalau aku bangun dari tidur, maka beliau berbincang-bincang denganku. Wa illa ittaja'a hatta yu'adzina bis-shalah. Namun kalau aku sedang tertidur, maka beliau ketika istirahat salat malam, beliau berbaring sambil menunggu waktu azan untuk salat subuh. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdiskusi, berbincang-bincang dengan istri beliau di tengah malam, di sela-sela beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ketika safar kalau malam beliau itu jalan malam-malam kemudian berbincang-bincang dengan istri beliau. Ini juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau mau keluar safar, beliau mengundi istri-istri beliau. Suatu ketika keluarlah undian untuk Aisyah dan Hafsah. Dua-duanya ini akhirnya ikut keluar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk safar. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana bil-laili sara ma'a Aisyah yatahaddatsu. Nah, ketika safar tersebut, kalau malam Nabi SAW itu berjalan bersama Aisyah, bincang-bincang, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Ya, besok malamnya kalau gilirannya Hafsah, ya bersama Hafsah. Beliau berbuat seperti itu. Ya, harus adil juga jemaahnya. Jangan satu, kalau misalkan antum punya lebih dari satu istri, jangan hanya satu istri ini aja yang diajak jalan. Kalau satu istri antum ajak jalan, istri yang lain antum harus ajak jalan. Kenapa? Kalau jawabannya tidak ada waktu, ya coba jalan ajak sama-sama kalau berani gitu. Walam yatrukin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadya ma'a nisa'ihi. Sunnah ini, sunnah berbincang-bincang, sunnah menyapa, ini tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau sekalipun di malam pengantin.
Faham maksudnya? Beliau sudah, katakanlah beliau punya, sudah punya 8 istri. Beliau menikah lagi nih. Beliau nikah lagi, disebutkan dalam riwayat bahwasanya beliau menikahi, ketika itu menikahi Zainab. Di malam pengantin ini, ya, atau di hari pengantinan ini, Nabi masih sempat keliling ke istri-istrinya untuk menyapa istri-istrinya. Coba, ini Anas bawakan riwayatnya. Hatta fi lailati binaihi bi zaujatin jadidah. Bahkan di malam pengantin beliau bersama istri yang baru, ya, sempat beliau itu masih keliling ke istri-istri yang lain menanyakan kabar istri-istrinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsh. Ini istri baru itu. Bi khubzin wa lahmin. Walimahnya sederhana. Walimahnya itu ketika itu roti sama daging. Apa namanya? Roti yang dimakan pakai daging itu? Hah? Ya, terserah lah. Yang paling penting itu menikahnya ya. Karena bisa kita ganti pakai topat ini, jemaah. Ya, bukan. Fa arsaltu ala at-ta'ami da'iyan. Maka Nabi mengutus Anas bin Malik untuk mengundang sahabat walimah untuk makan. Faji'u qaumun. Akhirnya datang sahabat untuk makan. Ya. Fayakuluna wa yakhrujun. Ada yang datang makan, akhirnya pamit, ya. Datang lagi makan, pamit. Sampai selesai. Nah, setelah selesai, ya, Nabi SAW irfa'u ta'amukum. Ya sudah, kalau kayak gitu beres-beres, silahkan beres-beres makanan ini. Fakharajan Nabi SAW, Nabi keluar. Ini malam pengantin ini. Nabi keluar. Fantalaqa ila hujrati Aisyah. Yang beliau datangi kemudian kamarnya atau rumahnya Aisyah. Kemudian Nabi mengucapkan assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullah. Beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullahi. Aisyah akhirnya karena dikunjungi, fawajadta ahlak barakallahu fi. Barakallahu lak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana istrimu yang baru? Barakallahu laka. Semoga Allah memberikanmu keberkahan. Jadi Aisyah tidak marah-marah ketika itu. Karena mungkin kalau tidak dikunjungi mungkin marah. Tapi dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Sudah mulai menghayal. Fataqarra hujra nisa'ihi kullihinna. Nah, bukan hanya Aisyah. Setelah Aisyah, Nabi SAW satu persatu berkunjung kepada istri-istri yang lain, mengucapkan ucapan yang sama, menanyakan hal yang sama. Assalamualaikum ahlal bait. Assalamualaikum ahlal bait. Dan semua istri-istrinya juga mendoakan seperti Aisyah. Ya barakallahu laka. Kaifa wajadta ahlaka ya Rasulullah. Masya Allah. Nah, ya Nabi disebutkan di sini Nabi SAW melakukan itu, ya, untuk lijabri qulubihinna, ya, yang namanya dapat madu baru, ya, dapat madu baru pasti ya ada kecemburuan, ada kekecewaan dan seterusnya. Tapi Nabi SAW kunjungi satu persatu, diajak ngomong, diskusi, diperlakukan dengan lemah lembut, ya, bahkan dirayu-rayu, ya begitulah bermuamalah dengan wanita, dengan istri, jemaah sekalian. Ya. Dan perhatikan sikap-sikap istri-istri Nabi ketika dikunjungi, mereka sikapnya baik, walaupun mungkin di dalam hati, ya, menyimpan sesuatu. Nah, ini kata para ulama, ini menunjukkan kekuatan akal mereka. Ya. Yadullu ala quwwati

0: qawlihinna wa sabrihinna, kekuatan sabarnya mereka, ya, wa husni muasyaratihinna, kebaikan mereka dalam membalas muamalah yang baik dari suami mereka, yaitu Rasulullah SAW. Padahal ini adalah momen, ya, seorang istri mungkin bisa, kalau kurang-kurang ya, lempar piring, lempar panci. Ada cerita ini jamaahnya, ada cerita. Ini salah seorang ustaz yang anak kenal, gitu. Tidak perlu anda sebut namanya. Ya, beliau baru menikah, gitu. Baru menikah. Dan setelah menikah dia ingin mungkin mau mempraktekkan sunnah ini, gitu. Dia mau mempraktekkan sunnah ini selama ini. Tapi mungkin ketika itu salahnya, ya, salahnya. Kalau Nabi ini kan sebelum dia dukhul kepada Zainab, dia kunjungi dulu istri-istrinya. Tapi yang dilakukan oleh ustadz ini sahib ana ini, sahib ana. Yang dilakukan oleh ustadz ini adalah dia dukhul dulu dengan istri yang baru, ya. Kemudian dia mandi, dia kelimis-kelimis, baru dia kunjungi istri, baru dia kunjungi istrinya yang lama. Ya, dilihat tumben-tumbennya kelimis, basah rambutnya. Subhanallah, dilempar pakai pisau. Lempar pakai pisau. Subhanallah. Ya, antum enggak perlu tahu. Cukup tahu kisahnya saja, enggak usah tahu orangnya, gitu. Iya. Bukan ana yang jelas. Ya, dalam mempraktekkan sunnah Rasul juga harus pas begitu prakteknya, ya. Dan niatnya juga harus benar, begitu. Subhanallah. Subhanallah. Ya, ya, subhanallah. Ya. Nah, wa fi riwayatin faja'ala yamurru 'ala nisa'ihi fayusallimu 'ala kulli wahidatin minhunna. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengucapkan salam kepada satu persatu istri beliau, kemudian mengucapkan kaifa antum ya ahlul bait, gimana kabar? Ini subhanallah, dilembut-lembutilah, diajak ngomong, ya. Imam Nawawi mengatakan fi hadza annahu yustahabbu lil insani idza ata manzilihi an yusallima ala imraatihi wa ahlihi. Ini sunnah, ya. Sunnah, kata Imam Nawawi, setiap kali kita pulang, kita mengucapkan salam kepada istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sunnah juga menanyakan kabar. Ya. Kaifa antum ahlal bait? Sunnah. Gimana kabar? Ditanya istri, walaupun antum sudah tahu kabarnya bagaimana. Ini sunnah yang, subhanallah, ini termasuk sunnah yang jarang kita praktekkan, kita luputkan. Ya, kita masuk aja ke rumah, enggak mengucapkan salam, enggak kita tanya kabar istri kita. Ini padahal sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Itu yang membuat hubungan itu jadi dingin, jemaah sekalian. Dingin, ya. Wa minha su'alur rajuli ahlahu an halihim fa rubbama kanat fi nafsi al mar'ah haja. Karena boleh jadi pada diri seorang istri atau seorang wanita itu ada hajat, ada keinginan, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Fatastahi an tabtadi'a biha. Tapi dia malu atau sungkan atau takut untuk bicara lebih dulu. Fa idza sa'alaha, nah, kalau suami yang lebih dulu bertanya, imbasatat li dzikri hajatiha, maka seorang istri dia akan lapang hati untuk menyebutkan keinginannya, hajatnya. Ya, kita kan para suami ini yang seringkali jadi keluhan kita itu, apa sih maunya perempuan ini, kan begitu, kan, ya? Enggak, ya, coba ngomong yang jelas, gitu. Karena perempuan itu, mereka ngomongnya itu pakai isyarat, pakai isyarat, ya. Apa maunya makan saya belikan, terserah dah. Terserah ini yang kalimat, waduh. Bagi kita laki-laki, ya kenapa enggak, yang ngomong yang jelas begitu kan, mau apa, mau bakso, mau apa, kita belikan. Nah, perempuan memang seperti itu. Ya boleh jadi dia malu, dia khawatir, dia takut. Ya boleh jadi. Tapi kalau kita ngomong lebih dulu, dibuat suasana cair, baru dia akan menyampaikan isi hatinya, baru dia jelas. Ya. Ya, perempuan kan begitu. Ya. Masa sudah 10 tahun kita nikah belum tahu apa yang saya mau, dia bilang gitu kan. Masya Allah. Baik, mungkin hanya itu jemaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi, masih banyak akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ketahui agar kita bisa mengamalkannya. Termasuk di antara akhlak Nabi, insyaallah nanti mungkin kita bahas detail, wa kana sallallahu alaihi wasallam wafiyan li zaujatihi, ya itu masih menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Bahkan beliau menyambung silaturahmi dengan kerabatnya Khadijah. Terus disambung, hadiah-hadiah terus beliau berikan kepada kerabat-kerabatnya Khadijah setelah meninggalnya Khadijah. Bahkan itu sampai membuat cemburu istri beliau, Aisyah. Insyaallah nanti mungkin kita akan bawakan pada pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal. Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Hadrotis Sada, yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
3: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota.

0: Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286.
1: Radio Muat Bin Jabal
2: 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajul terjerumus ke dalam neraka, ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

0: rusul rabbi.
1: Puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Apa pandangan Pak Ustaz tentang perang Yaman saat ini? Banyakan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu ya. Jelas. Sunni itu siapa yang mengikuti sunnah Nabi? Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah, yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana. Ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran, asli dari sana. Dan mereka memang Syiah dasarnya. Pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah yang di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi. Bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya,

0: itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Dan mereka punya lafad-lafad ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ. Yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna nahunadzanna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya, ya, saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya, karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir. Dalanya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba saya balik, kita balik kasusnya. Adakah orang sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kalau kecuali kalau dia diserang ya. Gak pernah. Tertangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah. Gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal? Emang sudah begitu? Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225 ribu orang sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil, di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ini sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman ini sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu. Kalau orang-orang yang berfaham sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya enggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya enggak sadar. Setelah orang-orang sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menurunkan, menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang? Enggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin. Gitu kan pemahamannya. Ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata, orang-orang Houthiin, istilahnya Houthi itu, orang-orang Syiah yang dari Iran, mereka masuk ke Yaman, dan mereka membantai kaum muslimin di sana, mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah. Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Jadi ini berbahaya, pemahaman dari mana ini, Islam dari mana ini, gitu kan? Enggak ada Islam. Mungkin ini bukan masalah fikih, banyak orang jahil enggak paham, oh ini cuma karena masalah fikih, sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba Anda angkat Al-Qur'an Anda dan Anda bilang percaya enggak ini? Syekh Singkiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji, dia bilang, ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Singkiti, boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi, ini di depan para murid-muridnya. Nih, saya angkat, kalian percaya enggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya enggak percaya. Kata Syekh Singkiti, kalau kita enggak usah berdebat, untuk apa berdebat? Enggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran Kitabullah yang kita jadikan sebagai asas sebelum kita pertama dianggap tidak benar, bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan pernah buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Hussein. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Gak ada. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman, gitu kan? Jelas. Insya Allah nanti di Tabligh Akbar yang ke depan, yang keempat nanti setelah kita bahas yang lalu Utsman bilang, kita akan bahas Ali bin Abi Thalib. Anda akan banyak dengar tentang bagaimana kedudukan ahli sunnah dalam menghadapi Ali radhiyallahu anhu, menilai Ali. Ali adalah sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan yang terjadi antara Ali sama Aisyah saja di perang Jamal, perang Unta, yang terjadi dengan di perang Siffin dengan Muawiyah, tetap ahli sunnah mengatakan Ali dalam keadaan benar dan terjadi fitnah di antara mereka. Gitu kan? Terjadi fitnah di antara mereka. Dan itu memang ada bahasan sendiri tentunya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah. Sahabat Aisyah, Abu Bakar mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah. Dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah, gitu kan? Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama Sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang, gitu kan? Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, enggak boleh dibiarin. Enggak boleh dibiarin, memang sudah begitu. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia, ayo kita perangi Syiah. Tidak, saudaraku. Dakwahi mereka. Dakwahi. Doain semoga dapat hidayah. Gitu kan? Karena banyak di antara mereka, subhanallah, akhirnya sadar. Akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Jadi Allah alam, saya sudah sampaikan bagaimana pendapat ulama di sini dan bukan pendapat saya pribadi. Dan saya juga sudah jelaskan sebab daripada penyerangan dari kerajaan Saudi sekarang ke negeri Yaman.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Masih bersama kami di Radio Muad bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwan dan sahabat muad dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu terus berjalan dan di tengah aktivitas kita hari ini ada satu momen yang mengingatkan kita untuk kita agar berhenti dulu sejenak. Kita menenangkan hati dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat. Sebelum masuk ke waktu salat, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mari tentunya kita siapkan diri menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga salat yang kita kerjakan menjadi penguat hati kita, penenang pikiran dan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sahabat teman dimanapun Anda berada dan setelah menunaikan ibadah salat asar nanti, tetaplah bersama kami karena insya Allah akan ada program spesial di kesempatan sore hari ini, yaitu Bincang Sore bersama dengan saudara kita yaitu Bapak Erwin Syahnegara selaku staf edukasi Lembaga Penjamin Simpanan Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Di mana kita akan berbincang bersama. Kali ini kita akan menghadirkan pembahasan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan lebih bijak di tengah berbagai tantangan ekonomi saat ini. Oleh karena tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari karena dalam program Bincang Sore kali ini. Ada lagi yang spesial.

Michelle. Selain tentunya kita dapat informasi berharga berkaitan dengan gaya hidup syar'i, keuangan, dan lain-lainnya, akan ada giveaway total e-wallet Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya mudah, gampang sekali. Sahabat Mas, cukup ikut telepon interaktif selama acara berlangsung. Jadi selama acara berlangsung, Sahabat Mas bisa ikut join ya, bergabung bersama kami dalam bincang sore ini. Dan semakin aktif, semakin besar kesempatan membawa pulang hadiah. Jangan lupa catat jadwalnya. Hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, tentunya hanya di Radio Mas Binjau Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sahabat semua dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah masuk di waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama lantunan azan berikut ini, dan kami mengucapkan selamat menunaikan waktu ibadah sholat asar.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
2: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya, dan setan
4: kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa Ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangan di tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Fried Chicken. Hubungi kami sekarang.
9: Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: Ad-Dari qala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha.
13: Kami berkata kepada siapa
12: ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah.

0: menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: 94,3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali Mito Hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 94,3 FM.
5: Azkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Kenapa lagi?
2: Sama kurma Sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh.

0: di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Radio Mu'adh Bin Jabal 94,3 FM.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya kan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung.
3: Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak,
4: sebab yang paling banyak masukkan surga 3 adalah akhlak yang mulia.
3: Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.
2: Kemudian di antara
3: hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir,
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk diberi akhlak yang mulia.
3: Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwa

0: bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mau istri, scan diri. Sayang, tolong scan diri kok saya. Oh, suami kok keluar. Saya kena anda begini, suamiku. Kok keluar, scannya titi. Memang gak semua orang bisa berubah. Ini bisa berubah kalau orang juga bisa. Dari penerimaan, dari penakut, jadi pemberani. Bahkan ini memberikan hal yang besar. Aku menjadi istana bagian atas bagi orang ya. Memperbagus akhlaknya.
1: 94,3 FM Radio Muat Binjal.
2: Di zaman ini, para pemuda yang asyik pacaran, yang mereka asyik bercinta, katanya tanya cinta itu fitnah. Tapi kemudian apa yang terjadi, cinta itu dibawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa ke kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentunya adalah cinta yang akan yang akibat dan akan berubah memalapetaka berlaku.
3: Dimulai dengan temuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya ada pembahasan atau cakap, dan setelah percakapan diberi janji, dan setelah janji itu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya serahan. Wallahu a'lam. Pacaran ini merupakan bentuk untuk mendekatkan diri pada perbuatan zina.
4: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
3: Orang yang berkhianat itu akan mengerjakan di antara apa yang dilakukan menyentuh yang bukan haram, kata Rasulullah SAW. Sesuatu yang disebut dengan aku bersih lebih baik daripada menyentuh wanita yang haram. Kemudian pacaran juga yang membuat seseorang itu berkeluar dengan wanita yang kan mahramnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, berangkat memberikan kepada orang hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan bukan mahram, karena ketiganya ada syaitan. Ya, lagi dan adli sebab ini dikhawatirkan bisa jadi pacaran yang lebih bahaya, itu mengatakan anak. Ya, saya
1: 94,3 FM Radio Muat Binjal. 94,3 FM Radio Muat Binjal. Pertama, meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kembali kita semua di sore ini ya, sama dimanapun anda berada. Dan jangan lupa juga salawat dan salam selalu curah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat istiqomah mengikuti sun beliau. Dan salam umat ya, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nih kabarnya di pagi hari, maksud kami di sore hari ini ya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan juga kebahagiaan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah sahabat-sahabatnya sore ini di pukul 16:14 waktu Indonesia Tengah ya, setelah kita menunaikan ibadah sholat asar, kita kembali bersama Radian tentunya di Radio Muat dalam program spesial Ngobrol Sore di sahabat ini. Ya, insya Allah kita akan bahas sesuatu yang tentunya manfaat ya sahabat-sahabat, inspiratif dan akan menambah wawasan kita sebagai seorang muslim tentunya. Dan untuk tema bahasan kita di kesempatan hari ini sahabat Muat adalah gaya hidup syar'i, keuangan rapi, tabungan keluarga aman dijamin oleh LPS, masya Allah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya agama kita yang mulia ini Islam ya, mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga memerintahkan kita untuk selalu berikhtiar. Nah, dalam kehidupan kita sahabat semua, salah satu bentuk ikhtiar kita adalah bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik. Dan dalam mengelola keuangan semua, tentunya kita butuh banyak sekali referensi ya, tata kelola yang baik. Dan terkait hal tersebut sahabat semua, alhamdulillah hari ini di spesial program Ngobrol Sore telah hadir di studio kita bersama Bapak Erwin Syah Negara yang merupakan staf edukasi dan lembaga penjamin simpanan untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, masya Allah. Dan

0: Beliau ini sempat muat akan menjadi narasumber langsung kita di kesempatan sore ini. Dan mumpung beliau sudah hadir di sini, sempat muat kita akan mencoba mencari tahu lebih jauh mengenai lembaga penjamin simpanan. Namun sebelum itu kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, gimana nih kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah untuk pendiri biasa dipanggil apa nih Pak? Erwin atau Pak?
1: Saya bisa dipanggil Pak Erwin.
0: Pak Erwin?
1: Silakan.
0: Pak Erwin mungkin Erwinsyah Pak Negara juga bisa. Oke, okay. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu di kesempatan sore ini untuk bisa bersama-sama membagi pengetahuan. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini ya mengenai literasi keuangan, saya juga mau menginformasikan terlebih dahulu kalau sebentar di akhir segmen 1 dan akhir segmen 2 akan ada kuis ya yang berhadiah saldo oleh masing-masing sebesar Rp100.000 merupakan sembahan dari APS untuk 5 orang pemenang. Dan syaratnya sahabat Mat harus terlebih dahulu memfollow akun Instagram Radio Mat 4.3 FM dan juga akun Instagram dari sulampapua.amanji yang merupakan akun Instagram resmi dari kantor perwakilan LPE3 untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan terbaik ya via WhatsApp di 082-5500-943 untuk di sesi pertama. Seperti itu. Untuk itu, teman-teman jangan sampai terlewat ya agar bisa mendapatkan hadiah rumah itu 1.000 per orang. Ya, oke, okay, sahabat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melanjutkan nih ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Erwin di kesempatan sore ini. Nah, Pak Erwin, saya sendiri yakin ya Pak Erwin bahwa sebagian dari masyarakat itu mungkin sudah pernah mendengar istilah LPS sendiri, baik itu dari berita ya kan, media sosial atau mungkin ketika mereka itu lagi datang ke bank. Iya, tapi kalau misalkan ditanya seperti apa kepandangan dari LPS, dia seperti apa tesnya, mungkin belum semua menjawab, termasuk saya sendiri sih sebenarnya. Apa sih Pak sebenarnya itu LPS?
1: Siap. Okay. Mungkin pertama-tama saya menyapa dulu nih.
0: Oke, okay, silakan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah pada sore hari ini ya.
0: Iya.
1: Sore hari ini kita akan mendapatkan ilmu lah ya.
0: Iya.
1: Terkait dengan pengelolaan keuangan syariah
0: dan iya.
1: Terkait dengan LPS salah satunya.
0: Iya, betul sekali.
1: Itu. Mungkin terkait dengan tadi pertanyaan Mas Raden ya.
0: Iya.
1: Itu, apa sih sebenarnya itu LPS?
0: Iya.
1: LPS adalah lembaga penjamin simpanan ya. Lembaga penjamin simpanan di mana LPS adalah lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 seperti itu.
0: Iya.
1: Dan apa namanya? Nomor 24 tahun 2004. Jadi memang LPS dibentuk oleh negara ataupun oleh negara sendiri untuk bisa menjamin simpanan nasabah di bank seperti itu. Jadi memang tujuannya ada LPS adalah untuk melindungi nih, melindungi sahabat-sahabat muas yang memiliki tabungan di bank, bank syariah, bank BPR syariah seperti itu.
0: Bank konvensional. Jadi memang LPS ini apakah dia sama dengan ASN atau bagaimana itu Pak?
1: Nah, LPS sendiri merupakan lembaga independen.
0: Oh, independen.
1: Ya Mas Raden, bahwa memang LPS ini independen di mana artinya tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Karena memang LPS bersama lembaga independen lain ya di bidang keuangan, khususnya terkait dengan keuangan seperti OJK dan BI, itu memiliki independensi.
0: Di
1: mana kami memiliki wewenang untuk bisa menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
0: Masya Allah. Oke, kalau begitu Pak, LPS sendiri kan tadi disebutkan ya bahwa salah satu tugasnya adalah bagaimana menjamin keuangan dari nasabah yang menabung di bank seperti itu. Dan apakah memang LPS ini perlu untuk masyarakat tahu seperti itu?
1: Oke. Okay. Terkait dengan perlu atau tidak masyarakat tahu, kita perlu balik lagi nih Kak.
0: Iya.
1: Balik lagi ke tahun 1998.
0: Oh, jauh juga.
1: Ketika, iya, itu cukup jauh ya. Cukup jauh, sekitar 26-27 tahun yang lalu ya. Karena memang tahun 1998 itu menjadi sebuah titik balik bagi perekonomian Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Pada saat itu kita, seperti yang kita tahu bersama, kita mengalami sebuah krisis. Yang bernama krisis moneter pada saat itu ya.
0: Iya.
1: Dan seperti yang kita tahu bersama juga, bahwa pada saat itu di Indonesia banyak sekali bank tutup. Banyak sekali bank tutup. Dan memang pada saat itu kepercayaan masyarakat

0: terhadap institusi bank sendiri itu menurun. Seperti itu karena ketika pada saat itu bank tutup, uang-uang ataupun uang nasabah yang ada di bank, uang simpanan yang ada di bank itu bisa hilang sama sekali. Oleh sebab itu mereka, nasabah itu kehilangan kepercayaannya pada bank. Oleh sebab itu pada tahun 2004 dibentuklah undang-undang pembentukan LPS dan akhirnya 2005 LPS mulai beroperasi seperti itu. Jadi memang masyarakat penting sekali tahu terkait dengan LPS karena LPS lah yang menjamin dan menjaga simpanan nasabah di bank ketika banknya itu dicabut izin usahanya ataupun bangkrut seperti itu, Kak. Jadi jangan khawatir nih, Kak, kalau misalnya nantinya masyarakat ataupun sahabatmu sendiri memiliki tabungan di bank, di BPR ataupun di bank umum, ternyata takut nih bagaimana nanti kalau misalnya bank umumnya ataupun bank yang tempat kami menabung itu tutup. Oh, jangan khawatir, karena sekarang sudah ada LPS yang menjamin simpanan nasabah di bank.
1: Jadi memang salah satu alasan utama ya dari berdirinya LPS itu memang karena krisis moneter yang terjadi tahun 98 itu. Masya Allah. Jadi semacam titik balik agar mengembalikan kepercayaan masyarakat sendiri.
0: Mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk bisa menabung di bank kembali.
1: Nah, tadi Pak Erwin juga telah menyebutkan ya bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk bisa menabung di bank itu sendiri. Nah, pertanyaannya Pak, bank seperti apa yang simpanannya itu dijamin oleh LPS? Apakah ada kriteria tertentu yang menyebabkan bank ini tuh misalnya dijamin oleh LPS atau ada syarat-syaratnya seperti apa sih berarti?
0: Jadi Kak, perlu saya tekankan lagi. Jadi memang LPS ini berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah di bank. Jadi seluruh bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib untuk menjadi peserta penjaminan LPS. Jadi seluruh bank di Indonesia yang beroperasi di Indonesia itu wajib untuk menjadi peserta penjaminan LPS. Terus kalau misalnya bank asing bagaimana? Bank asing kan banyak ya, bank asing datang ke Indonesia seperti itu. Itu juga wajib untuk menjadi peserta penjaminan LPS karena dia beroperasi di wilayah NKRI seperti itu ya. Jadi memang seluruh bank di Indonesia itu dijamin, termasuk juga bank syariah, dan BPR syariah.
1: Oh, Masya Allah. Dan selama berdirinya LPS sampai saat ini, apakah ada bank-bank yang mungkin dibilang sedikit nakal ya, yang tidak tidak mau bergabung dengan LPS ini untuk diawasi?
0: Ya, jadi itu sudah menjadi persyaratan.
1: Persyaratan
0: di awal.
1: Jadi tidak bisa
0: tidak. Jadi wajib ya. Hukumnya ini fardhu ain ya.
1: Masya Allah. Dan memang bank syariah juga termasuk ya. Tadi Bapak bilang yang dijamin oleh LPS sendiri. Nah, untuk syarat-syaratnya Pak, agar bagaimana simpanan nasabah itu dijamin oleh LPS, apakah ada syarat tertentu yang harus terpenuhi atau gimana?
0: Nah, syarat pertama yang harus dipenuhi dari terkait dengan agar simpanan dari teman-teman ataupun sahabat muas ini dijamin oleh LPS adalah itu harus berbentuk simpanan dulu. Berbentuk simpanan dulu, karena ini kita harus membedakan ya antara ada orang terkait dengan, ada yang sering bertanya pada saya, Kak, kalau misalnya tabungan emas itu dijamin atau tidak? Kayak gitu. Nah, kalau untuk tabungan emas sendiri, untuk LPS saat ini tidak mempersamakan hal tersebut dengan simpanan. Karena kenapa? Karena untuk emas sendiri itu kan nilainya fluktuatif ya. Bahkan kemarin sempat menyentuh angka 3 juta, turun lagi ke 2,7 juta. Nah, itu hal tersebutlah yang menyebabkan LPS sampai saat ini belum mengkategorikan emas itu sebagai simpanan, tapi masih sebagai investasi. Nah, pertama adalah harus pastikan dulu, ini produknya adalah produk simpanan. So, kalau misalnya di bank syariah sendiri seperti giro wadiah seperti itu, habis itu ada tabungan wadiah, tabungan modoroba, giro modoroba, itu merupakan yang dijamin, salah satu contoh yang dijamin oleh LPS seperti itu. Nah, jadi memang selain itu adalah untuk syarat-syaratnya tersendiri, yang kedua adalah lihat nilainya, Kak. Nilainya berapa nih tabungannya? Karena LPS itu menjamin sampai dengan 2 miliar per nasabah per bank.
1: Masya Allah, banyak sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau untuk minimalnya ada?
0: Kalau minimalnya enggak ada.
1: Enggak ada, maksimal.
0: Bahkan kalau misalnya kita 1 rupiah pun itu dijamin sama LPS.
1: Masya Allah.
0: Jadi itu mungkin enggak ada ya orang yang punya tabungan 1 rupiah. Tapi ini untuk menegaskan bahwa LPS itu menjamin sampai dengan 2 miliar rupiah, okay. Seperti itu.
1: Oke, okay, Masya Allah. Nah, kalau misalkan nih Pak, ada nasabah ya yang mungkin percaya betul nih dengan bank tempat tujuannya menyimpan dana atau uang, lalu kemudian tiba-tiba izin usaha dari bank itu dicabut Pak. Lalu apa yang harus dilakukan oleh nasabah? Apakah mereka harus panika atau harus apakah, kira-kira seperti itu?
0: Siap. Jadi kalau nanti nauzubillah min zalik ya, yeah. Kalau misalnya ada BPR ataupun bank yang bangkrut, okay. Seperti yeah. itu ya, ataupun bank yang dicabut izin usaha oleh OJK, teman sahabat muat jangan khawatir. Tinggal tawakal saja, berdoa, yeah. dan yeah. doakan LPS untuk bekerja. Kenapa? Karena nanti LPS itu akan sudah mulai bekerja. Okay. Bahkan sebelum bank itu dibilang ataupun disebutkan bahwa bank tersebut sudah dicabut izin usaha oleh OJK.
1: Oke. Okay.
0: Ada sebutannya di OJK, status bank itu ada 3, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Yang pertama bank normal.
1: Bank normal.
0: Bank sehat lah ya.
1: Bank sehat.
0: Bank sehat. Dan yang kedua adalah bank dalam penyehatan.
1: Mm-hmm.
0: Dan yang ketiga adalah langsung di bank dalam BDA, apa, dan bank dalam resolusi.
1: Oke, yang pertama tadi maksudnya kayak gimana? Bank, itu bank normal.
0: Bank normal. Bank normal itu bank yang bekerja umum, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Ya, apa namanya? Operasinya sehat seperti okay. itu, likuiditasnya bagus, mm-hmm. seperti itu, NPL-nya juga bagus, seperti itu. Nah, itu adalah bank normal.
1: Oke.
0: Okay. Yang pokoknya semuanya alhamdulillah dari sisi bisnisnya itu bagus.
1: Iya.
0: Nah, bank dalam penyehatan itu bank yang sudah mulai terlihat wah, ternyata likuiditasnya kurang nih.
1: Oke.
0: Okay. Wah, ternyata banyak kredit macetnya nih.
1: Oke.
0: Okay. Wah, ternyata risiko bank ini cukup tinggi nih. Gitu. Nah, itu masih dalam bank dalam penyehatan. Nah, itu diberikan oleh OJK waktu 1 tahun untuk bisa kembali sehat.
1: Kalau nah, misalkan sudah lewat,
0: kalau misalnya sudah lewat, itu akan masuk ke dalam bank dalam resolusi. Nanti oleh LPS akan di kita akan melakukan namanya tes.
1: Okay.
0: Apakah bank ini kita selamatkan untuk nantinya sehat lagi atau kita likuidasi?
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu. Nah, biasanya ini ketika bank sudah dicabut izin usaha, itu adalah ketika sudah menjadi kewenangan LPS dan di LPS sudah menyebutkan bahwa okay, bank ini kita tidak selamatkan tapi kita likuidasi. Nah, baru pada saat itu teman-teman jangan panik karena sudah sebelumnya dari bank bank statusnya dalam penyehatan, itu LPS sebenarnya sudah mulai bekerja. Kita sudah mulai, kita sudah mulai wanti-wanti. Ini kayaknya, ini bank akan nantinya gimana ya ke depannya, kayak gitu. Kita sudah mulai persiapan lah untuk nantinya menjamin simpanan nasabah yang ada di bank. Seperti itu. Kita sudah mulai melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan kita melakukan biasanya due diligence dulu. Namun perlu saya tekankan itu masih ada dalam kewenangan OJK pada saat penyehatan.
1: Okay.
0: Seperti itu. Kita hanya melakukan persiapan. Seperti itu. Namun, nanti ketika sudah benar-benar dicabut usahanya, kita di LPS akan kembali. Pertama, kita akan menentukan dulu bank tersebut kita selamatkan atau kita likuidasi.
1: Okay.
0: Kalau misalnya likuidasi, Kak, berarti bank tersebut kita akan jual aset-asetnya.
1: Seperti itu ya.
0: Kita likuidkan bank tersebut, betul. Jadi nantinya nasabah ketika bank tersebut dicabut izin usahanya, pertama satu tadi yang saya bilang ya, jangan panik.
1: Oke.
0: Okay. Kedua, tawakal. Berdoa sama Allah.
1: Betul sekali.
0: Agar nantinya LPS lancar bekerja untuk bisa nanti menjamin simpanan nasabah di bank. Dan kedua adalah cari informasi dari sumber LPS. Seperti itu, ada di lps.go.id ataupun di berita kanan-kanan berita online. Biasanya nanti LPS akan melakukan pengumuman seperti itu ya.
1: Okay.
0: Dan yang ketiga adalah siapkan nih bukti-bukti dari kepemilikan dari tabungan tersebut ataupun simpanan tersebut ya. Biasanya data diri ataupun buku tabungan seperti itu. Untuk nantinya LPS akan menunjuk satu bank, Kak.
1: Okay.
0: Satu bank, biasanya Himbara ya. Kalau misalnya dicari ya BSI lah ya. Contohnya seperti itu. Dan nanti tinggal ketika sudah ditunjuk sama LPS, nanti sahabat Muats, nauzubillah min zalik, kalau misalnya ada kejadian seperti itu ya, tinggal datang ke bank.
1: Tinggal datang ke bank
0: yang ditunjuk oleh LPS, nanti tinggal serahkan bukti-bukti tadi kepemilikan dari simpanannya.
1: Okay.
0: Nah, itu langsung bisa cair. Berapa hari, Kak? Berapa hari kita harus nunggu ya? Itu paling cepat adalah 5 hari kerja.
1: 5 hari?
0: 5 hari kerja, paling cepat. Seperti itu. Tapi LPS juga butuh waktu nih, Kak, untuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi. Kita harus tahu dong, ini benar-benar nggak nih, Kakak, misalnya Kak Raden punya tabungan di BPR SX. Wah, ini benar nggak nih, Kak Raden ada di sini? Tabungannya berapa?
1: Yeah.
0: Sesuai nggak nih dengan syarat-syaratnya LPS? Nah, syarat-syaratnya LPS itu ada 3, Kak. Syarat penjaminan ada tiga.
1: Apa itu
0: 3T.
1: 3T. Apa itu 3T?
0: Yang T yang pertama adalah tercatat.
1: Tercatat.
0: Tercatat di mana? Tercatat dalam pembukuan bank.
1: Oke.
0: Jadi Kak, Kak Raden harus harus pastikan nih. Yeah. Kalau misalnya Kak Raden lagi menabung di bank, di BPRS ataupun di bank umum atau BPR ya, itu harus dipastikan kalau misalnya Kak Raden menabung itu masuk nih ke rekening Kak Raden.
1: Iya.
0: Yeah. Nah makanya jangan malas-malas untuk melihat cek mutasi
1: yeah.
0: ataupun apa namanya cetak buku tabungan.
1: Oke, okay, karena memang sangat penting ya.
0: Betul, karena sangat penting untuk bisa memastikan bahwa tabungannya itu tercatat dalam pembukuan bank.
1: Oke. Okay.
0: Yang kedua adalah untuk T yang kedua sebenarnya itu tingkat bunga penjaminan, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
1: Okay.
0: Namun kabar baiknya untuk sahabat Muats yang punya tabungan di bank syariah ataupun di BPRS itu untuk yang T yang kedua ini kita anulir.
1: Masya Allah.
0: Ataupun tidak dikecualikan seperti itu. Sehingga kalau misalnya di bank syariah kita tahu bagi hasil ya.
1: Yeah.
0: Bagi hasil, persentase bagi hasil itu apa namanya berbeda kan ya dengan bunga sehingga memang T yang kedua ini kita dikecualikan untuk bank syariah seperti itu.
1: Itu
0: ini menjadi salah satu apa namanya advantage juga nih buat rekan-rekan apa namanya sahabat muat semua yang sudah hijrah ke bank syariah dan punya return yang cukup lumayan misalnya di BPR ataupun BPRS di BPRS lah ya di syariah bank syariah itu T yang kedua ini kita tidak diikutkan karena sekarang kalau misalnya untuk yang di bank konvensional sendiri itu kan kami ada batasannya untuk bunga untuk returnnya seperti itulah di bank konvensional.
1: Oh, ya?
0: Tapi kalau untuk bank syariah itu tidak.
1: Oke.
0: Seperti itu. Nah untuk yang ketiga
1: yeah.
0: adalah tidak diindikasikan ataupun terbukti melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Ini T yang ketiga tuh panjang sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi yang paling konkretnya adalah saya ingin ingatkan kepada sahabat muat semua
1: yeah.
0: jangan pernah meminjamkan KTP ke siapapun.
1: Oke, dengar ya sahabat semua, jangan pernah meminjamkan KTP.
0: Pernah. Dan juga jangan pernah membagikan OTP ke siapapun.
1: Nah, OTP itu apa, Pak?
0: OTP itu biasanya yang PIN
1: okay.
0: untuk masuk ke akun bank kita
1: seperti okay.
0: ataupun aku apa namanya? Dia authentication.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak gitu, jangan pernah membagikan kode-kode yang didapatkan dari bank ataupun dari identitas diri kita sendiri. Karena itu bisa dipakai ya, untuk bisa membuat yang namanya kredit topengan. Nah, kalau misalnya teman-teman sahabat Muas di sini terlibat, ya, terindikasi,
1: yeah.
0: ya, itu bisa tidak dijamin. Tabungannya di bank yang ditutup izin usahanya.
1: Masya Allah. Nah, sahabat Mas sudah dengar ya penjelasan dari Bapak Erwin tadi. Memang kita nggak perlu khawatir kalau misalkan ada terjadi hal-hal buruk ya pada bank yang kita memiliki uang di dalamnya karena LPS pasti akan bekerja dengan maksimal untuk
0: Betul.
1: Memperbaiki semuanya.
0: Satu lagi saya lupa. Nanti nauzubillah min dzalik ya kalau misalnya ada bank tutup ya. Saya selalu bilang kayak gitu karena memang itu tidak mengenakan
1: iya, ngeri, semua, ya. Ngeri banget.
0: nanti teman-teman sahabat Muas untuk penjaminan dari LPS ini gratis.
1: Oke, gratis, Masya Allah,
0: sama
1: gratis.
0: Sekali gratis tidak dipungut biaya apapun sama sekali. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada bank nih yang tiba-tiba bilang, "Maaf Ibu atau Bapak, ini tabungannya kita potong untuk penjaminan LPS." Itu tolong dilaporkan ke kami.
1: Okay.
0: Karena penjaminan dari LPS itu gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Sama seperti nanti ketika Bapak Ibu mengajukan klaim ketika banknya ditutup.
1: Okay.
0: LPS tidak sama sekali memotong dari tabungan yang diklaim tersebut.
1: Seperti itu. Meskipun mungkin biaya tabungannya itu 2 miliar.
0: Betul.
1: Masya Allah. Banyak sekali. Nah, Ikhwatul Iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, tadi kita telah mendengarkan ya bincang-bincang kita bersama Pak Erwin. Dan Pak Erwin juga telah memberikan tadi pemahaman mengenai seperti apa itu LPS. Dan Raden mau menginformasikan kembali ya bahwa di pukul 16:40 nanti akan ada kuis via telepon atau mungkin WhatsApp, atau mungkin sahabat buat juga bisa menelponnya, pokoknya bebas. Dan sahabat teman bisa langsung mengirimkan pertanyaan atau menelpon di 0852 555 0943, dan tentunya akan kami memilih pertanyaan terbaik dari sahabat muat semuanya. Dan tentunya dari pertanyaan terbaik yang dipilih akan memenangkan voucher sebesar Rp100.000 untuk seorang pemenang. Oke, sekarang kita lanjutkan nih ngobrol kita bersama Pak Erwin. Nah, tadi kita telah mengetahui ya Pak mengenai pentingnya menyimpan dana di tempat yang aman. Dan ada satu hal lagi nih Pak yang bisa dibilang itu tidak kalah penting ya dalam bagaimana kita mengelola keuangan keluarga kita, yaitu memiliki dana cadangan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Karena kita kan tidak pernah tahu ya Pak ya seperti apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan tentunya akan lebih tenang lagi kalau kita itu sudah mempersiapkannya sejak sekarang lah pokoknya. Nah untuk dana darurat sendiri itu Pak sebenarnya maksudnya itu seperti apa sih?
0: Oke, terkait dengan dana darurat sendiri ya. Jadi memang salah satu ikhtiar kita ya sebagai manusia adalah kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Masa depan itu akan bagaimana kita tidak tahu, itu hanya ada di wallahualam ya. Itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau misalnya teman-teman ataupun sahabat Muas di sini tidak memiliki dana darurat ya, itu merupakan apa namanya? Sebuah hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Karena ya tadi ya, wallahualam kita tidak tahu. Tahun 2019 kita tidak tahu, tiba-tiba tahun 2020 ada yang namanya COVID-19. Kita nggak pernah terpikir sama sekali pada saat tahun 2018, 2019 kita akan terkurung di rumah satu tahun, tidak bisa kemana-mana. Periode perekonomian stop seperti itu ya. Sama seperti yang dijelaskan di Al-Kahfi ayat 43-49 ya, terkait dengan kisahnya kalau tidak salah mungkin bisa dikoreksi ya, terkait dengan yang kisah apa namanya yang memiliki kebun di sana ya, terkait dengan pemilik kebun ya, dia itu pemilik kebun yang sombong pada saat itu. Jadi memang Allah memberikan beliau ataupun memberikan dia pelajaran bahwa memang harta itu bukan sebagai tujuan tapi hanya sebagai perhiasan seperti itu. Jadi memang di surat Al-Kahfi tersebut tidak dijelaskan secara langsung seperti itu. Oh, ini kamu harus nabung nih nanti di depan, nanti di masa depan akan ada kayak gini. Tidak seperti itu, tapi memang dari ayat tersebut bisa memberikan pesan bahwa untuk kita bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Betul. Oleh sebab itu, sebagai ikhtiar kita sebagai umat yang baik seperti ya, dan kita harus bisa mempersiapkan masa depan, mempersiapkan dana darurat.
1: Betul sekali.
0: Dana darurat depannya ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi seperti itu.
1: Oke, jadi memang dana darurat ini penting sekali. Betul. Ya, Pak. Betul. Dan mengenai dana darurat sendiri nih Pak, sebenarnya dalam kondisi apa saja dana darurat itu boleh digunakan, dan berapa nominal ideal dana darurat yang sebaiknya dimiliki oleh sebuah keluarga?
0: Siap. Wah, kalau sebenarnya terkait dengan dana darurat ini ya, ini tidak bisa dipukul rata sama setiap orang seperti itu, karena memang kebutuhan orang berbeda-beda seperti itu, kemampuan orang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memukul sama ratakan dari kebutuhan ataupun berapa dana darurat yang harus disisihkan oleh sebuah keluarga. Namun saya pribadi sendiri biasanya untuk dana darurat itu saya sudah sisihkan di awal, jadi bukan disisakan di akhir. Bagaimana maksudnya? Ketika kita mendapatkan pendapatan, itu tidak kita sisakan. Oke, saya mau beli ini dulu, nanti sisanya.
1: Nanti sisanya.
0: Nah, jangan kayak gitu. Kalau misalnya kita melakukan ataupun kita menyisakan dana darurat ataupun tabungan ya, kita bisa dibilang sini tabungan ini itu di akhir. Terkadang kita sebagai manusia ya kak ya, kita sebagai manusia terkadang kita nafsu, kita sudah anggaplah untuk bapak-bapak, wah, kayaknya dari udah 3 bulan gak beli pancing baru ini. Udah 3 bulan gak mancing nih. Atau apa namanya, beli sepatu nih udah lama, ini udah beli sepatu. Atau motor nih kayaknya ada, pasti ada aja. Diturutin seperti
1: betul
0: itu ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi memang kalau dari saya pribadi, sarannya kepada sahabat Muas adalah kita sisihkan di awal. Kita sudah punya persentase sendiri. Yang tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa persentasenya bisa berbeda-beda. Kalau saya sendiri, saya pribadi, biasanya saya sisihkan 20-30% dari pendapatan saya di awal itu sudah saya sisihkan di awal. Oke, ini untuk tabungan saya dan dana darurat saya seperti itu.
1: Oke, nah untuk dana darurat sendiri nih Pak ya, apakah sebaiknya itu kita simpan seluruhnya di bank atau mungkin sebagian misalnya di dompet atau untuk jaga-jaga, siapa tahu ada misalkan motor rusak, ban bocor atau seperti

0: apa kira-kira?
1: Nah, untuk dana darurat sendiri, Kak, jadi memang tempat yang karena ada LPS nih ya, karena ada LPS, tempat yang paling aman itu sebenarnya di bank, Kak.
0: Di bank, oke.
1: Di bank, karena adanya kisah dari Pak Samiun di Jawa Timur, dia menyimpan tabungannya di rumah, di celengan, seperti itu. Dan ternyata dimakan rayap, Kak.
0: Masya Allah.
1: Dimakan rayap sekitar 40-50 juta.
0: Waduh.
1: Nah, itu kan kita nyesek juga ya.
0: Iya, kasihan sekali.
1: Kasihan juga ya, kasihan juga ya. Jadi memang sehingga apa namanya, kita tidak tahu nih, seperti tadi kisah sebelumnya, bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan, di masa mendatang. Jadi kita hanya bisa ikhtiar dengan usaha terbaik kita. Usaha terbaik kita bisa dibilang dengan untuk bisa menabung di bank, karena tadi salah satunya ada LPS juga. Jadi bisa dibagi aja, Kak, kebutuhannya. Kalau misalnya memang ada kebutuhan, kan kita nggak mungkin ya dompet kita kosong sama sekali gitu.
0: Iya,
1: kita
0: nggak
1: tahu nanti di jalan ada apa. Jadi kalau saran saya pribadi adalah sisihkan sesuai apa namanya, sesuai kebutuhan di untuk uang cash pasti selalu ada, tapi untuk jangka panjang ataupun dana darurat yang lebih jangka panjang atau jangka menengah itu bisa ditaruh di bank seperti itu.
0: Ya, itulah sahabat teman dimanapun Anda berada ya, perbincangan kita pada segmen pertama ini bersama Pak Erwin. Dan tentu ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu kita diajarkan ya untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga dibarengi dengan berikhtiar. Karena ikhtiar itu sahabat teman diwujudkan ya dengan bagaimana kita mengelola keuangan kita secara bijak, memiliki dana darurat, serta bagaimana kita menyimpan harta kita di tempat yang aman dan terpercaya. Dan sebagaimana Raden telah menginformasikan di awal tadi ya sahabat muat, bahwa di akhir segmen pertama kita akan mempersilakan kepada sahabat muat sekalian untuk memberikan pertanyaan, baik itu melalui pesan singkat atau mungkin menelpon di WA Radio Muat. Dan alhamdulillah saat ini telah ada satu penelpon, untuk itu langsung saja kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum.
2: Ya, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Bapak Anto di Andonoho.
0: Oke, Bapak Anto di Andonoho. Silakan nih Pak, pertanyaannya apa yang mau ditanyakan kepada Pak Erwin terkait dengan LPS itu sendiri?
2: Oke, baik. Oke, terima kasih dari penjelasannya tadi. Saya ingin bertanya, apakah kita harus mendaftar terlebih dahulu dari masing-masing bank yang kita miliki? Artinya kan ada dana yang kita simpan di bank A misalnya, terus ada bank dana lagi yang kita simpan di bank B, bank C, dan bank D. Nah, dari ke beberapa bank tersebut, apakah kita harus mendaftar terlebih dahulu di LPS?
0: Oke, seperti itu ya Pak ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang telah diberikan di kesempatan ini. Dan kita langsung mempersilakan kepada Bapak Erwin ya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anto.
1: Siap. Assalamualaikum Pak Anto. Semoga sehat ya Pak ya. Di Antono Pak ya. Siap, oke. Mungkin masih mendengar juga ya. Jadi Pak, terkait dengan pertanyaan ini cukup bagus ya. Apakah kita perlu mendaftar nih Kak?
0: Okay.
1: Perlu mendaftar gak sih? Kalau misalnya di LPS nih, saya takut gak dijamin nih, saya gak pernah mendaftar apa-apa nih. Harus ada setor KTP gak nih? Ataupun fotokopi KTP dan lain-lain. Jawabannya adalah tidak.
0: Oke, okay,
1: tidak Bapak.
0: Ya.
1: Karena setiap nasabah yang menabung itu sudah otomatis menjadi peserta penjaminan LPS.
0: Otomatis ya.
1: Begitu. Jadi karena tadi yang pertama kali saya sampaikan bahwa seluruh bank yang ada di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Seperti itu, sehingga sahabat Muas di sini tidak perlu mendaftar apapun kepada LPS karena sudah otomatis. Sudah otomatis menjadi peserta penjaminan LPS. Jadi ketika nanti banknya ada apa-apa seperti itu, ataupun banknya nanti dicabut izinnya oleh OJK, nanti sudah otomatis menjadi akan apa namanya, dijamin oleh LPS. Tapi ingat tadi ya, ingat syaratnya tadi, maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Dan juga untuk syaratnya Bapak jangan dilupa itu syaratnya, 3T
0: tadi, tercatat.
1: Yang pertama tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dikecualikan untuk bank umum. Bank syariah. Dan yang ketiga adalah tidak diindikasikan atau terindikasi melakukan peranggaran ataupun fraud yang mengakibatkan kerugian bank.
0: Seperti itu.
1: Jadi itu yang perlu dicatat dan kita ingat seperti itu Pak ya.

0: Karena memang kadang-kadang nih kita nggak tahu nih Pak. Kita kadang-kadang kalau misalnya dalam keadaan darurat tuh kadang-kadang suka lupa. Misalnya
1: Iya.
0: kita nggak tahu nih, oh ada misalnya ada kebakaran.
1: Iya.
0: Kita nggak tahu nih nomor apa namanya? Nomor damkar berapa. Jadi
1: Iya.
0: jangan sampai seperti itu terjadi ketika nanti ada sesuatu di bank seperti itu. Sehingga ini sebuah salah satu tujuan dari LPS melakukan sosialisasi ini ya,
1: Iya.
0: salah satu sosialisasinya agar nanti teman-teman ataupun sahabat MUAS ini tahu semua nih terkait dengan LPS dan tahu apa yang harus dilakukan ketika hal tersebut terjadi seperti
1: Oke,
0: itu.
1: terima kasih Pak Erwin atas jawaban yang telah diberikan dan semoga Pak Anto ya yang telah mendengarkan dapat dipahami dengan baik jawaban yang telah diberikan. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol kita ya bersama Pak Erwin. Namun setelah pesan-pesan yang berikut ini, untuk itu jangan kemana, tetap bersama kami dalam program Ngobrol Sore, Ngobrol Sore hanya di Radio Muat 94,3 FM.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum, kaifa haluk deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
7: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
6: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
7: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
6: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Muaz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
11: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
12: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
11: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal, 3 meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ihwat Aliman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali bersama kami tentunya dalam program Ngobrol Sore di kesempatan ini. Bersama saya Raden tentunya, dan masih bersama narasumber kita juga, yaitu Bapak. Dan bagi sahabat Muaz yang baru bergabung ya bersama kita di kesempatan ini, sebelumnya itu kita telah berbincang mengenai bagaimana pentingnya mengelola keuangan keluarga sebagai bentuk ikhtiar kita. Mengenal peran LPS tentunya dalam bagaimana memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, serta bagaimana pentingnya memiliki dana darurat, sahabat teman, untuk menghadapi berbagai keadaan yang tidak terduga. Nah, sahabat teman, dimanapun Anda berada, tentunya memiliki dana darurat saja itu bisa dibilang belum cukup ya, sahabat teman, karena kita juga itu perlu memastikan nih bahwa dana tersebut itu disimpan di tempat yang aman, ya kan, mudah dijangkau ketika dibutuhkan, namun tetap memberikan ketenangan bagi hati kita. Dan mungkin dalam dunia perencanaan keuangan ya Pak, ada istilah yang sering digunakan, yaitu dana yang liquid, betul ya Pak? Oke, mungkin istilah ini masih terdengar asing ya bagi sebagian kita, dan termasuk saya juga lagi. Dan karena itu, sembari Bapak di sini sebagai narasumber kita, saya ingin bertanya kembali nih Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dana yang liquid, dan mengapa hal ini tuh penting dalam menyimpan dana darurat?
0: Betul. Jadi Kak Raden ya. Yeah. Tadi kan kita sempat membahas terkait dengan ikhtiar kita sebagai seorang muslim untuk bisa mempersiapkan sesuatu hal yang kita tidak tahu di masa depan seperti itu. Dan untuk bisa mempersiapkan hal tersebut, kita perlu namanya dana darurat. Nah, ini namanya saja sudah dana darurat.
1: Dana darurat,
0: betul. Jadi ketika kita punya darurat, dana darurat, berarti kan itu, kalau misalnya darurat sendiri berarti kan artinya harus cepat.
1: Oke. Okay.
0: Harus cepat, dan bisa itu tiba-tiba, kita tidak tahu kapan akan dibutuhkan seperti itu. Sehingga dana darurat ini harus bersifat liquid. Liquid itu bagaimana sih? Liquid itu sama tadi. Dia bersifat cair ataupun dia bersifat mudah untuk digunakan seperti itu, Kak. Maksudnya gimana? Jadi gimana sih, Kak? Apa namanya dana yang tidak liquid itu ataupun tidak cair gitu lah.
1: Iya.
0: Itu seperti aset kita.
1: Oke.
0: Okay. Aset kita, aset liquid dan aset non liquid. Aset non liquid itu gimana? Kayak misalnya kita punya kendaraan bermotor.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya besok kita perlu masuk rumah sakit gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kita mengalami kecelakaan ataupun sakit seperti itu ya. Kita butuh membayar dari rumah sakit.
1: Okay.
0: Kita tidak bisa membayar langsung dengan mobil.
1: Iya, betul.
0: kita tidak bisa, Mas, ini ada mobil, tolong deh dibayar pakai ini dulu deh. Ini 300 juta loh, Mas. 300 juta loh. Tidak ada yang mau itu.
1: Iya, betul. Tidak
0: ada yang mau, betul loh. Jadi dana darurat kita itu harus liquid.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu. Pak, kalau biasanya, ini biasanya yang paling sering saya ditanya ya. Emas liquid nggak, Pak? Emas itu liquid nggak, Pak? Kalau menurut saya, itu bisa dibilang liquid, tapi tidak seliquid uang cash.
1: Uang cash,
0: ataupun
1: ya betul.
0: Tabungan yang ada di bank.
1: Okay.
0: Seperti itu, ataupun deposito lah ya. deposito ataupun tabungan yang ada di bank. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya emas yang ada di rumah seperti itu,
1: okay.
0: Anggap emas perhiasan ataupun

0: sebatangan. Itu masih perlu waktu untuk mencairkannya. Seperti itu. Anggaplah kita ada di jam 2 malam. Kita harus masuk ke rumah sakit jam 2 malam. Administrasinya harus diselesaikan pada saat itu. Nggak bisa dibayar pakai emas. Kecuali kita di pakai dirham seperti itu ya.
1: Okay.
0: Nah, itu kan memang emas seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri, ketersediaan uang cash seperti itu. Ketersediaan uang cash itu adalah sebuah sesuatu yang dapat diakses secara cepat, mudah untuk dicairkan dengan cepat ketika kita butuhkan. Itulah yang artinya liquid. Seperti okay, itu.
1: Seperti
0: sehingga
1: itu.
0: Ketika kita menghadapi sebuah kesulitan seperti itu, kita mudah untuk menggunakannya. Seperti itu, Kak. Jadi penting sekali kakak-kakak untuk bisa membuat ataupun memiliki dana darurat
1: okay.
0: yang dalam bentuk yang kalau di sini kami menyarankannya adalah tabungan
1: okay.
0: dan ataupun deposito yang ada di bank seperti itu, selain aman dijamin okay. oleh LPS.
1: Oke, okay, terkait dana yang liquid ini, Pak, apakah ada semacam kriteria-kriteria bank tertentu ya yang bisa menjamin bahwa dana liquid kita ini betul-betul aman begitu, Pak?
0: Siap. Jadi untuk bank tersendiri, karena tadi sudah saya tekankan dari awal ya,
1: iya.
0: seluruh bank yang ada di Indonesia itu sudah wajib ataupun wajib menjadi peserta penjaminan LPS.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga teman-teman ataupun sahabat Muas dimanapun berada, jadi semua bank itu sebenarnya aman
1: okay.
0: seperti itu. Namun kita sebagai Muslim seperti itu ya. Di Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa riba merupakan salah satu dosa yang cukup paling besar.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Jadi memang bisa saya pribadi juga mengajak nih untuk bisa sebagai sesama Muslim. Ini saya pribadi ya, tidak membawa
1: yeah.
0: lembaga ya.
1: Yeah.
0: Karena dulu alhamdulillah saya juga lulusan dari ilmu ekonomi Islam di Universitas Indonesia, sehingga ini merupakan salah satu tugas moral saya
1: yep.
0: yang saya bawa untuk bisa menyampaikan lah
1: okay.
0: bahwa memang sebagai umat Muslim sudah seyogianya lah
1: yep.
0: kita juga bisa selain mendorong pertumbuhan dari bank syariah seperti
1: okay.
0: itu. Bank syariah juga merupakan salah satu bank yang aman kok dijamin oleh yeah. LPS.
1: Oke.
0: Okay. Jadi bisa menjadi salah satu instrumen ataupun salah satu tempat untuk bisa menyimpan dana darurat dari teman-teman.
1: Oke, okay. Nah itu dia ya sahabat teman, sudah dengar ya penjelasan dari Bapak Erwin tadi. Dan kita tentu dapat pahami dengan baik ya bahwa menyimpan dana di bank itu termasuk bank syariah juga memang memberikan banyak sekali manfaat. Namun Pak Erwin, di tengah perkembangan teknologi kita saat ini ya Pak, ada yang namanya tantangan yang perlu kita waspadi bersama nih Pak. Karena semakin canggih layanan keuangan ya, ternyata itu semakin beragam pula nih ya, modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga keuangan. Dan tidak sedikit juga ya masyarakat yang kita lihat biasa di media sosial atau mungkin berita yang menjadi korban karena kurang memahami cara kerja dari para pelaku penipuan. Nah sebenarnya Bapak, modus penipuan seperti apa yang memang saat ini tuh paling sering terjadi dan memang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
0: Oke, sebenarnya terkait dengan perlindungan konsumen ya,
1: yeah.
0: itu kami di KSSK ataupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan, OJK, BI, LPS, dan Kementerian Keuangan itu senantiasa nih saling bahu-membahu untuk mengingatkan
1: yeah.
0: dari rekan-rekan ataupun sahabat Muas, jangan sampai nih ya, karena saat ini sudah sangat rawan ya terkait yeah. dengan penipuan ataupun modus kejahatan keuangan
1: okay.
0: yang terjadi di masyarakat sekitar. Nah, untuk modus penipuan yang sendiri ataupun yang saat ini berkembang mungkin ya, itu banyak yang terjadi seperti biasanya meminta PIN kita,
1: okay.
0: meminta OTP seperti itu, ataupun juga menawarkan hadiah yang ataupun investasi dengan return yang tidak 2L.
1: Apa itu 2L, Pak?
0: Tidak legal dan tidak logis.
1: Oke, okay, Masya Allah.
0: Ada misalnya orang ataupun oknum ya,
1: yeah.
0: yang menawarkan, ayo kita investasi di sini yuk.
1: Oke. Okay.
0: Dalam 2 minggu langsung keuntungannya 50% ataupun keuntungannya 100% dari modal awal.
1: Oke.
0: Okay. Itu tidak logis.
1: Sudah pasti
0: sudah
1: penipuan.
0: Sudah pasti penipuan.
1: Okay.
0: Seperti itu. Jadi semua itu butuh proses seperti itu ya. Dan
1: okay.
0: Kita juga sebagai umat Islam juga harus mengedepankan nih, itu logis enggak sih sebenarnya gitu lah. Apakah tadi ya, dua, ingat aja 2L. Apakah tawar tersebut legal? Kita lihat apakah diawasi oleh JK seperti itu, dan juga logis. Apakah logis sih, masuk masuk akal gak sih ini sebenarnya, seperti itu ya. Dan juga biasanya ada juga yang namanya sekarang phishing, Kak.
1: Oh iya,
0: ya,
1: betul
0: jadi
1: sekali.
0: harus hati-hati ya. Jadi dari apa namanya, sahabat Muats,
1: iya.
0: jangan sampai asal memencet link.
1: Ya itu parah sekali
0: betul,
1: memang.
0: Betul kan? Jadi kadang-kadang ada yang mengirim kita, wah ada undangan nikah nih, tolong dibuka ya, ada linknya. Tapi ternyata di ujung linknya itu ada titik APK.
1: APK ya.
0: Itu salah satu indikasi bahwa itu merupakan phishing. Kenapa? Nantinya karena kalau misalnya kita pencet itu, terus kita memberikan dia permission ya, ataupun memberikan dia apa namanya, permission untuk bisa mengakses HP kita, itu dia bisa mengakses HP kita dari jauh. Seperti itu sangat, sangat saking bahayanya phishing. Jadi jangan sampai teman-teman Muas di sini ataupun jangan sampai nih, hati-hati sekali untuk melihat pesan yang masuk.
1: Oke.
0: Seperti itu, jangan asal nomornya ini benar sahabat yang kita kenal seperti itu. Jadi harus apa namanya, dicek dua kali seperti itu ya. Jadi dan juga untuk apa namanya, hati-hati kepada informasi yang belum terverifikasi atau hoax seperti itu. Jadi jangan mudah termakan hoax, khususnya di era sekarang ini, era
1: betul,
0: digital kak ya,
1: betul,
0: semua informasi itu ataupun beredar dengan sangat cepat seperti itu ya. Jadi harus dicek kembali apakah hal tersebut itu hoax ataupun bukan seperti itu.
1: Dan untuk cara memastikan informasi yang beredar memang itu cuma harus dicek terus secara
0: dicek
1: berkala
0: terus,
1: saja ya.
0: Betul. Hati-hati karena memang saat di apa namanya, digital, di era digital ini phishing, terus habis itu terkait dengan apa namanya, penipuan yang mengatasnamakan lembaga, penipuan yang mengatasnamakan instansi, terus habis itu apa namanya, permintaan data diri, OTP dan lain-lain, itu perlu diwaspadai.
1: Betul sekali.
0: Jadi jangan pernah, harus selalu waspada teman-teman ataupun sahabat Muas.
1: Oke, dengar itu ya sahabat Muas, memang penting sekali untuk bagaimana kita bisa mencari informasi yang benar agar kita tidak mudah tertipu. Dan mungkin terakhir Bapak, ada pesan tidak yang dapat diberikan kepada masyarakat kita agar bagaimana bisa lebih merasa aman lagi dalam menyimpan dana dan tidak mudah untuk tertipu?
0: Baik sahabat Muas. Oke, jadi mungkin untuk pesan saya sendiri ya. Jangan lupa bahwa kita sebagai manusia di hidup dunia ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Sebagai manusia kita hanya bisa bertawakal dan berikhtiar semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, sahabat Muas harus punya apa namanya, awas diri lah, mawas diri bahwa kita harus menyimpan dana ya, di tempat yang terbaik seperti itu ya. Kita harus tahu juga informasi-informasi terbaik. Salah satu ikhtiar dari

0: Yamin. Dan juga untuk apa namanya, jangan mudah tergoda, harus pastikan legal dan logisnya, pokoknya intinya ku aman ada LPS.
1: Masya Allah, dengar itu sobat-sobat ya, jangan pernah merasa takut dan terus saja merasa aman ketika tabungan sahabat muat itu berada di bank yang sahabat muat pilih. Dan saat ini telah masuk ya sahabat muat satu penelpon dari pendengar Radio Muat. Untuk itu langsung saja kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, dari Bapak di mana?
2: Dari Pak Latif di Kampung Betung.
1: Oke, Pak Latif, silakan Pak Latif bertanya terkait ya dengan materi yang telah diberikan tadi. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini pertanyaan sebelumnya. Ada dua nih pertanyaan saya. Yang pertama, apakah ada bedanya Pak LPS syariah dengan LPS konvensional?
1: Oke.
2: Ada itu perbedaan apa? Kemudian yang kedua Pak Edwin. Kalau misalnya ada nasabah satu bank konvensional, satu bank syariah, nah tiba-tiba nasabah itu meninggal dunia Pak, namun nasabah ini tidak mempunyai ahli waris dan dananya ini saya kira cukup besar. Nah, ahli waris yang saya maksud ini adalah suami atau istri, bapak atau ibu, anak atau saudara. Nah, ini selesai kita belum. Bagaimana kira-kira ini dananya ini Pak, apakah dia tetap tersimpan di LPS atau di bank tersebut? Bagaimana untuk mencairkan dana tersebut apabila ada keluarga atau kerabat di nasabah ini Pak? Itu bagaimana caranya ini Pak? Demikian Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Latif ya, atas pertanyaan telah diberikan. Dan langsung saja kita persilakan kepada Pak Erwin untuk menjawab pertanyaannya.
0: Oke, baik. Baik, Bapak Pak Latif ya,
1: iya,
0: di
1: Latif.
0: Kampung Bitung nih. Wah, luar biasa ini pertanyaannya ini. Ini tadi juga apa namanya, cukup semangat sekali ya Pak Latif ya, untuk bertanya terkait dengan LPS ini. Pertama ya, saya akan menjawab terkait dengan ada nggak sih bedanya ataupun ada nggak sih LPS syariah dan LPS konvensional seperti itu ya. Jadi Bapak Pak Latif di Kampung Bitung, assalamualaikum Bapak, mohon izin saya menjawab Pak ya. Jadi untuk LPS sendiri hanya ada satu Pak, lembaga penjamin simpanan seperti itu. Namun memang ini pertanyaan menarik ini, apakah LPS itu seperti yang kita tahu ya, dana dari yang ter apa namanya, dari bank konvensional dan bank syariah itu tidak boleh disatukan. Dan LPS Bapak alhamdulillah sejak tahun 2020 melalui PLPS nomor 1 2020 itu sudah memisahkan dana bank syariah dan dana bank konvensional seperti itu. Karena memang di LPS sendiri sudah memiliki komite syariah seperti itu untuk bisa menjaga nih terkait dengan pengelolaan dana syariah khususnya bank syariah yang ada di Indonesia seperti itu. Sehingga jangan takut Bapak kalau misalnya nanti Bapak ternyata punya tabungan di bank syariah seperti itu, takut nih kalau misalnya ternyata di bank BPR namanya pengelolaan dari dana syariah yang dimiliki oleh LPS sendiri. Seperti itu nih untuk yang pertanyaan pertama. Nah, ini pertanyaan kedua ini. Ini berat ini. Pertanyaan berat ini untuk yang kedua. Nah, kalau untuk nasabah bank ya, sudah meninggal dunia dan ternyata tidak memiliki ahli waris. Tadi saya mendengarnya tidak memiliki istri ya, kalau nggak salah ya, tidak memiliki istri ataupun anak ya, kalau nggak salah ya. Pertama, perlu dikah masih ada apa namanya ahli waris yang sah lain seperti contohnya saudara seperti itu, saudara laki-laki ataupun saudara perempuannya, paman, bibi ataupun saudara saat ini satu garis seperti nenek, kakek seperti itu ya, itu perlu di cek dulu sesuai dengan hukum waris yang berlaku karena di Indonesia juga ada hukum warisnya. Kebetulan saya

0: bukan berada di tempat saya bukan apa namanya bukan expertnya lah, atau bukan ahlinya dan bukan berada di tempat untuk bisa menjelaskan terkait dengan hukum waris nih Pak. Jadi memang sependek pengetahuan saya hukum waris itu bisa ditelusuri dulu apakah masih ada apa namanya ahli waris yang sah yang lain seperti itu, dan jika memang apa namanya benar-benar tidak ada dari warisnya gitu ya, ahli warisnya, perlu apa namanya ini harus melibatkan penetapan dari pengadilan sependek pengetahuan saya seperti itu. Jika memang benar-benar tidak ada karena memang kalau misalnya sependek pengetahuan saya juga ahli waris yang saya itu ada saudara seperti ya, terus abis itu ada paman bibi seperti itu, bahkan di Al-Quran pun juga disebut ya kalau tidak salah ya. Kalau jadi memang apa namanya perlu ditelusuri dulu Pak. Tidak ahli waris itu tidak se apa namanya tidak sependek bahwa tidak memiliki anak atau tidak memiliki istri berarti tidak ada hukum apa namanya ahli warisnya seperti itu, dan mungkin mungkin dari begitu saja yang bisa saya bantu karena memang apa namanya saya bukan ahli dari hukum waris Pak ya, mungkin bisa nanti menghubungi dari apa namanya bank terkait pasti nanti juga akan dibantu terkait dengan pencairan dari dana tersebut.
1: Oke, ya itulah dia jawaban dari Bapak Erwin, dan semoga Pak Latif yang telah bertanya dapat dipahami dan juga dimengerti. Dan mungkin tadi telah masuk 2 penelpon ya Sobat Muat, dan mungkin untuk sisanya ada 3 lagi yang akan kami bacakan pertanyaan yang telah masuk via WhatsApp. Untuk itu kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan pertama dari Salam di Andonoho. Nah, beliau bertanya ini Pak Erwin, kan saat ini tuh banyak layanan perbankan digital. Nah pertanyaannya, apakah simpanan di bank digital juga itu dijamin oleh LPS? Atau mungkin hanya bank yang memiliki kantor fisik saja?
0: Oke, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Untuk LPS Bapak, sebenarnya kita yang perlu kita samakan dulu pemahamannya ya. Bank digital itu sebenarnya adalah bank umum Bapak. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya dulu tahu mungkin ya sekalian apa namanya? Dulu itu ada sekarang itu ada namanya Bank Jago.
1: Iya, Bank Jago ada.
0: Bank Jago ya, ada Bank Jago. Dulu sebelum dari Bank Jago namanya adalah Bank Arto.
1: Bank Arto.
0: Ya, Arto. Saya agak lupa panjangannya, cuma dulu itu adalah bank umum biasa.
1: Bank umum, sudah ada kantor fisiknya.
0: Yes, dulu ada bank umum dan kantor fisik, tapi diambil alih Bank Jago jadi gitu. Bank digital. Sementara bank digital sendiri ada bank yang tidak memiliki kantor fisik ya. Jadi memang tetap Bapak perizinannya itu merupakan bank umum seperti itu. Untuk apa namanya? Aktivitas perbankannya juga bank umum, mengikuti ketentuan terkait dengan bank umum, sehingga memang untuk bank digital sendiri, walaupun tidak memiliki kantor fisik, merupakan bank umum yang wajib menjadi peserta penjaminan LPS, seperti itu. Sehingga nasabah-nasabah dari bank digital pada, apa namanya, dalam kasus ini, dia mungkin bisa saya sebutkan beberapa merek ya, seperti Bank Jago, seperti ataupun Bank Superbank, ataupun apa namanya, Bank Cbank yang dari Shopee, ataupun ada beberapa bank lain, semua bank digital yang ataupun bank yang beroperasi di Indonesia, bank digital, bank bank umum seperti itu yang memiliki kantor fisik ataupun tidak, BPR, BPRS itu merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Oke, jadi itu. Aman ya.
0: Jadi aman. Dijamin oleh LPS.
1: Oke, lah itu dia ya jawaban dari Pak Erwin, dan kepada Bapak Salam semoga jawabannya dapat dimengerti. Dan selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Bapak Ali Abdurrahman di Wawa. Beliau bertanya ya Pak Erwin, apakah ada batasan nominal yang dijamin LPS? Dan bagaimana untuk saya yang memiliki lebih satu rekening dalam satu bank? Apakah nominalnya itu digabung atau terpisah ya? Seperti itu kira-kira.
0: Oke. Tadi Bapak siap?
1: Bapak Ali Abdurrahman.
0: Bapak Ali Abdurrahman. Assalamualaikum Bapak Ali Abdurrahman. Izin menjawab Bapak ya, terkait dengan maksimal nominal ya. Seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan ya, bahwa batas nominalnya adalah 2 miliar per nasabah per bank seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi nih, tadi saya sebutkan per nasabah per bank, sehingga Ketika Bapak memiliki beberapa rekening ya di bank, yeah. Biasanya kalau misalnya kita memiliki beberapa rekening di bank itu, misalnya ada joint account-nya di situ,
1: yeah,
0: ataupun apa namanya, ada deposito, ataupun kita biasanya ada beberapa rekening ya, seperti ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu akan dihitung satu orang, Bapak. Jadi okay. Akan ditambahkan semua dan nantinya diakumulasi nih. Oh, dari ternyata di bank A ada 3 rekening.
1: Okay.
0: Itu satu nama seperti itu karena
1: digabung,
0: per nasabah
1: ya?
0: Per nasabah per bank seperti
1: okay.
0: itu.
1: Oke.
0: Nah, jadi tapi di LPS ini kami selalu ingin menyampaikan ya kalau LPS itu ingin menjamin sebanyak-banyaknya.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga mungkin ini ada tips ya untuk Bapak Ali Abdurrahman.
1: Yeah.
0: Mungkin kalau misalnya memang ingin tetap berada di bawah cap-nya LPS seperti itu ya, di 2 miliar per nasabah per bank.
1: Yeah.
0: Itu bisa membuat rekening beneficiary biasanya.
1: Okay.
0: Rekening QQ.
1: QQ.
0: Nah, nama betul. Rekening QQ atau beneficiary seperti ya di bank syariah beda nih. Jangan arah yang lain ya, malah. Astagfirullah. Ya, jadi bisa membuat rekening beneficiary. Biasanya itu atas nama anak biasanya.
1: Oke.
0: Okay. Pak, anak saya masih umur 3 tahun.
1: Yeah.
0: Masih umur 2 tahun, masih umur 5 tahun, 7 tahun seperti itu belum bisa belum punya KTP nih. Enggak apa-apa, Pak. Walaupun itu dibentuknya atas nama Bapak yang membentukkan ataupun membuatkan rekening tersebut untuk anak Bapak, selama itu bentuknya beneficiary account, itu akan dihitung satu nasabah.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu. Sehingga misalnya tadi Pak Ali Abdurrahman membuatkan rekening untuk anaknya.
1: Oke.
0: Okay. Misalnya contoh ya. Misalnya Bapak punya tabungan di satu bank itu ada totalnya 10 miliar dari lima rekening yang berbeda.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau dari saran kami di LPS, satu bisa dipecah ke beberapa bank, 2 okay. miliar, 2 miliar, 2 miliar, ataupun bisa dipecah menjadi satu untuk anak pertama, dua untuk anak kedua, anak ketiga, seperti anak keempat, di satu bank itu akan dihitung satu nasabah seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, karena memang batasannya 2 miliar
0: betul,
1: saja ya.
0: Betul, batasannya 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kenapa sih, wah ini LPS ngajarin nasabah, enggak kok. Jadi LPS di sini memang tujuan kami adalah untuk agar nasabah ini kita jamin sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya seperti itu. Karena tujuan LPS adalah agar nantinya sahabat Muat di sini semua bisa percaya nih nabung di bank karena aman kok. Di belakangnya sudah ada insya Allah yang bisa menjamin seperti itu. Itu adalah lembaga penjamin simpanan.
1: Oke, nah itu dia jawaban dari Pak Erwin dan semoga pertanyaan dari Bapak Ali Abdurrahman jawabannya dapat dimengerti dengan baik. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikut dari Isma di Kendari. Beliau bertanya Pak Erwin ya, apakah ada jaminan dari LPS jika terjadi kehilangan saldo di rekening kami? Dan bagaimana cara mengurus agar saldo yang hilang itu bisa balik lagi ke
0: dengan kehilangan rekening saldo ya di rekening. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering saya dapatkan karena memang cukup mungkin menjadi keresahan ya.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu. Jadi untuk bank yang masih tadi sempat jelaskan ya.
1: Okay.
0: Bank itu memiliki beberapa status.
1: Oke. Okay.
0: Seperti bank normal,
1: bank normal
0: dalam penyihatan dan bank dalam resolusi.
1: Oke.
0: Okay. Ketika bank tersebut masih dalam status bank normal ataupun biasa nih dia bank normal dia masih sehat seperti itu dan ataupun dalam bank dalam penyihatan itu apapun seperti tadi ya pemotongan saldo ataupun kehilangan saldo ataupun penipuan itu menjadi tanggung jawab bank.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu. Tanggung jawab bank. Loh kenapa sih, kenapa itu tuh jadi tanggung jawabnya bang? Ini LPS gimana sih, masa tidak menjamin Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya LPS juga menjamin hal tersebut ya, itu nantinya akan menimbulkan sebuah fenomena yang namanya moral hazard.
1: Iya betul sekali.
0: Kenapa moral hazard? Wah ya sudah, saya kalau misalnya jadi pegawai pengurus bank, ya udahlah, saya biasa-biasa aja lah. Kalau ada nanti yang menjamin juga toh.
1: Jadi lepas tangan.
0: Jadi lepas tangan. gitu. Padahal keuntungannya,
1: okay,
0: keuntungan di bank tersebut yang menikmati si banknya, seperti yang namanya berbisnis seperti saya. Nah, oleh sebab itu, ketika ada hal tersebut terjadi, jangan khawatir, bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Pertama, cek dulu nih. Cek dulu apa? Satu, cek dulu. Jangan sampai tadi melakukan pencet-pencet link sembarangan. Pertama. Kedua,

0: cek dulu nih. Biasanya kita secara nggak sadar suka subscribe ataupun berlangganan di Google Play Store tuh, karena orang yang pro gitu ya. Misalnya kita main game terus ada ataupun main Candy Crush contohnya, contohnya Candy Crush kita mau apa namanya terpencet buat dapat nyawa lebih banyak, itu kan bayar ya sebenarnya. Ternyata itu berlangganan nih ke akun bank kita
1: dan tanpa disadari.
0: Nah itu perlu dicek dulu tuh. Pertama itu lihat dulu nih, ini terpotongnya biasanya kan ada tuh ya, apa namanya penjelasannya dari
1: tersebut.
0: Ini dari mana? Dikumpulkan bukti-buktinya.
1: Oke.
0: Dikumpulkan bukti-buktinya semua, dilaporkan dulu ke banknya. Dilaporkan dulu ke banknya. Jadi jangan terlalu lama dari ketika saldo itu terpotong dengan waktu pelaporan.
1: Oke.
0: Jangan terlalu lama Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika nanti sudah dilaporkan di bank, tapi ternyata banknya, oh ini saya nggak tahu apa-apa nih, nggak mau masih ngeyel sepertinya ya, masih tidak mau tidak mau memberikan penjelasan yang masuk akal seperti itu, bisa nanti disampaikan ke ataupun dilaporkan ke OJK sebagai pengawasnya.
1: Okay.
0: Itu. Karena itu masih ada di wilayah pengawasan ataupun wilayah tanggung jawabnya dari OJK sebagai pengawas. Karena ya tadi saya sebutkan bahwa bank dalam bank status normal dan bank dalam penyihatan itu masih dalam pengawasan OJK untuk LPS ketika sudah dalam bank dalam resolusi. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi kehilangan saldo ya, jangan lama-lama untuk dilaporkan ke bank. Tapi ketika sudah mentok...
1: Lah, ya jawaban dari Pak Erwin ya, dari Ibu Isma. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Isma yang telah bertanya. Dan mungkin akan kami bacakan satu pertanyaan terakhir nih Pak di kesempatan sore ini. Dan beliau ini dari Bapak Idam di Unaha. Dan beliau mohon maaf karena terlambat mendengarkan materinya di awal ya. Dan beliau juga mendengarkan lewat streaming. Dan yang ingin beliau tanyakan itu apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh LPS dalam menjamin simpanan pada bank syariah dibandingkan bank konvensional, dan apakah terdapat perbedaan peran LPS pada bank syariah dan konvensional seperti itu. Lalu untuk yang kedua, kalau misalkan sebuah bank syariah dicabut izin usahanya hari ini, itu berapa lama biasanya nasabah harus menunggu hingga dana yang dijamin itu dapat dicairkan?
0: Oke, Bapak Idam nih bisa jadi salah satu kandidat pertanyaan terbaik nih. Ini bagus nih pertanyaannya, ini tantangan terbesar ya. Dan juga tadi berapa lama. Tantangan terbesarnya sebenarnya untuk LPS ya. Bapak mungkin sahabat muat semua. Ya, mungkin saya di sini mau ingin menyampaikan bahwa sebenarnya LPS itu sampai saat ini sudah melakukan likuidasi kepada bank itu hampir 140-an bank.
1: Wah, masyaallah.
0: 140-an bank. Memang mayoritas adalah dari bank BPR ya, BPR ataupun BPRS seperti itu. Jadi memang dan satu bank apa namanya, bank umum. Nah mungkin teman-teman tahu itu bank Senturi. Saat ini sudah menjadi berubah nama menjadi J Trust Bank.
1: Baik.
0: Itu merupakan salah satu keberhasilan dari LPS ya.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk tantangannya sendiri Bapak, karena memang kita mayoritas melakukan penanganan bank gagal itu biasanya BPR ya, which is itu BPR itu ada di daerah-daerah terpelosok seperti itu. Daerah-daerah terpelosok, banyak sekali daerah pelosok, karena kan cabang-cabang BPR itu biasanya di daerah-daerah apa ya, daerah-daerah pelosok yang cukup jauh lah dari perkotaan seperti itu. Nah itu mungkin tantangannya sebenarnya kalau misalnya dari sisi operasionalnya adalah itu.
1: Satu,
0: karena dulu LPS itu kami juga dari sisi SDM itu masih cukup tidak bisa dibilang berlebih juga tidak sebenarnya. Tapi memang ketika ada beberapa bank yang ditutup,
1: Ini
0: memang dari LPS sendiri tantangannya itu sih Pak. Dimana memang untuk BPR sendiri banyak Pak BPRS yang ya bisa dibilang untuk pengadministrasiannya ya. Administrasinya itu masih cukup kurang kayak gitu, karena ya itu mungkin menjadi salah satu alasan juga kenapa mereka akhirnya banyak yang gagal pada masa lalu seperti itu. Jadi memang tantangannya untuk melakukan penjaminan adalah hal tersebut seperti itu.

0: Untuk tantangan terkait dengan perbedaan untuk menjamin dari bank syariah ataupun bank konvensional sendiri, sebenarnya tidak ada, sebenarnya bukan tantangan, bukan bukan tantangan sebenarnya Pak Eza, tapi memang adalah bagaimana caranya kayak LPS
1: Iya.
0: memastikan memastikan bahwa bank ini tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dari LPS, seperti tahap satu pembayaran premi seperti itu, dan kami yang dibayarkan ke LPS itu sesuai dengan total ataupun jumlah simpanan yang ada di bank tersebut seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu tantangan kami di mana karena mereka ini self report Pak.
1: Oke.
0: Seperti pajak kita. Kita bayarkan ya, tapi kita juga yang harus mengecek. Nah, sama Pak. Ya, kita di LPS tidak melakukan penagihan kepada bank, tapi bank tersebut yang membayar pada kita sebut dan sesuai dengan apa namanya dari jumlah simpanan yang ada di bank tersebut seperti itu. Nah, itu menjadi tantangan karena kami juga harus melakukan verifikasi ulang seperti itu. Nah, ada nggak Pak bank yang bandel gitu Pak? Oh, ternyata dia tabungannya banyak tapi dia nggak mau bayar premi nih.
1: Iya.
0: Bisa dibilang sempat ada juga, tapi ya itu Pak, tantangan bagi kami adalah untuk bisa meminimalisir hal tersebut seperti itu. Dan tadi pertanyaan kedua itu terkait dengan ini ya, apa namanya, berapa lama ketika ada BPR yang dicabut izin usahanya
1: Iya.
0: Pak? Nah, kalau misalnya untuk BPR ya, BPRS ya, jika
1: Iya.
0: dicabut izin usahanya, berapa lama sih kita harus menunggu izin Pak? Paling cepat itu adalah 5 hari kerja.
1: Oke.
0: Paling cepat 5 hari kerja. Jadi Bapak tinggal tunggu aja di rumah tadi ya, yang tadi saya sebutkan, tinggal bertawakal, berdoa, dan doakan LPS ya,
1: Ya.
0: agar kita lancar untuk melakukan proses verifikasi dan
1: Ya.
0: rekonsiliasi. Karena itu Pak, tadi yang saya sebutkan tantangannya di LPS adalah kalau misalnya di bank-bank di pelosok seperti itu ya, di bank-bank di daerah khususnya BPR itu masih banyak yang tidak menggunakan sistem yang cukup baik gitu pencatatannya,
1: Oke.
0: sehingga untuk proses rekonsiliasinya itu biasanya kita manual Pak. Tidak, misalnya kita tidak menggunakan sistem, pernah ada yang terjadi seperti itu juga,
1: Oke.
0: kita benar-benar harus membuka satu-satu catatan keuangannya, ini udah diambil berapa, sisanya berapa, ada hal yang aneh atau enggak.
1: Iya.
0: Itu sempat ada ruangan 4x5 kalau nggak salah ya. Ya pokoknya ada ruangan, satu ruangan 3x4 di sebuah BPR
1: Iya.
0: LPS, isinya full dokumen.
1: Khusus untuk itu.
0: Dokumen ya, dokumen simpanan. Jadi kami bener-bener cari satu-satu. Ya, jadi memang itu salah satu tantangan ya, bener-bener kayak di kita melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, bener gak sih Bapak ini punya tabungan? Karena kita juga punya yang namanya single customer view. Ketika sudah dari bank dalam resolusi, kita cek sesuatu nih. Misalnya Pak Raden ada
1: Iya.
0: di BPRS A, seperti itu ya, dicabut izin usahanya. Dari Bapak bikin tabungan sampai nantinya bank tersebut gagal, itu ada catatannya dan kami lihat tim Pak satu-satu.
1: Oke.
0: Jadi kita melakukan verifikasi, bener gak sih Pak Raden ataupun Mas Raden ada tabungan di BPR tersebut kayak gitu.
1: Oke.
0: Dan dilihat juga tadi
1: Iya.
0: bunganya berapa untuk yang konvensional ya,
1: Iya.
0: bunganya berapa dan apakah ini terindikasi fraud atau tidak. Jadi kami butuh waktu. Nah, paling cepat itu 5 hari, paling
1: Oke.
0: cepat. Nah, tinggal ditunggu aja. Dan kalau misalnya sudah selesai nih proses verifikasi dan rekonsiliasi, tapi ternyata tadi Pak Idam lupa nih. Karena alhamdulillahnya Pak Idam punya apa namanya tabungan di banyak bank dan apa namanya saking banyaknya rezekinya beliau,
1: Iya.
0: amin. Itu sampai lupa nih punya tabungan di BPRS A. Wah, ada uang sekitar 1 miliar di BPRS A, terus lupa Pak Idam begitu ya. Pak Idam punya waktu sampai dengan 5 tahun, Pak, untuk bisa melakukan klaim
1: Oke.
0: dari apa namanya bank tersebut dari ketika sudah diumumkan untuk bisa diklaim seperti itu ya. Jadi misalnya tadi sudah 5 hari nih, 5 hari kerja sudah dibilang oke, Pak Idam apa namanya sudah ada namanya Pak Idam di pengumuman LPS untuk bisa melakukan apa namanya pengambilan ataupun melakukan klaim dari dananya 1 miliar. Di biasa kita menunjuk bank Himbara Pak seperti itu, biasa kita menunjuk bank Himbara untuk pencarian, bisa BSI seperti itu ya, di nanti di BSI ataupun apa namanya ya di BSI ataupun biasa kita ada dua sih ya, antara BSI atau di Himbara yang lain seperti itu ya.
1: Oke.
0: Kita ditunjuk di bank tersebut dan nantinya Pak Idam punya waktu 5 tahun nih seperti itu, dari hari

0: ketika sudah diumumkan tersebut. Wah, ternyata saya baru di tahun keempat nih. Apa namanya? Baru ingat, oh iya kan saya punya uang 1 miliar ya ada di BPR tersebut ya. Nah, Bapak Idam tinggal membawa tadi ya, saya sebutkan juga, tinggal membawa KTP dan buku tabungan seperti itu ataupun bukti lain yang menyebutkan bahwa Bapak punya tabungan di sana seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, jadi tinggal nanti ke bank yang ditunjuk dan insya Allah apa namanya dari dana tersebut akan dicairkan seperti itu.
1: Oke, terima kasih Pak Erwin atas jawaban yang telah diberikan dan semoga Bapak Idam yang telah bertanya dapat dipahami jawabannya. Dan yang terlibat, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya ngobrol sore kita bersama Pak Erwin yang merupakan perwakilan dari LPS dan tentunya dari banyak sekali pembahasan yang kita bahas di kesempatan ini, kita bisa mengambil banyak sekali pelajarannya sahabat muat bahwa sebagai seorang muslim tentunya kita diajarkan untuk bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya tawakal juga sahabat muat itu tidak berarti kita meninggalkan ikhtiar. Dan salah satu bentuk ikhtiar kita sahabat muat adalah bagaimana kita mengelola keuangan keluarga kita dengan baik ya kan, lalu kemudian memiliki dana darurat dan bagaimana kita menyimpannya di tempat yang aman serta mudah untuk diakses. Dan semoga melalui ngobrol kita sahabat muat di sore ini kita semakin memahami nih pentingnya bagaimana perencanaan keuangan yang baik, lalu kemudian mengenal fungsi LPS ya dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan, lalu kemudian bagaimana kita lebih waspada lagi terhadap berbagai bentuk penipuan dan sebagainya. Dan bagi sahabat teman yang telah menelpon dan bertanya di kesempatan kali ini, kami ucapkan terima kasih banyak dan insya Allah untuk pengumumannya nanti akan diumumkan via Instagram. Untuk itu ya sahabat teman, jangan lupa untuk follow Radio Muat, akun Radio Muat maksudnya di @radiomuat94.3fm dan juga akun sulampapua.amanji yang merupakan oh iya maaf, sulampua.amanji. Ya, jangan lupa ya sahabat-sahabat, mohon maaf. Yang merupakan ya akun resmi dari kantor perwakilan LPS 3. Dan kami ucapkan tak lupa juga terima kasih kembali ya kepada Bapak Erwin yang telah bersama kita di kesempatan ini sebagai narasumber dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan.
0: Amin amin.
1: Dan info 5 dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di kesempatan ngobrol sore ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu ya dalam program ngobrol sore selanjutnya. Dan saya Raden Muhammad, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
14: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
15: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium,
17: seandainya dosa-dosaku memiliki aroma,
16: maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat.
18: At-tawwabun.
16: Seluruh Bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
18: Fitnah syahwat.
16: Adalah fitnah dunia.
18: Fitnah dunia
16: dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
19: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن.
1: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
2: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
3: Syaitan arahkan
2: syahwat kita agar kita menikmati sajid berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanya dalam fitnah syahwat.
4: Wal abidil jahil, dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil,
2: karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: FM Radio Muaz bin Jabal
7: dan merampok. Lebih banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh.
8: Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat.

cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang menculik muslim mungkin, minum khamer mungkin, tapi muslim gak sholat diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh siapa meninggal. Wallahi jemaah, tugas orang tua ada di mana anaknya, kemana mereka, apakah sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka, lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Istrinya gak sholat, anaknya gak sholat, dia biarkan semua itu. Ahibati fillah, berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri, kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini, melihat kemungkaran ini terjadi? Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Allah mengatakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'an. Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, inni tubtu al'an, sekarang aku taubat. Enggak ada. Wallahi jamaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalaluh. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia enggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis, bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit sepekan, dua pekan, sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar, sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangkai? Bila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir dalam mazhab Hambali, ketika mati gak perlu disolatin. Hidup bila mau sholat, masa kita suruh nyolatin dia ketika dia mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, bikinkan jurang buat dia. Gak main-main jemaah. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat. Haibati fillah, Allah mengatakan, hafidhu ala salawat wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat yang pertengahan, salat asar, dan berdirilah beribadah dalam kondisi tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah Jalla Jalaluh. Walhamdulillah.

0: لله رب العالمين.
1: 94,3 FM.
2: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da salat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
3: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
2: Bersama Al-Ustaz Zezin Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
3: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
2: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
3: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
2: Live di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
4: Natabra meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal

0: rutin setiap hari Kamis, ba'da sholat maghrib, bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Qudwatun nabawiyah.
10: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyin wa innal haram bayyin وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyah.
10: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws Ad-Dari radhiyallahu ta'ala

0: عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Ruqayyah, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Astagfirullah.
4: Kenapa bro?
3: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
4: Mana-mana?
3: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
4: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
5: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial
6: Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
7: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
8: Sahabat Muad sekalian, di kesempatan malam hari ini selepas kita menunaikan kewajiban kita yaitu sholat maghrib, dan tibalah saatnya saat ini kita akan kembali mendengarkan di hari Ahad ba'da sholat maghrib kajian kitab pembahasan kitab Manzuma Sulam Al-Wusul Ila Ilmi Al-Wusul, syair pembahasan pokok-pokok ilmu tauhid dan ittiba rasul, bersama dengan pemateri kita yaitu Al-Ustadz Zizin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan bismillahi ta'ala, kajian ini berlangsung di Masjid Al-Furqan Kendari, Jalan Jenderal Ahanasution, Kambu, Kota Kendari. Oleh karena itu, sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita saat ini telah terhubung di Masjid Al-Furqan Kendari. Dan langsung saja kita dengarkan bersama kajian ini. Oleh karena itu, jangan lupa sahabat muslim untuk mencatat ilmu yang kita dengarkan, dan semoga ini kemudian dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama kajian Manzuma Sulam Al-Usul Ila Ilmi Al-Usul, syair pembahasan pokok-pokok ilmu tauhid dan ittiba rasul berikut ini.
9: Ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Karena hidayah adalah merupakan sesuatu yang paling berharga bagi seorang mukmin. Oleh sebab itu dalam setiap rakaat sholat kita, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidayah tersebut

selalu dicurahkan kepada kita sekalian. Kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk pada jalan yang lurus. Karena hidayah merupakan kenikmatan terbesar. Kenikmatan apapun yang dimiliki oleh seorang hamba menjadi sia-sia dan tidak bermakna apabila dia tidak memiliki hidayah. Harta, jabatan, kekuasaan, apapun yang dimiliki oleh seseorang menjadi tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba tidak memiliki hidayah. Oleh sebab itu, nikmat hidayah patut untuk senantiasa kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian hingga kita berjumpa dengannya, sebagaimana hal itu telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan bagi kita sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam keadaan engkau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa bait dari manzumah Sulamul Wusul yang ditulis oleh Al-Imam Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, dan pembahasan kita masih dalam pembahasan tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, ya, yang dinamakan oleh penulis rahimahullahu taala dengan istilah tauhidul ma'rifah wal isbat. Pembahasan kita telah menyelesaikan bait yang ke-30, dan biinillahi ta'ala kita akan lanjutkan di bait yang ke-31 yang terletak di halaman 38 di cetakan Manzumah Sulamul Wusul yang ada di hadapan antum sekalian. Kemudian Al-Imam Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau mengatakan uluwa tahrin wa uluwa sya'n jalla anil adma, jalla anil adma andadi wal a'wan. Allah Subhanahu wa taala, dia kuasa memaksakan kehendaknya dan tinggi kedudukannya, bersih dari tandingan yang dan bersih dari penolong. Ya, penterjemah rahimahullah atau hafidhahullah taala di sini nampaknya juga beliau agak kesulitan untuk memilih kata dalam bahasa Indonesia yang bisa mengungkapkan apa yang dimaksud oleh penulis rahimahullah. Bait ini adalah merupakan salah satu bait yang membahas tentang akidah yang sangat detail dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok yang menisbatkan diri pada umat ini tergelincir di dalam memahami sifat ulu dan fauqiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dari kelompok kaum muslimin yang keliru di dalam memahami sifat ulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala itu maha di atas, sehingga pada akhirnya mereka karena ingin lari dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, akhirnya mereka menafikan atau menghapuskan sifat itu. Lari dari satu kesalahan, dari satu lubang, tapi kemudian terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam, sehingga mereka karena tidak ingin terjerumus ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka justru
menafikan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bait ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Tinggi. Oleh itu salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ali, Al-A'la. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Tinggi. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat fauqiyah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di atas. Nah, tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi uluwu qahrin. Kemahatinggian Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa menentang Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi dan ya kuasa memaksakan kehendaknya kepada hamba-hambanya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menentang Allah. Inilah yang dinamakan dengan uluwu qahir. Uluwu qahrin wa uluwu sya'nin atau wa uluwu sya'n. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Tinggi kedudukannya. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Tinggi zatnya, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Tinggi kedudukannya. Jalla anil adnadi wal a'wan. Bersih dari tandingan dan bersih dari penolong. Bersih dari tandingan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang sebanding dengannya. Ya, tidak ada yang semisal dan tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah As-Samad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu apapun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana ma'ahu min ilah." Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, tidak ada yang sekupu dan semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla anil abdad. Abdad adalah jamak dari did, dari lawan. Tidak ada yang sekutu, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal a'wan jamak dari ya aun atau penolong. Mu'in, ya, tidak ada penolong, satu penolong pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat as-samadiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan segala sesuatu, tetapi segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Baik. Kemudian di sini disebutkan kadzalahul uluwu wal fauqiyah. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat ketinggian dan keunggulan sifat-sifatnya. Ya, di sini pun terjemahannya menurut saya menjadi kurang pas. Jadi perlu kita bedakan antara uluwu, sifat ulu dan sifat fauqiyah. Ulu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Tinggi, Al-Ali, Al-A'la. Sedangkan fauqiyah ya menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas. Ya. Apa perbedaannya? Sifat ulu tadi, sifat Allah itu di atas, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas hamba-hambanya dengan zatnya tadi dan sifat-sifatnya, kekuasaannya dan kedudukannya. Allah Maha di atas. Jadi di sana ada yang dinamakan dengan uluwu zat, maha tingginya sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas
makhluk ciptaannya dengan zatnya, ya, berada di atas arsy-Nya. Ulul qadar artinya adhimus sya'n. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kedudukannya. Tidak ada sekutu dan yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulul qahr maha tinggi kekuasaannya, artinya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa di atas hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihis marabbikal a'la." Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah di ayat kursi, "Wa huwal aliyul azim." Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi lagi maha agung. Ini menunjukkan sifat apa? Sifat ulum. Kemudian adapun sifat fauqiyah, lidalahul ulu wal fauqiyah, oleh sebab itu Allah memiliki sifat ulu, memiliki sifat kemahatinggian, wal fauqiyah, sifat bahwa Allah itu di atas. Apa perbedaannya? Tadi kalau ulu sudah kita ketahui Allah maha tinggi. Kalau sifat fauqiyah adalah kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas seluruh makhluk ciptaannya. Dan ini adalah merupakan sifat yang lebih khusus daripada ulu. Karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan arah dan tempat. Ulu. Maknanya bahwa kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas makhluk ciptaannya, di atas 7 lapis langit, di atas arsy. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 50, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Orang-orang yang beriman itu mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku ini adalah orang yang dipercaya oleh Allah yang ada di langit? Oleh sebab itu sifat ulu dia lebih umum daripada sifat apa? Daripada sifat fauqiyah. Sifat Allah maha tinggi lebih umum daripada sifat Allah berada di atas. Ya. Kemudian fauqiyah ini adalah berkenaan dengan masalah zat. Berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat fauqiyah dia meliputi uluwul zat, uluwul sifat dan uluwul qahri wal ghalabah. Ya. Kemudian berikutnya kita mengatakan menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas seluruh makhluknya dan terpisah dengan makhluknya. Ya, sedangkan sifat ulu itu adalah menunjukkan pada kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaannya yang sangat mutlak. Ya. Ikhwata liman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita tanyakan apa bedanya sifat ulu dengan sifat fauqiyah? Setiap fauqiyah, setiap kata fauq yang artinya di atas itu ya berarti ulu, berarti dia tinggi. Walaisa kullu uluwin fauqiyah. Tidak semua ulu yang menunjukkan ketinggian itu berada di atas, ya. Jadi ini masalahnya sangat dakik, sangat apa namanya terperinci. Kemudian di sini penulis mengatakan lidalahul ulu wal fauqiyah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha tinggi dan maha di atas. Sebagian orang
itu lari dari sifat ini, sebagaimana saya katakan tadi, ya, termasuk dari kalangan Asy'ariyah, kalangan ulama-ulama Asy'ariyah atau dai-dai yang berakidahkan Asy'ariyah saat ini di negeri kita, banyak dai-dai yang viral itu lari dari menetapkan Allah berada di atas. Ya, kalau Ustaz Abdul Somad kan beliau mengatakan bahwa kalau kita mengatakan Allah itu berada di atas, berarti kita telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala ya dengan lampu, katanya. Allah di atas, lampu di atas. Berarti kita menyerupakan Allah dengan lampu. Nah, ini adalah logika yang sangat rusak. Kita menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas itu karena Allah Subhanahu wa taala menetapkannya di dalam Al-Qur'an, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menetapkannya di dalam sunnah yang sahih. Ya. Sekarang kita katakan kepadanya, kalau Anda mengingkari sifat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat atau tidak? Pasti dia akan mengatakan apa? Allah maha melihat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala maha melihat, berarti Anda juga telah menyerupakan Allah dengan manusia karena kita pun melihat. Pasti jawabannya akan mengatakan apa? Oh, tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Maka kita katakan juga kepadanya, keberadaan Allah di atas itu tidak sama dengan keberadaan makhluk yang ada di atas. Karena al-qaul fi sifat fi ba'di sifat kal-qaul fi ba'dil akhar. Pernyataan kita dalam sebuah sifat sama dengan pernyataan kita pada ya sifat yang lain. Misalnya kita menetapkan ya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar apa tidak? Pasti semua orang akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Tapi kita mendengar apa tidak? Kita pun mendengar. Apakah kita katakan mendengarnya Allah sama dengan mendengar kita? Kita katakan pasti tidak. Kenapa? Karena laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya, demikian juga dengan sifat ulu. Ketika kita menetapkan Allah berada di atas, Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Di atasnya Allah, tingginya Allah itu tidak sama dengan sifat di atas dan tingginya makhluk. Karena kaidahnya selalu kembali kepada laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sifat ulu ini ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Orang-orang yang beriman itu mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Oke, selesai. Allah ada di atas. Ya, kalau masih ngeyel juga, kita katakan kepadanya kalau ingin cepat agar debatnya atau diskusinya segera selesai, kita katakan a anta a'lamu amillah. Sudah selesai, jangan panjang-panjang deh kalau diskusi itu, nanti debat jadi debat kusir. Ya, kalau ada orang yang mengingkari sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim atau ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunahnya yang sahih, ketika dia ngeyel, Allah menetapkan, Rasul menetapkan, kok kamu menghapuskan? Langsung saja kita keluarkan kartu as. Ya, biar cepat KO. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, "A anta a'lamu amillah?" Apakah kamu yang lebih paham tentang Allah ataukah Allah sendiri? Sudah, dia tidak bisa kemana-mana tuh. Kalau dia mengatakan dirinya lebih paham, lebih mengetahui daripada Allah, kafir dia. Kalau seandainya dia mengakui Allah lebih mengetahui, dia harus mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Selesai sudah. Ya. Seperti itu. Kalau ada orang mengingkari sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, langsung
Kita katakan mana yang lebih paham tentang Allah, Anda atau Allah? Kalau dia katakan saya toh, kafir dia. Kalau seandainya dia mengatakan ya Allah yang lebih mengetahui, sudah. Kalau Allah yang lebih mengetahui, sudah, Anda cukup mengatakan sami'na wa ata'an. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "A'amintum man fis sama'?" Dalam surat Al-Mulk. Apakah kamu beriman kepada Allah yang ada di langit? Sementara ada ustaz tadi, dia mengatakan alladzi ayyana aina la yuqalu annahu aina. Itu katanya perkataan Ali bin Abi Thalib. Tunjukkan sama saya riwayatnya sahih. Riwayatnya itu dari Ali bin Abi Thalib kalau itu memang sahih. Yang telah menentukan di mana, maka tidak boleh ditanya dia di mana. Bingung kan? Sedangkan Nabi SAW, beliau bertanya kepada seorang budak wanita yang dipukul oleh tuannya. Nabi SAW, beliau bersabda, Aynallah, di mana Allah? Budak tadi mengatakan, fis sama, Allah ada di langit. Sesuai dengan fitrahnya. Taib, bagaimana mungkin pernyataan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib itu? Ali bin Abi Thalib mengatakan, katanya, yang telah menentukan arah, tidak boleh ditanya di mana arahnya. Tapi yang lucunya juga, kalau dia berdoa atau menunjukkan sesuatu, dia menunjukkan juga ke atas. Karena itu sudah fitrah, ikhwah. Antum suka nonton Piala Dunia kah? Ya, biar tidak suka menonton, antum misalnya menonton cuplikan bagaimana para pesepak bola itu ketika melakukan selebrasi. Sering di antara mereka bagaimana? Karena itu fitrah. Ya, fitrah bagi manusia, bagi binatang. Kalau enggak begini, ya katanya begitu. Ini bukan karena saya, karena yang di atas. Itu fitrah. Sebagaimana saya katakan, saya sering baksos ke daerah-daerah terpencil, ke pulau-pulau yang sangat jauh. Ya, kita biasa mengumpulkan anak-anak, anak-anak di pulau yang belum terkontaminasi dengan berbagai macam pemahaman. Atau kita tanyakan kepada kakek-kakek dan nenek-nenek tua yang ada di kampung-kampung. Kita tanyakan di mana Allah. Jawabannya itu seragam. Katanya di atas. Pak, Anda ini nanam pohon jangka panjang. Apakah Anda yakin Anda nanti bisa mengalami panen? Ya, dari pohon yang Anda tanam ini. Dia katakan, ya itu kita serahkan saja kepada yang di atas. Memang, karena itu adalah fitrah. Bahkan para ulama rahimahumullah mengatakan, fitrah itu sampai ada pada binatang. Binatang, coba kalau antum berkurban, ya antum berkurban, sapi dijatuhkan, matanya terbelalak kemana? Ke atas. Para ulama mengatakan seakan mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan dikurbankan. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan ada ratusan bahkan ada 1000 lebih dalil sahih yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Tidak kita ragukan. Ada dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dalil dari ijma. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tiga generasi ini semuanya bersepakat, para ulama mereka telah ya bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Dalil Al-Quran, dalil Sunnah, dalil ijma, dalil akal, dalil fitrah. Dan dalil akalnya seperti apa? Sekarang mereka yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Ya, kita katakan mengapa Anda
tidak mengatakan Allah berada di atas. Karena apabila mereka katakan kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas, berarti kita telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dengan makhluk yang ada di atas. Terus kalau Anda mengatakan Allah itu berada di mana-mana, di mana kemudian keesaan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kita katakan ada enggak makhluk yang ada di mana-mana? Dia katakan tidak ada. Kita balik, berarti Anda pun telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Kalian menuduh kita yang menetapkan sifat ulu dan fauqiyah bagi Allah, Anda tuduh kita menyerupakan Allah dengan apa? Dengan sesuatu yang ada. Maka kita katakan Anda berarti telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Mana yang lebih parah? Akhirnya kemudian dia pun akan mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kita pun demikian, kita pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu as-sami' al-basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Baik. Mendengar, melihat, bukankah itu sifat Allah? Ya katakan iya. Bukankah makhluk juga melihat dan mendengar? Dia katakan iya. Berarti Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka katakan, wah beda melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Kita katakan demikian pula dalam sifat yang lain. Karena ungkapan kita dengan dalam sebagian sifat sebagaimana ungkapan kita di sebagian yang lainnya. Ya, baik. Kemudian di sini penulis rahimahullah mengatakan wal fauqiyah ala ibadihi bila kaifiyah. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas hamba-hambanya bila kaifiyah. Bila kaifiyah ya artinya tidak perlu lagi kita menanyakan tentang keadaannya. Tanpa kaifiyat, pokoknya kita menetapkan Allah ada di atas. Bagaimananya tidak perlu kita tanyakan. Itu di luar batas kemampuan nalar berpikir kita. Sudah Allah mengatakan Allah di atas, kita tidak perlu lagi bertanya bagaimana di atasnya itu, dalam keadaan apa. Tidak perlu kita tanyakan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, i'lam anna lil aqli haddun yantahi ilaih. Ketahuilah sesungguhnya bagi akal kita itu ada batasan yang tidak boleh kita lampaui. Cukup kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Ya, kita pun tidak bertanya bagaimana ulunya Allah, kemahatinggiannya Allah, maha di atasnya Allah. Karena masalah kaifiyah tentang keadaan dan kondisi bagaimananya itu adalah sesuatu yang majhul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang istiwa, bagaimana istiwa Allah, Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu merupakan suatu kalimat yang maknanya diketahui, wal kaifu majhulun. Sedangkan kaifiyah bagaimananya itu sesuatu yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Iman kepadanya perkara yang wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiyah bagaimana kondisinya itu adalah sesuatu yang bid'ah. Kemudian berikutnya penulis mengatakan wa ma adza muttaliun ilaihim. Ya, dan bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka, mengawasi makhluknya. Jadi walau Allah Subhanahu wa taala berada di atas, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengawasi makhluk-makhluk ciptaannya. Bi ilmihi muhaiminun alaihim. Mengawasinya dengan apa? Mengawasinya dengan ilmunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas sedangkan ilmunya ada di mana-mana. Ini benar. Zatnya ada di atas tetapi ilmunya ada di mana-mana.
biilmihi muhaiminun alaihim, ya Allah mengawasi mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Tetapi walau demikian Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu menitis pada diri kita sebagaimana yang diyakini oleh Wahdatul Wujud atau Al-Haluliyah. Orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Ini akidah yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Itu akidah yang sangat rusak. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan orang yang meyakini Allah itu ada di mana-mana, fi kulli makan, dan Allah Subhanahu wa taala itu bisa masuk menitis kepada makhluknya, akidah ini lebih sesat daripada akidah Yahudi dan Nasrani. Kenapa bisa? Ibnu Taimiyah mengatakan dari dua sisi sesat. Yang pertama, orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menitis bersatu dengan makhluk ciptaannya, itu hanya terbatas pada makhluk ciptaan Allah yang mereka muliakan dan mereka agungkan. Misalnya orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, dan kedua makhluk ini adalah merupakan sesuatu yang mereka agungkan. Sedangkan Wahdatul Wujud atau Al-Haluliyah, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu berada di semua tempat, baik di tempat yang baik, di tempat yang buruk, di tempat yang najis sekalipun. Bahkan mereka mengatakan Allah itu masuk ke semua benda, ke semua makhluk. Ya, seperti pernyataan Ibnu Sab'in misalnya, atau Al-Hallaj, dia mengatakan saya tidak memandang di helmku ini kecuali di sini juga ada Allah. Sampai kemudian dia pun mengatakan al-abdu rabbun wa rabbu abdun. In kuntu anal abdu fa ana rabbu, wa in kuntu anal rabbu anna ukallaf. Tuhan sama dengan hamba, hamba sama dengan Tuhan. Kalau aku menjadi hamba, berarti aku pun menjadi Tuhan. Kalau aku menjadi Tuhan, lantas mengapa ada kewajiban? Karena mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menitis kepada semua makhluk, terhadap pada dirinya sendiri. Dia pun mengatakan, saya tidak memandang di jubah saya ini kecuali di sini saja ada Tuhan. Ini kan akidah yang sangat rusak. Lebih buruk daripada akidah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, mereka mengatakan Allah menitis kepada makhluk, tapi pada kalangan terbatas. Ini enggak. Dan bukan pada sesuatu yang mereka agungkan. Ya, coba perkataan dari Al-Hallaj ini. Al-Abdu Rabbun. Hamba sama dengan Tuhan. Warabbu Abdun, Tuhan sama dengan hamba, karena kan nyatu. Maka kesimpulan dia, in kuntu anal abdu fa ana rabbu. Kalau aku ini hamba, maka aku pun Tuhan. Kalau aku Tuhan, mengapa kemudian ada kewajiban? Akhirnya dia tidak sholat, dia tidak menjalankan ajaran-ajaran syariat. Alasannya apa? Ya karena kan aku hamba, tapi kan ada Tuhan juga di sini. Kalau aku Tuhan, kenapa kemudian ada kewajiban? Ya sudah. Akhirnya dia lepaskan seluruh kewajiban dari dirinya. Ini akidah yang sangat berbahaya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ma adza muttaliun ilaihim, dan walau demikian Allah Subhanahu wa taala tetap mengawasi mereka bi ilmihi, dengan ilmunya muhaiminun alaihim, mengawasi dan menjaga mereka.
Ya. Wa dzikruhu lil qurbi wal ma'iyah. Ya, dan mengingatnya sebagai sarana mendekatkan diri dan kebersamaan dengannya, lam yanfi lil uluwi wal fauqiyah, tanpa menghilangkan ketinggian dan keunggulan sifat-sifatnya. Yakni, ya, penulis rahimahullahu taala mengatakan, ketika kita mengatakan Allah subhanahu wa taala itu dekat dengan kita, bersama dengan kita, tidak berarti, ya, tidak berarti kita menafikan sifat kemahatinggian dan kediatasan Allah gitu. Ketika kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat dengan kita sekalian, tidak berarti kemudian kita menafikan atau menghapuskan sifat bahwa Allah itu di atas. Allah subhanahu wa ta'ala maha di atas, maha tinggi, tetapi dalam waktu yang bersamaan Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat juga dengan hamba-hambanya. Kok bisa? Kita katakan bisa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang menafikan sifat ini adalah karena dia berilustrasi terlebih dahulu dalam akal pikirannya. Dia selalu memperumpamakan dulu Allah dengan makhluk, karena sehingga dia muncul dalam bayangannya ini akan menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu dia menghapuskan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya. Kalau seandainya saja makhluk itu berada, bisa berada di atas, tapi selalu bisa bersama dengan kita, ya, apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya dalam pernyataan harian kita, matahari di atas kita kan di waktu siang, tapi walau demikian dia bersama dengan kita. Ungkapan orang Arab mengatakan, misalnya, sirna fit tariq, kita berjalan dalam sebuah perjalanan, wasyamsu ma'ana, sedangkan matahari bersama.

0: sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di suatu malam pada malam perjanjian Hudaibiyah bersama dengan para sahabatnya. Saat itu bulan purnama yang sangat terang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Satarauna Rabbakum." Di akhirat kelak kalian akan melihat Tuhan kalian, Rabb kalian, seperti kalian melihat bulan ini tanpa ada sedikit pun awan yang menghalanginya. Ini bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan Allah dengan bulan. Sama sekali tidak, tetapi memperumpamakan apa? Pandangan dengan pandangan, itu bedanya. Ya, menyerupakan pandangan dengan pandangan. Demikian juga dengan contoh yang tadi kita sebutkan. Ya, sirna kata orang Arab, kami berjalan wasyamsu ma'ana. Ya. Sedangkan matahari bersama dengan kita. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah beliau mengatakan di bait terakhir yang akan kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, fa innahul aliyyu fi dunuwihi. Maka dia itu tetap al-ali yang maha tinggi walaupun disifati dengan dekat. Ya, di sini salah nih, terjemahannya salah lagi. Ya, di sini disifati dengan turun, bukan turun. Di sini dunu itu dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat maha tinggi, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku itu maha dekat. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah Subhanahu wa taala, fa innahu al-aliyyu fi dunuwihi, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Ya, walau Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat dekat. Wa huwal qaribu jalla fi uluwihi, maka dialah Allah yang maha dekat meski menjulang dengan ketinggiannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, zat-Nya berada di atas, tetapi ilmunya ada di mana-mana. Ini yang benar. Jadi bukan Allah ada di mana-mana. Allah itu adalah bersemayam atau beristiwa di atas arsy, sedangkan ilmunya ada di mana-mana, ya. Demikian ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, dan tentunya dari sifat-sifat yang telah kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, dari sifat-sifat Allah yang telah kita bahas, akan melahirkan sifat ta'zim, pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, baik dari segi zat-Nya atau sifat-sifat-Nya atau maha tinggi kekuasaan-Nya dan kedudukan-Nya, maka akan mengantarkan seorang hamba untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari sifat-sifat yang telah kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, insyaallah akan menumbuhkan sifat muraqabatullah. Seorang hamba akan senantiasa merasa terus diawasi oleh Allah Azza wa Jal, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengawasi seluruh amal perbuatan manusia, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula dari kajian kita tentang beberapa sifat-sifat Allah yang kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, akan melahirkan sifat ketawakalan seorang hamba dalam semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim taala, pembahasan bait berikutnya, bait yang ke-36, dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

0: Nah, demikianlah telah kita mendengarkan uraian materi yang disampaikan oleh guru kita. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu akan kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari pemirsa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, apa hukum wanita bercadar jadi konten kreator? Tapi isi kontennya berupa nasihat-nasihat atau outfit-outfit muslimah syar'i. Syukran Ustaz.
1: Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hukum asal wanita itu tertutup. Dan semakin dia tertutup, maka itu semakin baik. Ya, karena hukum asal wanita yang beriman itu adalah afifat. Ya, afif atau afifah artinya orang yang menjaga diri dan kehormatannya. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Ahzab di ayat 32 Allah Azza wa Jal berfirman kepada istri-istri Nabi. Dan firman kepada para istri Nabi sama dengan juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada wanita-wanita muslimah. Allah Azza wa Jal berfirman, "Ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa'i ini taqaitun." Fala takhda'na bil qawli. Kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Jikalau kalian bertakwa kepada Allah. Fala takhda'na bil qawl. Maka janganlah kalian memerdukkan suara kalian. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Karena orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia akan memiliki ketamakan. Rasa ingin tahunya akan tumbuh. Akan terfitnah dengan suara itu. Karena kebanyakan kaum wanita suaranya merdu. Bahkan sebagian wanita suaranya lebih cantik daripada wajahnya. Wallahi. Saya ada teman orang India, sama-sama kita dai di Islamic Cultural Center di Saudi Arabia dulu. Beliau orang Kerala. Orang Malayalam. Ya, dia dengarkan sama saya lagu ya yang sangat viral saat itu di awal tahun 2000-an. Coba antum dengarkan ini katanya. Dengarkan suara ini. Suara lagu India, saya tidak paham juga. Nehi-nehi atau apa begitu. Tapi yang jelas suaranya luar biasa, sangat merdu. Antum dengarkan ini. Bagaimana suara ini? Saya bilang luar biasa. Ya. Akhirnya HP-nya dia balik. Dia balik seperti ini, dia tidak lihatkan layarnya sama saya. Menurut antum, suara perempuan ini katanya usia berapa? Mungkin saya bilang 20 tahun, 30 tahun. Akhirnya dia ketawa. Coba antum lihat. Nenek, nenek. Ya, katanya subhanallah. Bagaimana itu? Fitnah suara itu. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala takhda'na bil qaul." Janganlah wanita itu meliuk-liukan, memerdukan suaranya. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Karena orang yang ada penyakit di dalam hatinya, itu akan terfitnah. Lagi bercadar. Wanita bercadar itu, saya yakin semua laki-laki yang normal, ya kalau tidak sepakat berarti tidak normal dengan saya. Ya. Setiap wanita itu semakin tertutup, maka rasa keingintahuan kita terhadap apa yang ada di balik cadar itu lebih besar. Kalau kita lihat wanita-wanita di pinggir-pinggir jalan yang pakai pakaian-pakaian yang kurang bahan itu kita tidak tertarik karena sudah tahu begitu. Kita itu juga susahnya juga. Ada salah seorang ikhwah itu susahnya juga Ustaz kalau kita lihat orang tidak

0: pakai jilbab. Ya katanya sudah jelek, kita berdosa juga. Ya, taib. Tapi kalau wanita yang bercadar itu punya sensasi tersendiri. Maka ketika dia berbicara, apalagi dia memerdukan suaranya, fayatma alladhi fi qalbihi marad. Ya, sekarang konten kreator seorang wanita. Sekarang banyak sekali wanita-wanita bercadar menjadi konten kreator. Banyak laki-laki yang terfitnah. Sekarang ada lagi siapa tuh yang lagi anu di TikTok? Ah, ada banyak, tapi dia tidak bercadar. Ya. Jadi konten kreator, wah, pengikutnya sampai ratusan ribu, bahkan juta mungkin sekarang. Ternyata dia itu AI, orang ketipu juga. Tapi ketika suaranya merdu, orang terfitnah. Oleh sebab itu guru saya, namanya Dr. Abdul Khaliq Asy-Syamrani, hafizahullah kalau beliau masih hidup, rahimahullah kalau beliau sudah meninggal. Beliau itu dosen nahwu di Universitas Islam Madinah, tetapi sebelum mengajar atau setelah mengajar, pasti beliau sisipkan nasihat-nasihat biasanya berkenaan dengan rokoik. Nasihat-nasihat yang berkenaan dengan tazkiyatun nufus, memperbaiki hati kita. Selalu Masya Allah, walaupun dosen nahwu tapi selalu memberikan nasihat. Beliau sebutkan bahwa istri-istri Nabi SAW itu setelah turun ayat yang mulia ini, ketika mereka meriwayatkan hadis, itu mereka meriwayatkan hadis kepada para sahabat dan tabi'in, itu sambil menggigit jari mereka. Pakai hijab. Tapi ketika Allah melarang untuk memerdukan suara, meriwayatkan hadis Nabi SAW sambil menggigit jarinya.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Suaranya menjadi tidak merdu. La takhda'na bil qaul. Sekarang konten kreator wanita bercadar tapi ingin tampil, ingin dilihat. Nah, itu kan musibah. Oleh sebab itu ya kita katakan hindarilah. Karena itu adalah bertentangan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang memerintahkan kepada kaum wanita untuk menjaga kehormatannya, termasuk di antaranya adalah tidak menjadikan suaranya sebagai sumber fitnah dari kaum pria. Wallahu taala ala.
2: Baik, kemudian kami persilakan kepada jemaah. Baik, silakan.

0: Nah, nanti kita akan bahas itu, insya Allah akan tiba waktunya. Ya, ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yang tampak kontradiktif. Itu bagaimana cara memahaminya? Bismillah Ta'ala akan kita bahas nanti. Ini masih dalam pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perlu penjelasan yang lebih rinci, maka bismillah Ta'ala akan kita bahas di nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya dalam tauhid ma'rifah wal isbat sebagaimana disebutkan dalam mandumah oleh Al-Imam Hafid Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Nah.
1: Kemudian kami persilakan satu pertanyaan terakhir dari jamaah Kalawada dan baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallah.

0: Barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya. Keikhlasan ini adalah sesuatu yang paling sulit untuk kita jaga dan kita pertahankan di dalam diri kita. Oleh sebab itu, Sofyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asadda ala nafsi min mu'alajati an-nafs, gitu ya. Atau alajtu nafsi, dalam riwayat yang disebut, yang lain disebutkan alajtu nafsi alal ikhlas 40 sanah hatta istaqamat au kama qala, yani beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku perbaiki daripada diriku, daripada mewujudkan ikhlas. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, saya telah berusaha untuk meluruskan niatku ini selama 40 tahun. Diusahakan selama 40 tahun. Baru kemudian jiwaku ini lurus. Jadi memang bukan merupakan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu pembahasan tentang ikhlas dalam setiap amalan kita, terutama di dalam menuntut ilmu, ini harus senantiasa diperbaharui. Diingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu dapat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman dalam menuntut ilmu. Karena ikhlas itu harus ada sebelum kita beramal, ketika kita beramal, dan setelah kita beramal. Ikhlas itu harus benar-benar kita jaga. Termasuk tadi di dalam ikhlas di dalam menuntut ilmu. Betul-betul harus kita jaga. Karena bisa jadi di awal kita memiliki niat yang baik. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, maka kemudian niat itu mulai bergeser. Oleh sebab itu para ulama kita tidak pernah bosan mengingatkan kita akan pentingnya ikhlas. Oleh sebab itu Imam Nawawi rahimahullah memilih, ya, hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa sebagai hadis pilihan pertama. Demikian juga Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika menulis kitab Sahih Bukhari, maka hadis yang pertama kali dipilih oleh Imam Bukhari adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, padahal kitabnya adalah Kitabul Bad'il Wahyi. Pembahasan pertama adalah tentang bagaimana permulaan turunnya wahyu. Tetapi hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Para ulama menyebutkan rahasia di balik pilihan Imam Bukhari menyebutkan hadis itu di dalam kitab sahihnya, seakan Imam Bukhari mengatakan bahwa saya menulis kitab ini adalah menulisnya atas dasar ikhlas karena Allah azza wa jalla. Tetapi yang jelas harus kita selalu saling mengingatkan. Karena keikhlasan ini adalah paling sulit untuk kita jaga. Sementara itu harus berada dari sejak awal, sedang, dan setelah kita beramal. Ya, kita saling mengingatkan, mengkaji, dan mendalami tentang keutamaan ikhlas. Sebagaimana juga kita perlu membaca dan mengkaji dalil-dalil yang memberikan ancaman kepada kita sekalian, bagaimana kalau kita tidak ikhlas, terutama di dalam menuntut ilmu ini. Tadi saya menyampaikan khutbah ta'aruf di hadapan orang tua santri di Islamic Center, di hadapan para siswa-siswa baru. Ya. Saya katakan bahwa menuntut ilmu di pondok pesantren, khususnya mereka yang berasrama, itu betul-betul perjuangan. Ya, betul-betul perjuangan. Saya satu angkatan itu kurang lebih 250 orang yang selesai itu dalam kurun waktu 4 tahun itu hanya 72 orang kurang lebih. Jadi 2/3-nya itu gugur. Ya. Saya baru betah di pesantren itu nanti setelah mungkin 6 bulan. Inginnya sih dulu keluar dari pesantren, lantas kemudian ingin belajar ilmu-ilmu dunia. Tujuannya itu, karena masuk pesantren itu bagi sebagian orang itu madsur katanya gitu. Masa depan suram. Ya. Tidak punya ijazah formal. Katanya dulu isunya itu tidak bisa jadi PNS. Apalagi pesantren kita dulu pesantren murni. Jadi tidak ada ikut ujian persamaan gitu, enggak ada waktu itu. Jadi saya tidak punya ijazah SMA. Ya. Saya mengaku memang. Ya. Saya tidak punya ijazah SMA yang diakui di Indonesia. Tetapi ijazah pondok pesantren kita itu diakui oleh Madinah. Jadi kalau di Indonesia dipakai ke perguruan tinggi itu enggak bisa. Tapi di Saudi Arabia dia diakui, dia bisa masuk ke Universitas Ummul Qura, ke Jamiah Imam, ke Universitas Islam Madinah, ke Timur Tengah, enggak apa-apa. Ya. Thayyib. Akhirnya kemudian tiba-tiba di pelajaran akidah pada saat itu saya tersentak dengan hadis tentang ikhlas dalam menuntut ilmu. Man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi wajhallahi azza wa jal la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid irfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut suatu ilmu di mana semestinya dia menuntutnya itu hanya untuk mengharapkan wajah Allah, tetapi dia menuntutnya untuk mendapatkan keuntungan dari dunia, dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat kelak. Saat itu kemudian saya katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dulu cita-cita saya bagaimana menjadi PNS gitu. Kalau dulu itu kan ada namanya tambal sulam. Ya, mungkin orang yang apa bapak-bapak yang di tahun 80-an itu karena orang tua saya kan PNS. Jadi dahulu itu ada aturan kalau orang tuanya PNS, maka kapan dia pensiun anaknya langsung apa? Terangkat gitu, namanya tambal sulam. Jadi saya bisa jadi putra mahkota ayah saya. Hitung-hitungannya gitu. Nanti ayah saya pensiun, saya lah yang jadi PNS. Selalu orientasinya itu dunia gitu. Begitu kemudian membaca hadis itu, langsung saya kirim surat saat itu. Alhamdulillah saya betah di pesantren, padahal belum betah juga. Nah akhirnya karena sudah menulis betah, ngaku betah ke orang tua, gengsi juga kan kalau kita mau bilang lagi, anu saya tidak betah. Karena sudah pernah bilang betah. Akhirnya kemudian kita berjuang, menuntut ilmu, sampai pada akhirnya selesai juga di pesantren. Ya, jadi keikhlasan ini memang harus senantiasa kita jaga, terutama di dalam menuntut ilmu. Itu harus senantiasa saling mengingatkan, dan para pendidik juga harus terus mengingatkan kepada peserta didiknya agar menjaga keikhlasan ini benar-benar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Baik, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pertanyaan terakhir kita yang telah dijawab oleh guru kita, dan kami mohon maaf kepada para hadirin yang mungkin memiliki pertanyaan bahwa pertanyaan di kesempatan ini belum bisa diajukan, dan insyaallah mungkin di pertemuan selanjutnya. Dan tak lupa kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada al-ustaz, apa yang telah disampaikan semoga ini dapat bermanfaat dan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu sholat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara' seperti orang sakit dan musafir dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya, demikian pula telapak kakinya. bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat, lalu nampak sebagian dari auratnya, seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sholat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sholat pada satu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan sholatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang sholat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi sholatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima sholat tanpa toharah, dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima sholat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan sholat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Haji Wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra, juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala. Insyaallah
15: hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
14: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
16: Dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
14: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
17: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
18: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Qudwatun nabawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara, qala la taghdab. Rawahu Al-Bukhari.
20: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
19: Qudwatun nabawiyah.
21: Al-amru bi ihsani adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
20: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
21: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
20: dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
0: Qudwatun nabawiyyah.
21: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
20: dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan kelayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
20: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: Radio Muad bin Jabal.
22: Hadirat sada, yurja intibah.
23: Halo, assalamualaikum.
24: Waalaikumsalam.
23: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
24: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
23: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
25: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
26: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu dia dalam tali 48.
27: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
26: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
28: A few moments later.
27: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
26: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
25: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
29: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muads.
3: dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
4: Radio Muadz Bin Jabal
5: 94.3 FM.
6: Ustadz menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
29: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya, dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
30: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya, terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya, sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadilah jad,

0: diberikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini, nenek atau bapak ibu? Wallahu alam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini, Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap berzakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
1: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, perhiasan, dan lain-lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan, Ustaz? Atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahmatullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia, ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik. Ya, tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan. Ya, kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik. Ya, sesuatu yang sangat baik. Apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kepengen beli tas lagi, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, Allahu a'lam.
2: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya kan. Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah, yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang 4, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya, silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng.

0: crispy yang berbeda bersama Cup Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Cup XMTK, Cup Andonohu samping Indomaret, Cup Baruga depan Mitramart, Cup Puatu samping Akademi Gizi, Cup Kambu dekat Masjid Arisala, dan Cup Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cup Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cup Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cup Fried Chicken. Soal rasa, Cup juaranya. Cup Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
5: 94,3 FM.

0: وجلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau, Wadi?
7: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
5: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah
10: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Masih bersama kami di Radio Muat Jabal Kendari 94,3 FM bersama Meriti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat muslim yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:35 baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais insyaallah di Quran surah Thaha. Nah, baik sahabat muslim yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, sahabat Muat, pernah Anda mendengar terkait dengan gerakan literasi atau membaca buku, sahabat Muat? Bahkan ada mungkin sebagian dari kita yang mampu membaca buku, buku yang memang ditulis dari penerbit-penerbit buku, yang biasa mampu menghabiskan atau menyelesaikan satu buku kurang dari satu pekan, sahabat Muat. Akibat cintanya ia kepada buku. Lantas sahabat Muat, masa sih kita tidak mau membaca Al-Quran yang menjadi pedoman dan petunjuk dari jalan hidup kita, sahabat Muat? Padahal kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita mentadaburinya, kemudian juga kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi akan jelas jalan keluarnya. Masya Allah. Dan semoga sahabat Muat, kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan juga sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama program yang akan mengajarkan kita bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik di pertemuan yang ke-10. Jadi tanpa berlama-lama lagi sahabat Muat, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
12: Radio Muat Min Jabal 94.3 FM
10: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i dari tuani. Nah, hadirin dan hadirat pemirsa Muas TV dimanapun kita semua berada, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih bisa untuk bertemu kembali dalam program pembelajaran bahasa Arab kita. Dan tentu sebelum kita mulai, kita mengingat kembali, memasukkan motivasi, niat kembali kepada diri kita masing-masing bahwasanya kita mempelajari bahasa ini demi mendekatkan diri sebagai wasilah untuk memahami lebih dalam, lebih mengerti terhadap agama kita. Karena tentu sudah seperti kita tahu bersama bahwasanya Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbahasa Arab. Dan tentu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya telah beruntunglah, di sana ada kode dalam bahasa Arab, kode bertemu dengan fi'il madhi, nanti kita akan pelajari insyaallah. Di sini aflaha itu menunjukkan kepastian, kode aflaha sungguhnya jelas, sudah pasti aflaha beruntung, jadi sudah benar-benar beruntung orang-orang mukmin. Siapa mereka? Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka dalam sholatnya khusyuk. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah sudah khusyuk sholat kita, atau kita masih mengingat perkara dunia, mengingat utang, mengingat dan sebagainya? Oleh karena itu para ulama mengatakan salah satu wasilah untuk kita lebih khusyuk dalam beribadah, baik sholat ataupun membaca Al-Quran dan lain sebagainya, wasilahnya adalah, sarananya adalah memahami bahasa Arab. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, dan kita sudah masuk ke bab ketiga, betul? Nah, alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita merajaah sama-sama. di bab ketiga. Nah, kita sudah ambil percakapan pertama. Sahih? Nah. Tafadhal, silakan mikrofonnya digunakan, kita sama-sama mengulang. Harus sering-sering kita murojaah agar apa? Agar selalu melengket. Nah, mari kita murojaah sama-sama al-hiwar awal. Tafadhal. Al-hiwar awal antara Ahmad dan Hasan. Nah, kita baca sama. Naqsawiyan Wahid Isnain Salasa.
14: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma raqmu syaqqatika?
13: Khamsa.
14: Wa ma raqmu baitika?
13: Tis'ah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita pindah ke mufradnya. Nah, baitun. Ma mana baitun? Apa artinya bait?
15: Rumah.
13: Muntas. Nah, rumah. Jamak dari bait apa? Kemarin? Mikrofon?
15: Buyutun.
13: Mumtaz, buyutun, ya. Buyutun. Di dalam Al-Quran ada ya. Apa dalam Al-Quran? Ada yang hafal? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fi hismu. Nah, itu di juz 18. Kalau sudah ada yang hafal. Nah, baitin. Ada yang terkenal biasa di kalangan kita. Baiti jannati. Nah, rumahku surgaku. Nah, tapi sebagian saat ini rumahnya nerakanya. Karena bertengkar terus tiap hari. Nah. Baiti jannati ya, baiti itu. Nah, berikutnya syaqqah.
15: Apartemen.
13: Mentas. Jamak dari syaqqah? Ada yang tahu? Atau belum saya kasihkan? Syaqqah, jamaknya syaqqah syukuk. Nah. Syukukun apartemen. Nanti itu kita akan dapatkan juga hotel. Apa dia kalau hotel? Funduk. Nanti kita akan dapatkan. Saya tambahkan saja supaya menjadi ini. Funduk. Nah. Funduk. Claro. Funduk.
15: Swiss.
13: Nah. Funduk Muas, Mujud. Ah, mudah-mudahan nanti ada kedepannya. Funduk saya. Ya. Nah, Rokmun, mana Rokmun?
15: Nomor.
13: Muntas. Nomor. Nah, oleh karena itu kita buka biasa di sebagian produk. Biasa itu kalau bahasa Arabnya itu ada di bagian belakang bawah. Rokmun. Atau kita lihat di buku-buku bahasa Arab yang biasa dibagikan oleh masyayikh itu ada di ini. Rokmu tasjil, rokmu ini, rokmul hatif, nomor handphone dan sebagainya. Rokmun. Nah, hai, mana hai?
15: Kompleks.
13: Kompleks, muntas. Bukan ini ya. Hayya ala sholah inlain. Hai, kompleks nanti. Berikutnya, yaskunu, sakana yaskunu. Apa?
15: Dia tinggal.
13: Tinggal, ya dia tinggal. Nah, kemarin ada yang bertanya di grup WhatsApp, kenapa dia tinggal kemudian di percakapannya itu apa? Taskunu. Di sini yaskunu, di sini taskun. Nah, mari kita perhatikan sama-sama. Jawabannya, kalau yaskunu tadi adalah dia. Nah, kalau taskunu kamu. Anta. Di sini taskun kan dalam percakapan. Artinya dia bercakap. Tetapi kalau di sini dihiwar, dia di mufradat sini, kosakata, ini menunjukkan apa? Menunjukkan
15: hua,
13: dia, dianya. Yaskun. Nanti akan kita akan pelajari, tapi sudah terlanjur ditanyakan, nanti insyaallah kita akan. Nah, terus la, apa artinya la?
14: Tidak.
13: Tidak. Nah, la artinya tidak. Banyak dalam Al-Quran. La. Nah, la. Terus Al-Mator. Mana Al-Mator?
14: Bandara.
13: Bandara. Jamak dari Mator? Matorot. Tinggal ditambahkan alif dan ta. Matorot. Al-Mator, Matorot. Sebagai contoh, Mator Kendari apa? Mator Halu Oleo. Semah, Mator Sultan Hasanuddin. Semah akhir, Mator
15: Soekarno-Hatta.
13: Soekarno-Hatta. Semah, Adi Sucipto. Semah Mator di Jeddah apa lagi namanya? King Abdul Aziz ya? Bukan. Mudah-mudahan nanti ke sana. Amin. Nah, Al-Mator. Jid, Mator. Berikutnya Al-Jami'ah. Mana Jami'ah?
15: Kampus.
13: Universitas. Universitas. Universitas. Nah, Universitas. Al-Jami'ah
14: Halu Oleo.
13: Halu Oleo. Al-Jami'ah
14: Unsultra.
13: Unsultra, saya. Al-Jami'ah Unsultra Universitas Sulawesi Tenggara. Dan Al-Jami'ah Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara Janubiah Syarqiyah. Nanti kita pelajari. Al-Jami'ah
14: Sti 66.
13: Sekolah tinggi ya. Al-Jami'ah Muhammadiyah. Al-Jami'ah Yayan Kendari. Al-Jami'ah Islamiyah. Nah, Al-Jami'ah Islamiyah Institut apa ini? Agama Islam Negeri Kendari. Al-Jami'ah Al-Hukumiyah. Al-Jami'ah Islamiyah Al-Hukumiyah Bi Kendari. Hukumiyah negara, negeri. Hukumiyah. Oleh karena itu PNS muwazzaf hukumi, pegawai negeri hukumi ada itu. Nah, Al-Jami'ah. Nah, Jami'ah. Jamin Jami'ah apa?
14: Universitas.
13: Jamaknya. Sama. Al-Jami'ah Jami'ah tambahkan alif bata. Jami'ah. Jami'ah, Jami'at. Nah, Jami'ah Halu Oleo, Jami'ah Muhammadiyah Kendari, Jami'ah Yen Kendari misal. Nah, hadihi salasah, ini tiganya kita sebutkan
14: jami'at.
13: Salasah Jami'at. Nah, paham?
14: Paham.
13: Jadi, tafadhol silakan kita jawab sama-sama ini.

0: Ini gimana? Oh ini. Got it. Silakan kita jawab yang berikutnya. Fadal, sil bainal kalimah wa suratil munasibah. Silakan untuk mengetes hafalan mufradatnya kita. Tafadhal, silakan dijawab. Silakan maju ke depan. Sil, hubungkan antara kalimat dan gambar yang sesuai. Seperti biasa. Fadal, satu orang satu.
1: Abu.
0: Oh, nah, masih baru. Nah. Boleh. Jawab dua boleh. Dua. Fadal, Pak Edi. Kayaknya harus semuanya langsung, Pak. Nah.

0: Nah, yang ini lagi silakan Pak. Nah. Jait, masya Allah. Kayaknya ada yang terkecoh. Tapi tidak masalah, kita lihat dulu sebentar. Apakah terkecoh atau tidak? Nah, kita pria sama-sama. Nah, Hayyun, sahih atau khata? Sahih, ini sudah betul ya. Nah, ini Baitun, sahih? Sahih, masya Allah. Matar, Ela, sahih. Ini juga sahih. Nah, berikutnya Syakoh. Nah, Rokmun, sahih? Khata. Nah, artinya Rokmun? Nomor. Seperti tadi yang kita lihat. Coba perhatikan. Nah, Rokmun. Apa artinya Rokmun? Nomor. Menunjukkan angka, ya. Nah, ini mungkin ada angkanya, tapi mungkin di dalam tidak terlihat, tidak terbaca, gitu kan? Nah, sekarang kita pindah. Nah, berarti ini sebagai pengecoh, karena tidak terlihat, ya. Nah, ini tidak ada ini. Terus yes kuno, sahih, jamiah. Nah, entas. Tinggal kita memperbanyak merojaannya. Nah, sekarang kita pindah berikutnya. Nah, kita pindah ke Al-Hiwar Sani. Apa yang hiwar itu kemarin? Percakapan ya. Kedua. Al-Sani berarti yang kedua. Nah, unzur wastami' wa'id. Nah, sekarang sama-sama kita ini. Ya, insyaallah. Al-Musta'jir wal-Mu'ajjir. Mana Al-Musta'jir? Ada yang sudah tahu? Al-Musta'jir Al-Mu'ajjir.
1: Penyewa.
0: Apa? Al-Musta'jir ini contohnya penjual. Ketika mereka mau pergi ke hotel contohnya.
1: Penyewa.
0: Nah, datang, saya mau. Nah, kalau Al-Mu'ajjir apa? Pemilik apa namanya? Apartemen atau pemilik hotelnya. Ini al-musta'jir, orang yang mau sewa. Apa namanya kalau kita di sini?
1: Penyewa
0: ya. Nah, ini penyewa, al-musta'jir penyewa, terus atau pengunjung boleh. Ini al-mu'ajir yang memberikan
1: pemilik
0: sewa. Terus. Ya, yang memilikinya. Nah, sekarang kita mulai. Nah, al-hiwarustani.
1: Al-hiwarustani.
0: Unzur wastami' wa'id.
1: Unzur wastami' wa'id.
0: Nah, sama-sama. Al-musta'jir.
1: Al-musta'jir.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Al-mu'ajir.
1: Al-mu'ajir.
0: Wa'alaikumussalam.
1: Wa'alaikumussalam.
0: Nah, al-musta'jir.
1: Al-musta'jir.
0: Uridu syaqqatan min fadlik.
1: Uridu syaqqatan min fadlik.
0: Nah, al-mu'ajir.
1: Al-mu'ajir.
0: Ladaina syaqqatun jamilah.
1: Ladaina syaqqatun jamilah.
0: Nah, al-musta'jir.
1: Al-musta'jir.
0: Kam ghurfatan fi syaqqah.
1: Kam ghurfatan fi syaqqah.
0: Sama-sama. Kam ghurfatan fi syaqqah.
1: Kam ghurfatan fi syaqqah.
0: Naam. Fi syaqqati khamsu ghurafin.
1: Fi syaqqati khamsu ghurafin.
0: Sama-sama. Fi syaqqati khamsu ghurafin.
1: Fi syaqqati khamsu ghurafin.
0: Naam. Fi ayyi dawrin syaqqah?
1: Fi ayyi dawri syaqqah?
0: Naam. Asyaqqatu fid dawril khamis.
1: Asyaqqatu fid dawril khamis.
0: Naam. Al-musta'jir.
1: Al-musta'jir.
0: Uridu musyahadata syaqqah.
1: Uridu musyahadata syaqqah.
0: Naam. Al-mu'ajjir.
1: Al-mu'ajjir.
0: Tafaddal.
1: Tafaddal.
0: Udkhul.
1: Udkhul.
0: Hadha babu syaqqah.
1: Hadha babu syaqqah. Naam.
0: Al-musta'jir.
1: Al-musta'jir.
0: Hadhihi syaqqatun jamilah.
1: Hadhihi syaqqatun jamilah.
0: Naam. Sekarang kita baca sama-sama. Tafaddal, silakan berikan ke mikrofon yang teman yang lain. Naam. Sama-sama. Wahid. Isnain, Selasa.
2: Assalamualaikum.
0: Semuanya ikut? Naam.
2: Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik.
1: Ladaina syaqqatun jamilah.
0: Tunggu, tunggu, stop. Ladaina syaqqatun jamilah.
1: Ladaina syaqqatun jamilah.
0: Teman-teman yang pegang mikrofon, yang tidak pegang mikrofon bisa juga ikut supaya lebih melancar. Naam. Hasil kam ghurfatun wahid isnan salas.
1: Kam ghurfatan fi syaqqa. Fi syaqqati khamsu ghurafin.
0: Mumtaz.
1: Fi ayyi dawri syaqqa? Asyaqqatu fi ad-dawri al-khamis.
0: Mumtaz.
1: أريد مشاهدة الشقة تفضل ادخل هذا باب شقة
0: هذه شقة جميلة ممتاز هذه شقة جميلة نعم تفضل silakan di sini kita bagi 4 di sini di sini yang al mustajir di sini al muajir nah تفضل semua ya Wahid Isnin Selasa. Betul.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Uridu syaqqatan min fadlik.
0: Uridu syaqqatan. Wahid Isnin Selasa.
1: Uridu syaqqatan min fadlik.
0: Mudas.
2: Ladaina syaqqatun jamilah.
1: Kam ghurfatan fi syaqqah.
0: Mudas.
2: Fi syaqqati khamsun ghurafin.
0: Khamsu ghuraf.
2: Khamsun ghuraf.
0: Ghuraf. Ghuraf.
1: Fi ayin daurin syaqqah.
0: Mumtaz.
2: Syaqqatu fi dauril khamis.
0: Mumtaz.
1: Uridu musyahadah syaqqah.
2: Tafaddal udkhul hadza babu syaqqah.
1: Hadhi syaqqatun jamilah.
0: Hadhi syaqqatun jamilah. Sekarang gantian di sini yang al mustajir di sini al muajjar. Naam. Fadal silakan kita sama-sama. Naam. Wahid Isnin Selasa.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Uridu syaqqatan fi min fadlik.
3: Ladaina syaqqatun jamilah.
1: Kam ghurfatan fi syaqqah?
3: Fi syaqqati khamsu ghurafin.
1: Fi ayyin dawri syaqqah?
3: Naam. Asyaqqatu fi dawri
1: Uridu musyahadata syaqqah.
3: Tafaddal udkhul hadza babu syaqqah.
1: Hadhihi syaqqatun jamilah.
0: Naam. Hadhihi syaqqatun jamilah. Sebelum kita balik ininya, sekarang kita pindah ke mufradat. Sama-sama. Naam. Jid. Naam, al-mufradat. Mana al-mufradat? Kosakata. Naam. Unzur wastami' wa'id. Naam. Iqra umay. Daurun.
1: Daurun.
0: Daurun.
1: Daurun.
0: Daurun. Mana daurun? Tingkat atau lantai. Boleh ya? Naam. Jadi kalau seandainya masjid atau rumah ataupun apartemen atau hotel itu memiliki lantai berapa lantai, itu bisa disebut daurun, ya. Daurun. Perhatikan sini di gambar ini ada tulisannya. Daurun, daurun, daurun, daurun, daurun. Lantai. Mafhum? Naam. Naam, jamilah. Mana jamilah?
1: Indah atau
0: ganteng? Indah, cantik, jamilah ya. Kalau ghurfat tadi itu syaqqatun jamilah, berarti apartemen yang indah, gitu kan? Apartemen yang indah. Jamilah. Naam. Ghuraf, mana ghuraf? Ghuraf itu jamak ini dari ghurfah. Apaan? Ghurfah. Ghurfatun. Naam. Ghuraf. Ghurfah apa? Kamar. Naam. Kalau ghuraf kamar-kamar. Mafhum? Naam. Ghurfah, ghuraf. Mana fil Quran? Apa dalam Quran? Yang sering dibaca oleh sebagian para imam juz 18 juz 19 kalau enggak salah. Ada yang sudah hafal? Surah Al-Furqan. Ada yang sudah hafal? Wa ibadur rahman itu. Ciri-cirinya? Ghurafun ada di situ. Apa ayatnya? Nanti kita cari sama-sama. PR sama-sama. Naam. Tafaddal. Apa artinya tafaddal? Silahkan. Tafaddal silahkan. Naam. Kemudian berikutnya musyahadah. Mana musyahadah? Ya, melihat. Musyahadah. melihat. Atau sering disebut juga nazar. Nazar? Nazar, bukan cuma nazar untuk menikah ya. Nazar itu artinya melihat, nazar. Oleh karena itu kita sudah dapat kemarin apa? Kacamata? Nazarah. Apa yang nazarah? Kacamata. Itu dari apa? Nazar, melihat. Ini juga musyahadah. Musyahadah itu menonton atau melihat secara langsung. Mahum? Musyahadah. Naam. Uridu. Mana uridu? Sama-sama. Uridu. Fadl? Uridu.
4: Uridu.
0: Uridu. Saya ingin. Uridu. Sama-sama. Uridu.
4: Uridu. Naam.
0: Uridu. Kalau dia berarti pakai ya. Yuri. Yuridu. Apa dalam Al-Quran? Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Naam. Sangat banyak ya. Ini kalimat sering kita dengarkan. Uridu. Uridu, yuridu, turidu, sama. Naam. Naam. Ad-daur khamis. Apa artinya tadi daur? Lantai. Kalau khamis, lima. Dari kata khamsah. Berarti kalau al-khamis, ad-daur khamis, lantai ke lima. Naam. Masya Allah. Naam. Yadukhul. Apa artinya yadukhul? Masuk. Dari apa? Dakhola. Dakhola yadkhulu. Coba sama-sama. Dakhola yadkhulu.
4: Dakhola yadkhulu. Nah,
0: di sini yadkhul. Sama-sama yadkhul. Apa artinya yadkhul? Dia masuk. Yadkhul. Di sini tadi di hiwar. Naam. Ini udkhul. Perintahnya udhul. Apa artinya udhul? Masuklah. Ini sangat banyak dalam Al-Quran. Dakhola yadkhulu. Udhul. Masuklah. Udhul. Dakhola yadkhulu. Yadkhulu dalam Al-Quran sangat banyak. Apa yang sudah hafal? Udhul. Dakhola yadkhulu dalam Al-Quran. Yang punya hafalan Al-Quran. Hah? Masya Allah, Umtaz. Udhul fi silmi kafah, masya Allah. Ada yang lain? Itu di juz 2, ya kan? Ada yang lain? Udkhulul jannata bima kuntum. Nah, itu banyak ya. Bab, mana bab? Pintu. Bab. Jamak dari bab? Abwab. Sama-sama. Babun. Babun. Abwab. Abwab. Naam. Pintu babun. Naam. Pintu-pintu abwab. Apa dalam Al-Qur'an? Di juz 7. Abwab as-samawat. Muntas. Innal ladzina astakbaru innal ladzina kafaru wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang kafir itu yang sombong juga tidak akan dibukakan bagi mereka. La tufattahu lahum abwaabus sama. Tidak akan dibukakan apa? Abwaabus sama. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhul ini. Wala yadkhulunal jannah. La apa tadi la? Tidak. Ya sudah ambil kan yang hiwar sebelumnya la. Wala yadkhulunal jannah dan mereka tidak akan masuk jannah. Apa tadi jannah? Surga. Sengaja saya kaitkan dalam Al-Quran karena memang tujuannya kita salah satu adalah bahasa Arab, wasilah, sekali lagi wasilah untuk memahami agama, bahasa Arab. Maksudnya, karena dalam Al-Quran kita pakai bahasa Arab. Nah, sekali kita sama-sama. Daurun, Fadal. Pakai mikrofonnya silakan. Daurun.
4: Daurun.
0: Daurun. Nah, saya lupa. Jamak dari daurun apa? Adwar.
5: Nah,
0: adwar. Ini sebagai tambahan lantai-lantai. Nah, daurun adwar.
4: Adwar.
1: Daurun,
4: daurun adwar.
0: Nah, jamilah.
4: Jamilah.
0: Mana jamilah?
4: Indah.
0: Indah. Indah. Cantik misal. Ummi jamilah. Nah, zaujati misal atau ukhti dan sebagainya. Bukan ukhti sembarangan, ukhti villa ya, dah bukan. Nah, apalagi yang masih muda-muda ini, yang jomblo-jomblo. Ah. Gurfah.
4: Gurfah.
0: Mana gurfah?
4: Ruangan.
0: Kamar. Guraf. Guraf kamar-kamar. Yeah. Tafaddal.
1: Tafaddal.
0: Sama-sama? Tafaddal.
1: Tafaddal.
0: Mana tafaddal?
1: Silakan.
0: Silakan. Ya. Tafaddal akhi, tafaddal. Tafaddal. Musyahada.
1: Musyahada.
0: Musyahada.
1: Musyahada.
0: Mana musyahada?
1: Melihat.
0: Melihat. Melihat atau menonton, memperhatikan. Naam. Uridu.
1: Uridu.
0: Uridu.
1: Uridu.
0: Uridu. Uridu. Mana uridu?
1: Ingin. Saya ingin.
0: Saya ingin. Kalau dia ingin,
1: yuridu.
0: Yuridu. Uridu. Ad-daurul khamis.
1: Ad-daurul khamis.
0: Ad-daurul khamis.
1: Ad-daurul khamis.
0: Apa ad-daurul khamis?
1: Lantai lima.
0: Lantai kelima. Daur tadi ini seperti yang pertama ini, lantai. Al-khamis khom
1: khamsa.
0: Kelima. Yadkhul.
1: Yadkhul.
0: Yadkhul.
1: Yadkhul.
0: Apa artinya yadkhul?
1: Dia masuk.
0: Dia masuk. Dakhala yadkhul. Naam. Bab.
1: Bab.
0: Bab.
1: Bab.
0: Jamin bab?
1: Abwab.
0: Abwab. Apa artinya?
1: Pintu-pintu.
0: Abwab?
1: Pintu-pintu.
0: Pintu. Mumtaz. Naam. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita kembali?
1: Maaf.
0: Majid. Yang baru datang? Enggak masalah ya. Kalau ingin bertanya, ingat. Mumpung ini sangat masih sangat dasar. Walaupun hiwarnya panjang, tapi ini fokusnya ke mufrad tersebut dan juga hiwarnya. Nah, kosakatanya adalah fokusnya sini adalah kosakata baru. Karena sebelumnya kita sudah ambil sebagai contoh hadza, afwan. Hadza dan hadhihi sudah kita ambil atau belum? Sudah, itu yang masih di awal, gitu kan? Dan penekanan juga sini, hadza dan hadhihi kembali. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan? Ah ini, kam. Ini kayaknya belum yang dijelaskan. Apanya kam? Berapa? Kam gurfatan fi syaqqah. Mana gurfa tadi? Kamar. Berapa kamar di apartemen tersebut? Nah, mumtaz. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Di dalam apartemen tersebut khamsu. Mana khamsu? Khamsa. Lima. Ghuraf. Ruang kamar-kamar, ya kan? Khamsu ghuraf. Nanti kita pelajari. Nah. Tafadhal, kita baca sama-sama dulu. Nah, silakan di ini di sini sebagian sini sebagian. Mikrofonnya bisa di pertengahan antara antum supaya suara yang lain juga bisa sama-sama. Nah, tafadhal, silakan agak ke depan. Jet, kita baca sama-sama.
1: Betul.
0: Al-musta'jir al-mu'ajir. Wahid, Isnain, Selasa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Uridu syaqqatan min fadlik.
6: Ladaina
5: syaqqatun jamilah.
6: Jamilah.
5: Kam ghurfatan fi syaqqah?
6: Wa syaqqah.
5: Fi syaqqati khamsu ghuraf.
6: Khamsu ghuraf.
5: Fi ayyi dawri syaqqah? Asy-syaqqatu fi ad-dawril khamis.

0: Wali Kendari apa ya? Ah, tabe, mumtaz pak, tabe gitu, tabe. Bukan artinya tabe melewat, artinya minta tolong atau please gitu, boleh. Afwan, gitu kan? Uridu syakwa gitu. Mafhum ya? Nah, kayak semacam kalimat penghormatan atau penghargaan gitu. Izin gitu kan, izin saya atau dan sebagainya. Kalimat kita berbeda-beda. Tapi kalau seandainya orang Kendari mungkin pasti tahu tabe gitu kan? Tabe ya gitu. Nah, uridu syaqatan min fadlik. Saya menginginkan apartemen. Nah, ladaina syaqatun jamilah. Ma ladaina? Kami memiliki. Ladaina. Ladaina syaqatun jamilah. Sama-sama? Ladaina syaqatun jamilah.
1: Ladaina syaqatun jamilah.
0: Kam ghurfatan fi syaqah?
1: Kam ghurfatan fi syaqah?
0: Kam tadi artinya apa? Berapa? Gurfa? Kamar. Fi? Di. Asyakko? Apartemen. Nah, berapa kamar dalam apartemen? Fi syakko khomsu guruf. Dalam apartemen, khomsu? Lima guruf. Kamar. Fi ayyi daur ini syakko? Mana ayyi daur? Ayyi daur? Ayyi ini menunjukkan apa? Di mana? Fi ayyi daur. Atau di lantai berapa? Ini kan fi di daur lantai. Di lantai berapa? Itu berapa? Fi ayi daur ni syaqqah? Apa ni syaqqah? Apartemen. Asyaqqatu apartemen tersebut fi dauril khamis, di lantai khamis kali kelima. Uridu musyahadat asyaqqah. Uridu saya ingin musyahadah. Apa ini musyahadah? Melihat asyakoh apartemen. Tafadol, silahkan. Udhul, masuklah umtas. Hada, ini bab pintu asyakoh apartemen. Umtas. Hada babu syakoh. Nah, hadihi syakotun jamila. Inilah apartemen yang indah. Masya Allah. Umtas. Nah, tafadhal silahkan sebelum kita lanjutkan maju satu orang saat ke depan dua orang. Ada ingin pertanyaan? Sebelum ini? Atau sudah hafal? Abu Hatim? Masya Allah, biasanya cepat menghafal. Nah, tafadhal siapa yang mau ingin maju ke depan? Kita praktek. Nah, karena kunci dari buku ini bukan cuma melihat, tapi harus praktek ke depan. Nah, tafadhal Abu Hatim, Masya Allah. Dengan siapa lagi yang lain? Silakan pilih di antara antum. Nah. Masya Allah. Fadal, siapa? Al-Mustajir, Al-Mu'ajir yang mana?
2: Al-Mustajir.
0: Al-Mustajir, antum? Al-Mu'ajir. Nah, Fadal.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Uridu syakotan min fadlik.
4: Ladaina syakotan jamilah.
0: Ladaina syakotun.
4: Ladaina syakotun jamilah.
3: Kam gurfatan fi syakoh?
4: Fi syaqqatin khamsu ghuraf.
3: Fi ayyi dauris? Fi ayyi dauris syaqqah?
4: Asyaqqatu fi ad-dawril khamis.
0: Mumtaz.
3: Uridu musyahadata syaqqah.
4: Tafaddal udkhul hadha babu syaqqah.
3: Hadhihi syaqqatun jamilah.
0: Hadhihi syaqqah. Mumtaz. Pada sekarang gantian.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Uridu syaqqatan min fadlik.
3: Ladaina syaqqatun jamilah.
4: Kam ghurfatan fi syaqqah?
3: Fi syaqqatin khamsul
0: ghuraf.
4: Fi ayyi dauri syaqqah?
3: Asyaqqatu fi dauril khamis.
4: Uridu musyahadata syaqqah.
3: Tafaddal udkhul hadha babu syaqqah.
4: Hadhihi syaqqatun jamilah.
0: Nah, fadal yang berikutnya. Mumtaz ya. Nah, fadal silakan. Siapa lagi? Nah. Biar tadi hafal, biasa ambil ini masalah. Karena memang kita penguasaan dulu secara lisan. Kita ingatkan kembali, bayi itu tidak mungkin langsung hafal. Dia harus berbanyak berbicara. Oleh karena itu mu'alif atau penulis datang dengan metode ini. Fadal. Nah. Tidak masalah salah-salah. Ya.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أريد شقة من فضلك.
1: لدينا شقة جميلة.
0: كم غرفة في الشقة؟
1: في شقتي 5 غرف.
0: في أي دور الشقة؟
1: الشقة في الدور 5.
0: أريد مشاهدة الشقة.
1: تفضل ادخل هذا باب الشقة.
0: هذه شقة جميلة.
2: نعم ممتاز، هذه شقة جميلة. سلام جنتين تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أريد شقة من فضلك.
0: لدينا شقة جميلة.
1: كم غرفة في الشقة؟
0: في الشقة 5 غرف.
1: في أي دور الشقة؟
0: الشقة في الدور 5.
2: ممتاز.
1: أريد مشاهدة الشقة.
0: تفضل ادخل هذا باب الشقة.
1: هذه شقة جميلة.
2: نعم هذه شقة جميلة. ما شاء الله ممتاز. تفضل berikutnya. ما شاء الله ini yang muda-muda ini. تفضل. نعم لanjut.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: أريد شقة من فضلك.
4: لدينا شقة جميلة.
2: ممتاز.
3: كم غرفة في الشقة؟
2: kasih rapatkan mikrofonnya.
4: في شقة 5 غرف.
3: في أي دور شقة؟
4: الشقة
3: في الدور
4: 5.
3: خامس. أريد مشاهدة الشقة.
4: تفضل أدخل هذا باب الشقة.
3: هذه شقة جميلة.
2: هذه شقة جميلة. ما شاء الله ممتاز. تفضل gantian.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: أريد شقة
2: من فضلك. ممتاز.
3: لدينا شقة جميلة.
4: كم غرفة في شقة؟
3: في شقة 5 غرف.
2: غرف.
4: في أي دور شقة؟
2: ممتاز.
3: الشقة في الدور 5.
4: أريد مشاهدة الشقة.
2: ممتاز.
3: تفضل ادخل هذا باب الشقة.
4: هذه شقة جميلة.
2: ما شاء الله ممتاز بارك الله فيك. فسلكنا berikutnya. نعم. Tidak masalah ya kalau seandainya kita masih belum lancar, itu tidak masalah, bukan menjadi aib. Yang aib adalah kita tidak mau belajar. Nah, itu yang menjadi aib.
5: Nah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Uridu syaqqatan min fadlik.
2: Muntas.
6: Ladaina syaqqatun jamila.
5: Kam ghurfatan fi syaqqati?
2: Naam.
6: Fi syaqqati hamsu ghuraf.
2: Naam.
5: Fi ay dawri syaqqatu?
2: Naam.
6: Syaqqatu
2: asyaqqatu
6: asyaqqatu
2: naam
6: fayat
2: fi dauri
6: jami
2: homis. Naam.
5: Uridu musyahadata syaqqati.
2: Naam. Tafaddal.
6: Tafaddal.
2: Udkhul. Naam.
6: Hasababun suqo
2: syaqqo. Naam. Hada babu syaqqo.
6: Hasabalul
2: syaqqo. Mumtaz,
5: masyaallah. Hadhihi syaqqatun jamilah.
2: Mumtaz. Sekarang gantian.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Uridu syaqqatun.
2: Syaqqatan
6: min fadlik.
5: Ladaina syaqqatun jamilah.
2: Naam.
6: Kam kurfatan fayas fi syaqqa. Naam.
5: Fi syaqqati khamsu
2: ghuraf. Naam. Fi ayyi
6: dawrin
2: fi ayyi dawrin syaqqa. Naam.
5: Asyaqqatu fi dawri khamis.
2: Mudas.
6: Idum musahada sako.
2: Naam.
5: Tafaddal udkhul haza babu syaqqati.
2: Mudas. Hadihi. Terakhir.
6: Hasihi sakotun jamiyah.
2: Masya Allah. Hadihi syaqqatun jamilah. Mudas. Masya Allah. Padahal yang terakhir. Abu, Fedi, sudah yang, nah, Bismillah, ya, semuanya dapat. Nah, supaya melancarkan kita punya lisan untuk berbicara. Nah, Fadl.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Uridu syaqata min Fadli.
2: Mumtaz.
8: Ladaina syaqqatun jamilah.
2: Naam.
7: Kam ghurfatan
2: fi
7: syaqqati.
2: Mumtaz.
8: Fi syaqqati khamsu ghuraf.
2: Naam.
7: Fi ayni duri syaqqatu.
2: Daur syaqqat. Mumtaz.
8: Syaqqatu fi daurin Khamis.
2: Naam.
7: Uridu musyahadatan syaqqati.
2: Naam.
8: Tafaddal udkhul hadza babu syaqqa.
2: Mumtaz.
7: Hazihi syaqqatun jamilah.
2: Mumtaz, masyaallah. Sekarang gantian.
8: Naam. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Uridu syaqqatan min fadlik.
7: Ladaina syaqqatun jamilah.
8: Kam ghurfatan fi syaqqati.
2: Naam.
7: Fi syaqqatin khamsu huruf.
2: Naam.
8: Fi ayyi dawrin syaqqa.
2: Naam.
7: Syaqqatu fi dawril khamis.
2: Mumtaz.
8: Uridu musyahadatan syaqqa.
2: Naam.
7: Tafadal udkhul
2: hadha
7: bab syaqqati.
2: Mumtaz, bab syaqqati.
8: Hadhihi syaqqatun jamilah.
2: Masyaallah, tafadal. Masyaallah, barakallahu fik. Nah, sekarang kita baca sama-sama sebelum kita pindah ke latihannya. Siap-siap, kita akan tutup bukunya, akan pindah untuk menjawab mufradatnya. Apakah sudah dikuasai atau belum? Nah, tafadhol, silakan mikrofonnya di sini satu. Mikrofonnya. Nah, sama-sama ya. Taruh di tengahnya seperti ini untuk berapa orang? Sama-sama. Al-Musta'jir, Al-Mu'ajir. Wahid, Isnain, Salasa.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqa?
10: Fi
9: syaqqati khamsu ghuraf. Fi ayyi dawri syaqqa?
10: Asyaqqatu
9: fi dawril khamis. Uridu musyahadata syaqqa.
10: Tafaddal.
9: Udkhul. Hadza babu syaqqa. Hadhihi syaqqatun jamilah.
2: Masyaallah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Naam. Tafadhol, silakan kita pindah ke mufradat. Silakan. Untuk sementara silakan jawab di bukunya masing-masing. Naam. Dan silakan kita jawab ke sini. Naam, yang sudah jawab ada? Masyaallah. Tafadhol, silakan maju ke depan. Naam. Silakan ke depan. Jawab satu orang satu ya. Naam. Naam. Kalau bisa jangan lihat ini kunci jawaban. Nah, tafadhol, silakan pilih yang mana yang paling gampang menurut antum. Fadhol, silakan. sebelum diambil yang lain. Masya Allah. Sekarang muncul, akan muncul. Nah, berikutnya masih ada 4. Oh, 2 lagi. Nah, tafadhal. Masya Allah. Satu lagi. Nah, tafadhal, mau maju? Nah, atau ada yang salah? Atau ada yang salah antum membenarkan atau gimana? Sejak semua, Masya Allah. Belum tentu benar ya. Siapa tahu ada yang mau membenarkan? Atau sudah seperti ini? Nah, yang gurfa, mana gurfa? Nanti kita lihat. Oh, betul-betul, bisa jadi. Ada yang lain? Oke, sekarang kita jawab sama-sama. Yang pertama, guruf, mana guruf? Kamar-kamar, jamak dari gurfa. Nah, betul jawab ini? Betul ya, ini ada pintu-pintu menunjukkan ruangan-ruangan. Ya, betul? Jadi, sahih. Nah, uridu, mana uridu? Saya ingin. Nah, sahih? Sahih, muntas. Daurun, sahih? Lantai. Nah, muntas. Jamil, jamil atau jamilah? Sama. Jamil atau jamilah? Nah, sahih? Sahih. Nah, berikutnya, tafadol, sahih? Masya Allah, baru sudah kuasai ya. Nah, terakhir, musyahadah. Apa artinya musyahadah? Melihat. Nah, Masya Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau begitu, kita anggap semuanya sudah kuasai. Nah, kita lihat sama-sama, Masya Allah. Nah, ada pertanyaan? Perbedaan jamil dengan jamilah itu sama dengan perbedaan dengan hada dan hadihi. Misal, hada baitun jamil, hadihi syakotun jamilah. Kemarin kita sudah ambil hada akhi Isa, wahua mudar, mudarsin atau tolib? Tolib ya. Wahadihi ukhti ablah wahia mu'al mumtaz mu'allima. Nah, kalau masih ingat kan? Oleh karena itu, apa fungsi dari kita menghafal percakapannya kemarin? Itu. Karena akan kembali yang sebelumnya, berderet. Sama dengan ini. Hadza akhi jamilun wa hadhihi ukhti jamilah. Kalau jamilah berarti indah atau cantik, kalau perempuan cantik atau sebagainya. Kalau laki-laki, jamil tidak mungkin cantik. Ya kan? Hada akhi jamil. Hada, ini adalah saudaraku. Dia jamil. Tampan. Kan? Wajahnya indah gitu kan. Atau namanya jamil juga. Nah, itu jamil. Jamil-jamil. Namanya jamil dan juga indah. Gitu. Gantung. Jamal. Apa artinya jamal? Unta. Ada apa namanya? Nasyid anak-anak, jimun jamalun fis sohro, jim jamal unta fis sohro, di padang pasir. Mislu safinati faukol, ma ada itu. Itu indah juga, tapi nanti akan kita dapatkan jamal. Kalau jamal itu unta, kalau jamal itu kan ada sebagian apa namanya? Kalau kami di Aro ya, itu ada lelucon sedikit. Kalau ada yang habis cukur, gitu kan, gunting. Masya Allah, anta, seharusnya kan anta jamilun jiddan, gitu kan. Tapi kalau buruk, maksudnya tidak sesuai ekspektasi atau gimana. Masya Allah, anta jamal jiddan. Bukan jamil jiddan, anta jamal jiddan. Itu apa namanya, sebagian lelucon, gitu kan. Kalau di Kendari kan biasa ada seperti itu juga. Masya Allah, apa kalau leluconnya itu ada sebagian hampir kayak kosa katanya ini mirip-mirip baina sama antara langit dan bumi kan, baina sama wal ard, tapi diganti lagi baina sama wasumur, gitu kan itu sama. Antara langit dan sumur gitu. Baina sama wasumur, sebagai itu cuma sedikit lelucon gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah kuasai untuk ini mufradatnya. Tinggal insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke al-hiwaru tsalits, dan insyaallah pertemuan ke depan kita akan masuk dengan latihan-latihannya. Persiapkan untuk ini. Nah, kita ambil sedikit sama-sama baca untuk al-hiwar salis, persiapan untuk pekan depan. Adapun untuk tugasnya seperti biasa, apa tugasnya? Mengirimkan audio voice note atau FN-nya ke grup atau ke japri ke saya. Sebagian ada yang grup, ada juga yang ke japri ke saya. Nah, sama-sama al-hiwar salis, sama-sama silakan mikrofonnya. Al-hiwar salis,
3: al-hiwar salis.
2: Unzur wastami' wa'aid,
3: unzur wastami' wa'aid.
2: Al-mushtari,
3: al-mushtari.
2: Mana al-mushtari? Pembeli, pembeli. Naam. Al-ba'i',
3: al-ba'i',
2: penjual. Naam. Assalamualaikum,
3: assalamualaikum.
2: Al-ba'i',
3: al-ba'i',
2: apa al-ba'i'? Penjual,
3: penjual.
2: Wa'alaikumussalam,
3: wa'alaikumussalam.
2: Ayya khidmah,
3: ayya khidmah.
2: Naam. Al-mushtari,
3: al-mushtari.
2: Uridu ba'dal athath,
3: uridu ba'dal athath.
2: Naam. Al-ba'i',
3: al-ba'i'.
2: Madha turidu li ghurfatin naum,
3: madha turidu li ghurfatin naum.
2: Al-mushtari,
3: al-mushtari.
2: Uridu sariran wa sitaratan,
3: uridu sariran wa sitaratan.
2: Wa madha turidu li ghurfatil julus,
3: wa madha turidu li ghurfatil julus.
2: Kadir, wa madha turidu li ghurfatil julus,
3: wa madha turidu li ghurfatil julus.
2: Uridu arikatan wa sajjada,
3: uridu arikatan wa sajjada.
2: Sama-sama. Uridu arikatan wa sajjada,
3: uridu arikatan wa sajjada.
2: Naam. Wa madha turidu lil matbakh,
3: wa madha turidu lil matbakh.
2: Naam. Uridu furnan wa thallaja,
3: uridu furnan wa thallaja.
2: Uridu furnan wa thallaja,
3: uridu furnan wa thallaja.
2: Naam. Wa madha turidu lil hammam,
3: wa madha turidu lil hammam.
2: Uridu sakhanan wa mir'atan,
3: uridu sakhanan wa mir'atan.
2: Naam. Hal turidu syai'an akhar,
3: hal turidu syai'an akhar.
2: Syukran,
3: syukran.
2: Uridu musyahadatal athath,
3: uridu musyahadatal athath.
2: Tafaddal,
3: tafaddal.
2: Naam. Agak panjang ya. Naam, tafaddal. Ini bisa persiapan untuk minggu depan. Ini adalah perangkat-perangkat yang diinginkan. Matbakh sebagai bentuk ini persiapan untuk ke depan. Artinya apa matbakh? Dapur. Ghurfatun naum, ghurfa artinya ghurfa, ruangan. Naum apa artinya naum?
3: Tidur.
2: Tidur. Karena itu dalam Al-Qur'an Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Naum artinya tidur. Allah tidak akan tidur. Nah. Ghurfatul julus. Ghurfa artinya ghurfa? Ruangan, julus tempat duduk. Berarti ruang tamu. Nah. Asas perabotan, sitaroh, horden, arikah, sofa, terus sajadah, jadah, sarir, tempat tidur, salajah, kulkas, sahon, pemanas, nah, furnun, oven, nah, mir'ah,
3: cermin,
2: nah, cermin, al-ba'i, penjual, al-mustari, pembeli. Insya Allah pekan depan kita akan bahas dengan ini. Sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan? Nah, seperti biasa yang untuk tugasnya seperti ini, yang kedua ini. Nah, silakan dikirimkan ke grup atau ke saya pribadi, boleh. Nah, sampai sini sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan selain dari Pak Edi tadi? Nah, alhamdulillah terasa waktu, masya Allah, pertemuan ini. Nah, jadi saya anggap semua kita sudah kuasai ya hiwarsani tadi. Selalu kita ingatkan selalu meroja'ah, karena tanpa meroja'ah kita tidak bisa untuk menguasai ini. Meroja'ah, meroja'ah sebelumnya. Selalu saya ingatkan ada barcode yang telah disediakan dalam buku tersebut, silakan dilihat. Itu bisa dilihat untuk voice note-nya, bisa didengar-dengarkan supaya sering kita mendengarkan. Oleh karena itu, Syekh Faisal yang baru-baru bulan lalu datang ke Kendari mengatakan, ketika ditanya bagaimana ingin memutkinkan bahasa Arab, perbanyak mendengarkan para masyayikh berbahasa Arab atau voice note yang berbahasa Arab, apakah kajian ataupun videonya secara langsung atau suara-suara audio seperti ini. Mendengarkan, biasakan, walaupun mungkin selama ini mungkin belum tahu artinya, pelan-pelan membiasakan diri, sebagaimana Al-Fatihah. Kenapa kita bisa hafal Al-Fatihah? Sekarang saya, kalau saya bertanya, semuanya di antara kita pasti hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena diulang-ulang, bahkan dalam sholat kita ulangi terus, tiap rakaat 17 kali sehari minimal diulang terus. Kalau seandainya antum orang ini sebanyak 17 kali sehari gitu juga, pasti insya Allah akan hafal terus. Nah, oleh karena itu metode yang datangkan mualif sangat bagus, mulai dari nol, dari sebagaimana anak bayi berbicara, seperti saya ulangi terus menerus, susu tidak mungkin akan betul saya mau susu pasti bilang pertama cucu sebagainya. Oleh karena itu mualif atau penulis datang dengan metode kali ini dengan yang sangat bagus. Demikian mungkin kita akan sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan ke depan bisa kita lanjutkan di latihan berikutnya, demi untuk memutkinkan bahasa Arab kita ini yang merupakan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bahasa para sahabatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih.
12: Min aina
11: Anda telah
12: anta?
11: Menyaksikan
12: Min aina anta?
13: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
16: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
17: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
18: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih bersama kami di Radio Muaz Min Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muda dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya, tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muaz Min Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muaz Min Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muaz Min Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muaz Min Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pembina membakar satu presiden. Tapi juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: الْبَاهِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi

0: وَيَسْتَنُّونَ بِغَرِ سُنَّتِي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'un, alladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: يتذكر أو يخشى.
1: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
2: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua untuk menetapi keimanan. Kembali Kafilah Orang-orang Bertobat hadir ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan kisah-kisah dari perjalanan kehidupan manusia untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya sebagai peringatan bagi kita semua. Kisah berikut adalah kisah perjalanan. Sahabat Muath, mari kita bersama menyimak penuturan kisah berikut ini. Saudariku tampak pucat dan kurus, namun sebagaimana kebiasaannya ia tetap membaca Al-Quran. Jika engkau mencarinya pasti akan mendapatinya di tempat sholatnya, sedang rukuk, sedang sujud, dan menengadahkan kedua tangannya ke atas langit. Demikian setiap pagi dan petang, juga di tengah malam buta. Tidak pernah merasa malas dan tidak pernah merasa bosan. Sementara aku amat gemar membaca majalah-majalah seni dan buku-buku yang berisi cerita-cerita. Aku juga biasa menonton video sampai aku dikenal sebagai orang yang keranjingan nonton. Orang yang banyak melakukan suatu hal pasti akan ditandai dengan perbuatan itu. Aku tidak menjalankan kewajibanku dengan sempurna. Aku juga bukan orang yang selalu melaksanakan sholat dengan rutin. Setelah aku mematikan video player, setelah selama 3 jam aku menonton dengan berbagai macam film tanpa henti, terdengarlah azan dari masjid sebelah. Aku pun kembali ke tempat tidurku. Wanita itu memanggilku dari arah musolahnya. "Apa yang engkau inginkan, wahai Nurah?" Demikian tanyaku. Dengan suara tajam, saudariku itu berkata kepadaku, "Janganlah engkau tidur sebelum engkau menunaikan sholat subuh." "Ah, masih tersisa 1 jam lagi. Yang engkau dengar tadi itu baru azan pertama." Dengan suaranya yang penuh kasih, dan seperti itulah sikapnya sebelum terserang penyakit parah dan terjatuh terbaring di atas kasurnya, saudariku itu kembali memanggil, "Mari sini Hana, duduklah di sisiku." Sungguh aku sama sekali tidak dapat menolak permintaannya yang menunjukkan karakter asli dan kejujurannya. Tidak diragukan lagi, dengan pasrah kupenuhi panggilannya. "Apa yang engkau inginkan?" Ia berkata, "Duduklah." Aku pun duduk. "Apa gerangan yang akan engkau utarakan?" dengan suara renyah dan merdu. Ia berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dia diam sesaat. Kemudian ia bertanya kepadaku, apakah engkau percaya dengan kematian?
6: Ya, tentu saja aku percaya,
5: jawabku. Apakah engkau percaya bahwa engkau akan dihizab atas perbuatan dosa besar maupun kecil?
6: Benar. Tapi Allah itu Maha Pengampun dan umur itu juga panjang.
5: Demikian jawabku. Wahai saudariku, tidakkah engkau takut mati mendadak? Lihatlah si Hindun yang lebih muda darimu. Ia tewas dalam kecelakaan mobil. Juga si Fulana dan si Fulana. Demikian ujarnya. Kemudian ia melanjutkan, kematian tidak mengenal umur dan tidak dapat diukur dengan umur. Dengan suara orang yang ketakutan, aku menjawab ucapannya di tengah ruang musholahnya yang gelap.
6: Sesungguhnya aku takut dengan kegelapan. Sekarang malah engkau menakut-nakutiku dengan kematian. Bagaimana sekarang aku bisa tidur? Aku kira sebelumnya engkau bersedia untuk bepergian bersamaku pada liburan ini.
5: Tiba-tiba suaranya terisak dan hatiku pun terenyuh. Pada tahun ini, aku akan bepergian jauh ke negeri lain. Kemungkinan, wahai Hana, umur itu di tangan Allah. Suara yang keluar dari bibirnya membuatku merenung. Aku merenung ketika ia terserang penyakit ganas. Para dokter secara berbisik memberitahukan kepada ayahku bahwa penyakitnya itu tidak akan membuatnya bertahan hidup lama. Tetapi siapa gerangan yang memberitahukan hal itu kepadanya? Atau memang sudah menanti-nantikan kejadian ini? Apa yang engkau pikirkan sekarang? Terdengar suaranya kali ini begitu keras. Apakah engkau meyakini bahwa aku menyatakan hal itu karena aku sedang sakit? Oh, tidak sama sekali. Bahkan mungkin umurku bisa lebih panjang dari orang-orang yang sehat. Dan engkau, sampai kapan masih bisa hidup? Mungkin 20 tahun lagi, mungkin juga 40 tahun lagi. Kemudian apa yang terjadi? Tangannya tampak bersinar di tengah kegelapan dan dihentakkan dengan keras. Tak ada perbedaan antara kita semua. Masing-masing kita pasti akan pergi meninggalkan dunia ini, menuju surga atau neraka. Tidakkah engkau menyimak firman Allah subhanahu wa ta'ala? Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan semoga pagi ini engkau baik-baik saja, Hana.
6: Dengan bergegas aku berjalan meninggalkannya sementara suaranya mengetuk telingaku. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Jangan lupa sholat. Jam 8 pagi aku mendengar ketukan pintu. Ini bukan waktu kebiasaanku untuk bangun. Terdengar suara tangis dan hiruk pikuk. Apa yang terjadi? Kondisi Nura semakin parah. Ayahku segera membawanya ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak ada tamasya pada tahun ini. Sudah ditakdirkan aku untuk tinggal di rumah saja tahun ini. Padahal jam 1 waktu zuhur ayahku menelpon dari rumah sakit. Kalian bisa menjenguknya sekarang. Ayo lekas. Ibuku memberitahukan bahwa ucapan ayahku terdengar gelisah dan suaranya juga terdengar berubah. Jubah panjangku kini sudah berada di tanganku. Kami pun naik mobil dengan tergesa-gesa. Mana jalan yang biasa kulalui bersama sopirku untuk bertamasya yang biasa terasa pendek. Kenapa sekarang terasa jauh sekali? Jauh sekali. Mana keramaian yang menyenangkan diriku agar aku bisa menengok ke kiri dan ke kanan? Kenapa sekarang terasa menyebalkan dan menyusahkan? Ibu berada di sampingku sedang mendoakan saudariku tersebut. Ia adalah wanita yang soleha. Ia adalah wanita yang taat. Aku tidak pernah melihatnya menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Kami masuk melewati pintu luar rumah sakit. Terdengar suara orang sakit mengadu. Ada lagi orang yang tertimpa musibah kecelakaan mobil. Ada pula orang yang kedua matanya bolong. Tidak diketahui lagi apakah ia masih penduduk dunia atau penduduk akhirat. Sungguh pemandangan yang mengherankan yang belum pernah kusaksikan sebelumnya. Kami menaiki tangga dengan cepat. Ternyata dia berada di dalam kamar gawat darurat. Saya akan mengantar kalian kepadanya. Demikian kata perawat. Meneruskan perkataannya bahwa ia seorang putri yang baik sekali dan dia menenangkan ibuku. Sesungguhnya dia dalam keadaan baik setelah tadi mengalami pingsan ibu. Dilarang masuk lebih dari satu orang. Demikian tertulis. Ini kamar gawat darurat. Melalui sela-sela beberapa orang dokter dan melalui celah-celah jendela kecil yang terdapat di kamar tersebut, aku melihat dengan kedua mata kepalaku sendiri saudariku Nurah sedang memandang ke arahku, sementara ibu berdiri di sampingnya. Setelah 2 menit kemudian, ibuku keluar tanpa bisa menahan air matanya. Mereka mengizinkanku masuk dan memberi salam kepadanya dengan syarat tidak boleh banyak berbicara kepadanya. Bagaimana kabarmu, wahai Nura? Kemarin sore mengaku baik-baik saja. Apa yang terjadi pada dirimu? Dia menjawabku setelah terlebih dahulu menekan tanganku. Alhamdulillah, aku sekarang baik-baik saja. Alhamdulillah. Tetapi kenapa tanganmu dingin, Nura? Aku duduk di sisi pembaringannya sambil mengelus-ngelus betisnya. Namun ia menyingkirkan betisnya dariku. Maaf kalau aku mengganggumu, Nura. Ia menjawab, oh tidak, aku hanya sedang memikirkan firman Allah Ta'ala. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 29 hingga 30. Hendaknya engkau mendoakanku, wahai saudariku Hanna. Bisa jadi sebentar lagi aku akan menghadapi permulaan alam akhirat. Perjalananku akan panjang, sementara bekalku amat sedikit. Air mataku kontan berderai dari kedua belah mataku begitu aku mendengar ucapannya. Aku menangis, tidak lagi sadar di mana aku berada. Kedua mataku terus mengalirkan air mata karena tangisan, sehingga ayahku justru lebih mengkhawatirkan kondisiku daripada Nurah sendiri. Mereka sama sekali tidak terbiasa mendengar tangisan seperti ini dariku, dan aku mengurung diri di kamarku. Seiring tenggelamnya matahari, di hari yang penuh kedukaan, muncullah saudari sepupu dari pihak ibuku dan saudari sepupu dari pihak ayahku. Kejadian-kejadian yang sangat cepat. Orang-orang banyak berdatangan. Suara-suara ribut pun terdengar bersahutan. Hanya satu yang aku ketahui. Nurah telah meninggal dunia. Aku tidak dapat lagi membedakan siapa yang datang. Aku juga tidak mengetahui lagi siapa yang mereka kunjungi dan apa yang mereka ucapkan. Ya Allah, di mana aku? Dan apa yang sedang terjadi? Menangis pun aku tidak sanggup lagi. Setelah itu mereka memberitahuku bahwa ayahku menarik tanganku untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudariku. Untuk terakhir kalinya. Aku juga sempat menciumnya. Aku hanya ingat satu hal. Ketika aku melihat wajahnya ditutup di atas pembaringan maut, aku ingat akan kata-katanya. Ketika betis-betis bertautan, dan aku pun mengerti bahwa semuanya tergiring menuju Rabbmu. Aku tidak ingat lagi bahwa aku pernah mengunjungi musolanya kecuali pada malam itu saja. Yaitu ketika aku teringat siapa yang menjadi pasanganku di rahim ibuku. Karena kami adalah dua anak kembar. Aku ingat siapa yang selalu menemaniku dalam kedukaan. Aku ingat siapa yang selalu menghilangkan kegundahanku. Siapa pula yang berlinangan air matanya sepanjang malam ketika ia mengajakku berbicara tentang kematian dan tentang hari hisab. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan. Inilah hari pertamanya di alam kubur. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya di alam kuburnya. Ya Allah, berilah dia cahaya di dalam kuburnya. Ini dia mushaf Al-Qur'annya. Ini dia sajadahnya. Ini dan ini lagi. Bahkan ini adalah rok merahnya yang pernah dia nyatakan akan kusimpan untuk hari pernikahanmu nanti. Demikian ucapannya. Aku juga ingat dan aku pun menangisi hari-hari yang berlalu itu. Aku terus saja menangis dan menangis berkepanjangan. Aku berdoa kepada Allah agar memberi rahmat kepadanya. Memberi rahmat kepadaku, memberi taubat dan mengampuni diriku. Aku juga berdoa semoga saudariku itu mendapatkan keteguhan dalam kuburnya. Sebagaimana juga yang sering menjadi doanya. Secara tiba-tiba aku bertanya pada diriku sendiri. Bagaimana bila yang meninggal di dunia adalah diriku? Kemana kira-kira tempat kembaliku? Aku tidak mampu mencari jawabannya karena besarnya rasa takut yang mencekam diriku. Meledaklah tangisku dengan keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh pun berkumandang. Namun betapa merdunya ia terdengar kali ini. Aku merasakan ketenangan, aku merasakan ketenteraman. Aku pun mengulangi apa yang diucapkan oleh sang muazzin. Aku melipat selimutku dan berdiri tegak untuk melaksanakan sholat subuh. Aku sholat bagaikan orang yang melakukannya untuk terakhir kali, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh saudariku dahulu. Dan ternyata memang itu adalah sholatnya yang terakhir. Allahu Akbar. Bila datang waktu sore, aku tidak lagi menunggu waktu pagi. Dan bila datang waktu pagi, aku pun tidak menunggu waktu sore. Dan aku bertanya kepada negeriku, apa yang dapat ia kabarkan tentang hal para kekasih, akan apa yang mereka kerjakan. Negeriku berkata, mereka telah menyingkir sejak lama, pergi berlalu. Aku bertanya, kemana aku akan mencari mereka pergi? Tempat singgah mana yang mereka singgahi? Sang negeri menjawab, carilah dalam kubur mereka. Mereka telah mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Sahabat Muas di manapun Anda berada, demikian kisah yang kami hadirkan dalam kafilah orang-orang bertobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan kafilah orang-orang bertobat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Minjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya, hadirin yang Allah muliakan, berikutnya salah satu hikmahnya apa sih hadirin ketika kita tetap berusaha hadir walaupun kondisi tidak memungkinkan atau bukan memungkinkan tapi kondisi berat lah. Salah satu hikmah itu melatih mental kita, melatih jiwa atau daya juang kita, fighting spirit kita. Karena majelis ilmu ini seperti pilot project di dalam kehidupan kita. Dan setelah taufik dari Allah, kunci orang-orang besar itu mental hadirin. Kunci orang-orang besar setelah taufik dari Allah itu permainan mentalitas. Ini bukan tentang kita sebatas hujan-hujanan ke masjid atau ke kajian, enggak. Ini tentang sebuah mental yang kalau kita berhasil di kotak ini, mental ini akan kita bawa ke kotak-kotak kehidupan kita yang lain dan semua akan berubah secara positif. Analogi sederhananya gini aja deh. Ketika kita berani untuk bicara di tengah stadion Gelora Bung Karno dan Gelora Bung Karno full terisi oleh manusia, lalu antum dikasih mic, lalu antum disuruh bicara, disuruh speech, dan kita bisa bicara dengan tenang, dengan nyaman, dengan berani, Artinya apa? Ini bukan tentang hanya bicara di Gelora Bung Karno. Artinya, antum akan berani bicara di rapat RT. Antum akan berani bicara di rapat RW. Antum akan berani bicara ketika ada acara di kelurahan. Antum akan berani bicara ketika ada acara farewell di kantor. Ini bukan tentang bicara. Ini tentang keberanian dan mentalitas berbicara di depan forum. Ini tentang keberanian dalam dunia public speaking misalnya, yang menjadi momok bagi banyak orang. Oleh karena itu hadirin, ini bukan tentang tetap berangkat kajian dalam kondisi yang gak kondusif. Ini tentang mentalitas. Ini tentang fighting spirit. Kalau kita punya mental pantang menyerah, maka akan bermanfaat dalam bisnis kita, dalam dunia kampus kita bagi mahasiswa, di dunia kerja, di keluarga dan lain-lain. Ini semua tentang mental setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian buat baik itu buat kalian kok, bukan buat Allah. Allah As-Samad. Allah enggak butuh. Anda yang butuh. Dan kita harus camkan ini baik-baik. Hadirin yang Allah muliakan, berikutnya saya dapat ini. Antum tahu ini enggak? Jadi ini salah satu catatan dari salah satu jamaah di penjara. Saya dapat ini beberapa hari yang lalu. Karena di pertemuan sebelumnya saya bicara tentang hikmah. Lalu di pertemuan berikutnya, dan itu beberapa hari yang lalu, salah satu dari mereka memberikan ini ke saya. Saya gak akan sebutkan nama beliau, tapi saya ingin bacakan di hadapan antum. Jadi paham kronologinya ya. Jadi di pertemuan sebelumnya saya bicara tentang hikmah. Lalu di pertemuan berikutnya beliau berikan hal ini. Beliau katakan gini, alasan kenapa Allah menginginkan aku di sini. Jadi ini sebenarnya materi sebelumnya. Lalu beliau coba resapi materi.

Bukan di Auckland, bukan di Sydney, bukan di Dubai, bukan di Singapura, bukan di Hong Kong. Penjara. Karena Allah sayang sama aku. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena di sini, di penjara, aku jadi tahu aku sekarang divonis sakit HIV dan hepatitis C dan banyak lagi penyakit yang terungkap di sini yang sebelumnya aku nggak tahu. Jadi ketika dia divonis HIV, dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aku tuh ditakdirkan di sini agar aku disuruh stop narkoba dan minum-minuman keras yang menyebabkan aku sakit. Jadi hepatitis C khususnya ya, dan lain-lain. Itu karena aku narkoba. Dan aku minum-minuman keras, jadi ngedrugs segala macam, dia junkie sebelumnya. Allah tuh sayang sama aku dimasukin ke sini nih, biar aku berhenti. Lalu kenapa aku di sini? Karena ternyata Allah mengkondisikan aku sehingga aku bisa stop berzina. Karena itulah pekerjaanku di luar sebelum aku masuk penjara. Jadi dia prof sebelumnya. Dan aku bersyukur dimasukkan ke sini agar aku stop menulari penyakitku kepada orang lain. Karena dengan aku di sini, aku jadi tahu penyakitku dan aku gak bisa free sex lagi. Aku gak bisa tuker-tukeran insulin atau pada saat aku ngedrugs, sehingga aku gak nularin. Dia bersyukur banget hari ini. Terus dia bilang, lalu berikutnya Ustadz, Allah tuh taruh aku di sini karena agar aku ingat akan kematian dan kehidupan setelah kematian. Dan timbul rasa ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Penjara dia, enggak enak. Tapi dia bersyukur. Dengan aku taruh di sini, aku ingat kematian. Aku ingat kehidupan setelah kematian. Dan aku ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa bertobat dan aku bisa mempelajari semua ilmu tentang Allah. Kalau aku di luar, aku gak kenal sama Allah. Kalau aku gak diginiin, aku gak sadar. Kalau aku gak ditaruh di sini, aku gak pernah merasakan sebuah sensasi ketika aku dekat dengan Rabbul Alamin. Lalu Allah ingin aku di sini agar aku bertemu dengan, kita sensor aja ya, dan Umi Chandra. Umi Chandra itu apa, senior saya yang di sana, artinya yang sama-sama di sana, yang selalu memberikan aku pelajaran tentang ilmu dan membantuku untuk bertobat dan siraman rohani, dan yang memberikan aku sebuah Al-Quran, sehingga aku bisa baca Al-Quran. Yang sebelumnya, aku gak pernah baca Al-Quran. Jangankan baca, memegang mushaf aja aku gak pernah. Terima kasih banyak. Selesai. Gak pernah pegang Al-Quran dulu, jamaah. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Siapa yang pengen masuk penjara? Tapi justru di penjara ini, dia menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.

makanya kita hijrah. Mungkin kita dijatuhkan, kita dibuang, kita harus ngerintis usaha dari nol. Ini bukan tentang di penjara, jamaah. Ini tentang bagaimana Anda melihat penjara. Ini bukan tentang dipecat atau resign. Ini tentang bagaimana Anda melihat bagaimana resign dan pemecatan tersebut. Ini tentang seni melihat. Ini tentang iman. Ini tentang ketakwaan kepada Rabbul Alamin. Dia bersyukur. Atau bisa difonis HIV bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di penjara. Lalu kita di dunia bebas seperti ini, ngeluh sana, ngeluh sini, marah sama Allah, Allahu Akbar. Penjara. Satu sel 20 orang, sampai 30. Tapi setiap saya kesana, senang mereka, ketawa, nyaman, semangat belajar. Lalu kemana rasa syukur kita kepada Rabbul Alamin? Ini dari A sampai Z, gak ada kata sabar aja gak ada. Dalam tanda kutip. Artinya mainnya di makom syukur. Saya bersyukur, Ustaz. Saya bisa masuk sini. Karena kalau gak, saya gak pernah kenal. Megang mushaf gak pernah hadir. Megang mushaf beliau gak pernah. Megang mushaf gak pernah. Dengan diuji sama Allah, akhirnya dipegang tuh mushaf. Dibaca tuh mushaf. Itu hikmah dari ujian, jamaah. Jangan su'udzon sama Rabbul Alamin. Jangan buruk sangka sama Allah. Dan apa sih yang masalah? Hadirin, mereka dipisahkan dari keluarga. Mereka gak bisa ketemu anak. Dan kehidupan di dalam berat. Dan ada yang vonis 10 tahun, 15 tahun. Ada yang vonis umur hidup. Lalu mereka bersyukur kepada Allah. Ini tentang iman. Ini tentang ketakwaan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan rizki itu bukan tentang harta. Dan pertemuan kemarin, ada alumni sana datang. Saya ngobrol sama beliau. Jadi saya lagi, pas saya datang, beliau tiba-tiba nyamperin saya. Terus beliau panggil, Ustadz. Oh ya, oh mbak. Mbak Fulanah gitu ya. Lagi ngapain gitu loh. Oh, aku datang nih mau bagi-bagi ke teman-teman gitu. Kan dia udah keluar. Terus saya sempat ngobrol sama beliau, saya mau tanya sama Mbak Fulanah. Apa bedanya kehidupan Mbak setelah di penjara dan sebelum masuk penjara? Beliau katakan, ya kalau secara finansial sih Ustadz, ya jelas banyakkan sebelum masuk penjara ya. Karena kan dulu mungkin ada yang gak halal. Dan ketika lepas dari atau keluar dari penjara, masyarakat kita belum siap atau banyak masyarakat kita tuh belum bisa nerima. Sehingga akan mempengaruhi bisnis atau usaha orang-orang yang keluar dari penjara. Tapi poinnya hadirin, kata beliau, Ustaz, tapi saya bahagia. Itu dia bilang, tapi saya bahagia. Saya jauh bahagia setelah saya keluar. Dan kebahagiaan ini mulai dan tumbuh serta bersemi ketika saya ada di dalam. Karena di dalamlah saya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu sholat di sana. Saya tahu tentang iman di sana. Saya belajar di sana. Oh hadirin. Sama.
Kajian seperti ini nggak menawarkan uang, hadirin. Kenapa? Karena uang terlalu receh buat antum. Allah tahu, bukan uang yang dicari manusia. Tapi kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Emang nggak ada materi di majelis taklim. Tapi Allah sediakan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Hadirin, difonis HIV bisa bersyukur sama Allah? HIV. Difonis hepatitis C, dia bisa senang. Gak ada kesedihan dalam suratnya. Gak ada kesedihan. Kalau beliau nggak cerita, saya nggak tahu beliau sakit ini. Senang. Kita baru kutu air aja panik. Jerawat dua di muka, galau. AIDS. Intinya iman, hadirin sekalian. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Dan ini kompetitor antum dalam fastabiqul khairat. Ini real, ada di tengah-tengah kita. Bahkan dia tidak tinggal atau hidup di dunia bebas. Oleh karena itu jemaah sekalian, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita. Kita akan lanjutkan pada salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radha wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di sesi kedua ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan saat kita melihat kertas atau testimoni tadi, membuat kita semakin yakin bahwa Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengkhianati apa yang Allah sudah sampaikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Surat An-Nahl ayat 97. Ketika seseorang berusaha mewujudkan hal tersebut, maka walaupun dia ada di penjara, dia bisa menikmati kehidupannya. Maka keliru paradigma kita selama ini yang berpikir bahwa kebahagiaan itu berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan posisi, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan popularitas. Enggak, Allah enggak pernah kaitkan tentang hal itu. Allah tidak pernah kaitkan dengan hal tersebut. Oleh karena itu hal yang ingin saya sampaikan di beberapa saat yang lalu. Hadirin yang Allah muliakan, kita masih bersama dengan adab yang harus dimiliki oleh orang yang mengemban amanat ilmu, yaitu ketawaduan. Yaitu ketawaduan. Dan tawadu
sikap menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Sikap menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan beberapa hal agar kita meraih ketawaduan. Di antaranya kita sudah mengatakan bahwa inilah karakternya Nabi dan para sahabat. Jadi barang siapa yang ingin mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat, maka dia harus menjadi orang yang tawadu. Dan inilah cara bermainnya para ulama. Mereka senantiasa berusaha mengikuti kebenaran. Makanya Al-Imam Al-Baqa'i atau Al-Buqa'i, salah satu ulama mazhab Syafi'iyah, salah satu ulama Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang wafat di tahun 885 Hijriah, beliau sampai-sampai mengatakan begini, hadirin, lihat salah satu ulama Syafi'iyah, salah satu ulama mazhab Syafi'iyah, beliau katakan, "Faman wajada li khata'an falyukhbirni bihi li uslihah." Barang siapa yang menemukan kesalahan saya, tolong segera beritahu saya sehingga saya bisa memperbaiki kesalahan tersebut. "Wa wallahi alladhi jallat qadratuhu wa ta'alat azamatuhu," demi Allah yang kekuasaannya begitu besar dan kemuliaannya begitu tinggi, "lau anna li sa'ah, lau anna li sa'atan taqumu bima uridu lakuntu abdhulu malan liman yunabbih liman yunabbihuni ala khata'i." Demi Allah, kalau aku punya uang yang cukup atau uang yang banyak, maka aku akan berikan uang kepada setiap orang yang mengingatkan aku tentang kesalahan aku. "Fakullama nabbahani ahadun ala khata' a'taituhu dinara." Setiap orang yang bisa memberitahukan aku tentang kesalahanku, maka aku akan berikan dia satu dinar untuk satu kesalahan. Masya Allah, hadirin. Satu dinar berapa? Berapa juta? Satu dinar berapa sih? 4,25 gram. Emas, 4,25 gram emas. 1 gram berapa? Oh, tanya ibu-ibu kalau gram. Ibu-ibu, 1 gram emas berapa? Kata ibu-ibu, "Diperinci Pak Ustadz. Pak Ustadz mau harga Antam atau Pasar Cikini?" Oh, atau di sini ya, bloknya banyak kok. Toko emas ya. Cikini masih ada gak sih? Toko emas masih ya? Masih terkenal. Atau di sini nih ada nih Blok M. Blok M banyak. 1 gram berapa? 1 gram. 600 atau 700? 700. Kali 4,25 gram. Berapa? Mau berapa mau? Mau? Berapa? Ayo juara matematik. Berapa 4,25? Kali 700. 1.000. Berapa juta? Berapa? 3 juta. Berapa? Masa 2 juta? 2 juta? 3 kali. Ini gimana sih matematikanya?
Antum anak IPS semua? Berapa? Hah? 2.900. Gak bisa kurang lagi. Ya 2,9 atau 3 juta lah. Iya. Ya Allah. Gak usah ngotot-ngotot, tenang aja. Tenang aja, tenang. Ini berapa deh? Karena antum ngotot kita pakai berapa sih? 2, ya 2,975. Jadi untuk satu kesalahan itu beliau kasih 2,975 juta. Dua nggak dibulitin aja jadi 3 juta. Susah. Ya Allah, 3 juta satu kesalahan. Ya Allah. Lihat beda level kita dengan ulama. Kita tersinggung dikasih masukan. Kita tersinggung ketika dikritik. Kita marah. Padahal kritiknya benar. Dan kalau kritiknya salah juga gak usah marah. Dengerin aja udah. Lalu jalan. Tapi ini benar kritikannya. Dan lihat ini salah satu ulama madzhab Syafi'i ya. Beliau ini salah satu muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satu muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kalau ada yang kasih kritik dan kasih tahu kesalahanku, saya kasih satu dinar. Saya kasih satu dinar untuk setiap kesalahan. Gimana gak bangkrut hadirin kita? Satu kesalahan 3 juta. Satu kesalahan 3 juta. Siapa di antara kita yang seperti itu? Subhanallah. Bro, pokoknya lo harus makan siang sama gue. Gue traktir. Emang kenapa sih? Lo kan tadi udah ngeritik gue di rapat. Udah kasih tau kesalahan gue. Gue terima kasih banyak. Makan siang, gue yang bayarin. Ada yang gitu? Enggak. Atau dendam, sebel, marah, emosi. Atau bilang ke istrinya, besok kita pergi ke mall, kamu beli tas deh. Kenapa sih? Kamu dipromosiin? Enggak. Terus kenapa? Ya kan tadi kamu udah kritik aku. Aku hitung-hitung total 7 kesalahanku kamu sebutin. Satu kesalahan 3 juta. 3 kali 7. 21. Kita pergi ke mall. Oh, Masya Allah. Bisa? Gitu. Insya Allah istri antum istiqomah ngajinya. Ya Allah, subhanallah. Ini real, kita gak bicara fake atau kita gak bicara kasus fiksi. Ini ulama kita begini nih. Jadi antum, kita bayangin gimana indahnya dunia ilmu hadirin. Tenang, ya Alhamdulillah. Dikasih masukan. Dikasih kritik. Tentu saja setiap kritik di cross check lagi, benar gak? Gak semua kritik benar. Makanya kan jelas. Barang siapa mengingatkan aku tentang kesalahanku. Bisa jadi ini masalah khilaf ijtihadiyah. Maka dijelaskan misalnya Imam Ibnul Qayyim la inkar fi mas'alatin ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Atau Imam Syafi'i menggunakan istilah khilaf sa'ik, khilaf yang diperbolehkan. Tapi kalau benar-benar ini kesalahan kita, udah terima aja. Apa bantah, ngejawab, excuse, cari alasan. Dunia ilmu gak demikian, senang. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ucapan beliau. Walaqad nabbahani ghairu wahidin ala asya fa aslahtuha. Dan sudah terjadi sebagai lebih dari satu orang telah memberitahukan aku tentang berbagai kesalahan-kesalahanku. Dan aku sudah berusaha memperbaikinya. Wa kuntu ad'u lahu.

wa'athna wa'uthni alaihim. Dan aku pun ngedoain mereka dan aku memuji-muji mereka. Oh, Masya Allah, makasih banyak. Jazakumullah khairan. Terus saya senang banget saya dikasih masukan. Saya senang banget saya dikritik. Saya senang banget saya ditunjukkan kesalahan saya. Kalau Allah gak kasih taufik, lalu Anda gak kasih kritik, saya gak tahu apakah saya bisa memperbaiki kesalahan ini apa tidak. Subhanallah. Itu penuntut ilmu, hadirin. Basic-basic seperti ini kadang hilang dari kita sekarang. Nah, begitu basic ini hilang, langsung masuk ke masalah-masalah ilmiah. Ya berantakan semuanya. Ya akhirnya saling nyinyir, saling jatuh. Kan. Basicnya gak kuat. Makanya kan, itu kenapa para ulama bilang al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Ini salah satu contohnya. Kita sudah mulai bahas satu demi satu adab. Sehingga kebuka, iya ya, kenapa ulama ngomong begitu? Kenapa sekali al-imam Ibn Mubarak mengatakan adab sebelum ilmu? Kenapa Umar bin Khattab mengatakan ta'addabu thumma ta'allamu? Beradablah, baru Anda belajar. Karena begini. Ini konsep ulama kita. Dan semoga kita bisa mengikuti mereka dengan segala keterbatasan kita. Aku doakan mereka dan aku puji-puji mereka. Makanya kan Umar bin Khattab, Allah Ta'ala'an. Suara saya terdengar jelas gak sih? Yang di luar jelas kedengaran. Enggak respon. Halo? Oh, halo sih. Yang di luar dengar jelas enggak? Jelas ya? Ya anggap aja jelas. Hadirin yang Allah muliakan, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika dikritik, disebutkan kesalahannya, apa ucapan beliau? Marah? Enggak. Baper? Enggak. Rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib-aibku. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan, lihat bahasa Umar, menghadiahkan. Ini hadiah. Ini penting nih buat hidup saya. Saya tahu kesalahan saya. Orang yang menghadiahkan saya aib saya. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu beliau melanjutkan wa aqulu lahum. Kenapa soundnya hadirin? Kenapa putus-putus begini? Wa aqulu lahum hadzal kalam targiban fil muawada ila al intiqad. Dan saya sampaikan kalimat dan konsep seperti ini itu sebagai motivasi agar kita kembali ke konsep rujuk pada kebenaran dan ketaatan. Agar diingetin, kita ini belajar mau ngapain sih? Mau menang-menangan, mau hebat-hebatan, mau pinter-pinteran. Kita datang, maksudnya beliau ingin sampaikan kepada kita kan misalnya contoh datang ke masjid ini, datang ke Masjid Nurul Iman ini, atau datang ke kajian-kajian lain. Itu tujuan kita kan agar kita kembali ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke konsep ketaatan. Bukan hebat-hebatan. Bukan pinter-pinteran. Bukan untuk show off. Bukan untuk mengatakan kajian kita lebih baik daripada kajian yang lain. Kajian kita lebih rame daripada kajian yang lain. Atau ustadz kita lebih pintar daripada ustadz di majelis tersebut. Bukan itu kan hadirin. Kita datang ke sini ingin kembali ke konsep ketaatan. Yang awalnya sombong, yang belagu, yang remen orang, yang cuman jago ngedebat aja,
kembali kepada saya mau taat, saya mau tunduk. Tolong kasih saya wahyu biar saya tunduk. Mana ayatnya biar saya tunduk? Mana hadisnya agar saya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kata Al-Imam Al-Baqai, saya sampaikan ini untuk memotivasi kita semua bahwa tujuan kita adalah kembali ke konsep intiqad dan saling mengkritik secara positif. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan inqiyad, taat. Karena itulah sebenarnya motif kita berkumpul di sebuah majelis atau berada di sebuah kajian. Bukan hal lain, hadirin. Oleh karena itu, kalau kita ingin taat, harusnya senang dong jika dikritik, jika diluruskan. Kan mau benar, ini dibenerin nih. Ya udah senang. Makanya Umar mengatakan tadi, rahimallahu mura'an ahda ilaya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang memberikan hadiah kepadaku, aib-aibku. Adapun kalau kita marah, kita kesel, kita emosi, berarti yang Anda cari bukan ketaatan. Anda cari bukan kebenaran, tapi Anda cari pembenaran. Bukan kebenaran. Kalau kebenaran, gak ada alasan. Gak ngejawab. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang perlu kita renungkan. Bahkan kata Al-Imam Ibn Al-Jawzi, Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah, waqad kana fi salaf qaddasallahu arwahahum, ada sebagian para ulama klasik, ulama salaf, man idha arafa annahu qad akhta' lam yastaqirra hatta yudhira khata'ah wa yu'lim man aftahu bidhalik. Sebagian para ulama klasik, para ulama salaf, ketika dia sadar dia telah salah, maka dia gak akan tenang sampai dia umumkan kesalahannya. Gak tenang dia. Dan dia kasih tahu ke pihak yang bertanya kepada dia. Jadi dia kasih tahu, mas kemarin waktu mas tanya, saya kan jawab halal, itu salah mas. Yang benar hukumnya haram, misalnya demikian. Kalau belum sampai sana gak tenang. Beda sama kita ya. Kita kalau ada kesan, jangan sampai ada yang tahu. Tutup. Jangan sampai kelihatan orang. Mereka kasih tahu. Bukan menampilkan aib, tidak. Antum gak usah, jangan cerita bahwa 2 tahun yang lalu kita berzina. Enggak, bukan itu. Tapi maksudnya, ketika kita menyampaikan sebuah kesalahan khusus dan di ranah publik, di ranah umum, maka mereka tidak akan tenang sampai mereka klarifikasi dan menjelaskan bahwa mereka salah di ranah publik tersebut juga. Karena mereka gak mau kesalahan mereka diikuti oleh yang lain. Mereka gak mau kesalahan mereka diterima murid-murid mereka dan akhirnya ikut salah juga. Walaupun resikonya orang akan tahu bahwa mereka salah, orang akan tahu bahwa mereka keliru, mungkin kekaguman jamaahnya gak seperti sebelumnya, sebelumnya jamaahnya berpikir dia manusia super yang gak mungkin salah, ternyata guru saya salah juga. Dia gak peduli itu, karena yang dia bangun di sebuah kajian atau di sebuah majelis bukan personal branding dia, tetapi bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya hadir. Dan itu cara bermainnya para ulama. Karena tujuan semua ini adalah ketaatan. Sebagaimana yang sempat berapa kali kita sampaikan, tujuan kita belajar bukan sekedar biar pintar, tapi biar taat, biar bertakwa, biar jadi orang soleh, biar jadi wanita soleha. Itu tujuan kita datang. Bukan pintar-pintaran. Apa arti pintar? Kalau pintar iblis juga cerdas hadirin. Tapi gak mau sujud kepada Adam karena dia merasa dia lebih pintar dan lebih hebat. Kita lanjutkan. Kiat yang berikutnya. Kiat yang berikutnya. Kiat yang disampaikan oleh para ulama seperti
Malik bin Dinar atau Al-Imam Al-Dhahabi, dan sekilas info Imam Dhahabi juga salah satu ulama mazhab Syafi'iyah. Kunci ketawaduan adalah mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Malik bin Dinar menyatakan, "Idza ta'allama al-'alim al-'ilma lil-'amal kasarahu." Jika seorang ahli ilmu belajar untuk diamalkan, maka ilmunya akan memecahkan kesombongan, ego, dan arogansi dia. Wa idza ta'allamahu li ghairi al-'amal zadahu fakhra. Dan apabila dia mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmunya itu hanya membuat dia semakin sombong. Ilmunya hanya akan membuat dia semakin sombong. Sekali lagi, apabila seorang ahli ilmu mempelajari ilmu untuk diamalkan, maka ilmunya itu akan memecahkan kesombongan dan arogansi dia. Dan apabila dia mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmunya itu akan membuat dia semakin sombong. Tambah ilmu, tambah sombong. Tambah ilmu lagi, tambah sombong lagi. Tambah ilmu lagi, tambah sombong. Dan ini hal yang sama disampaikan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, salah satu ulama mazhab Syafi'i. "Faman talaba al-ilma lil-amali kasarahu al-ilmu." Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk diamalkan, maka ilmunya akan memecahkan kesombongannya, keangkuhannya, dan arogansinya. "Wabaka ala nafsi." Dan dia akan sering menangisi dirinya. Itu gue, ternyata saya banyak salah, saya banyak khilaf. Ternyata saya kurang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Disibuk sama dirinya. Itu ciri-ciri kalau kita belajar untuk kita amalkan, kita sibuk sama diri kita. Kita enggak sempat ngurus orang. Enggak sempat ngomongin orang. Kalaupun kita ngurusin orang, itu karena kita sayang sama dia dan dengan jalur yang benar. Dan itu setelah kita ngurus diri kita. Adapun ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin si C, masuk ke fitnah dawa A, fitnah dawa B, fitnah dawa C, atau ngurusin komunitas A, komunitas B, komunitas C, itu ciri-ciri dia haji. Dia ngaji bukan untuk diamalkan. Orang yang belajarnya untuk mengamalkan, dia lebih suka bercermin ke diri sendiri, mengaudit dirinya sendiri, dan akhirnya sampai pada satu titik, dia nangis tuh hadirin. Saya banyak dosa, saya banyak kesalahan, saya banyak khilaf, ada banyak ilmu yang belum saya amalkan. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Lalu Imam Dzahabi melanjutkan, "Wa man talaba al-ilma lil madaris wal ifta wal fakhr war riya tahamaqa wa ikhtal wasdara bin nasi wa ahlakahu al-ujub." Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk posisi di sekolah atau lembaga pendidikan, wal ifta, agar bisa menjadi mufti, dia punya ambisi berfatwa, fakhr, kesombongan, riya, ingin dipuji, tahamaqa, maka dia akan jadi orang dungu, kata Imam Dzahabi. Dan lalu dia akan menyimpang. Dia akan jadi orang dungu dan dia akan menyimpang.
Oleh karena itu hadirin, kalau ingin menjadi orang yang tawadhu, begitu dapat ilmu, diamalkan. Begitu dapat ilmu, diamalkan. Begitu dapat ilmu, diamalkan. Dan kombinasikan dengan konsep ulama yang sudah kita bahas. Belajar bertahap. Karena agar kita bisa mengimbangi ilmu kita dengan amalan kita. Karena kan ilmu dan amal sebenarnya paralel, paralel, paralel, paralel. Maka harus bertahap, bertahap, bertahap, bertahap. Itu harus bertahap, hadirin sekalian. Makanya Abu Darda ya, Abu Darda sering ditanya oleh seseorang. Ini orang nanya terus sama Abu Darda. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Oh, nanya terus. Tanya terus. Tanya terus. Tanya terus. Apa kata Abu Darda, hadirin? Abu Darda akhirnya nanya sama ini orang. Anda kan banyak nanya sama saya. Saya mau tahu dong, itu jawaban-jawaban saya ke Anda udah diamalin belum? Apakah semua jawaban saya Anda amalkan? Kata tuh orang, ya belum. Kan banyak, saya banyak nanya. Susah lah ngamalin semua jawabannya. Apa kata Abu Darda? Kenapa Anda senang menambah hujah Allah pada hari kiamat kepada Anda? Kok senang nambah hujah? Kan ditanya nanti di hari kiamat. Wa'an ilmihi fima amila bih. Anda akan ditanya tentang ilmu Anda dan bagaimana Anda mengamalkan. Paralel, ilmu, amal, ilmu, amal. Oleh karena itu, hadirin, karena harus berjalan paralel, bertahap. Tanamkan ilmu-ilmu dasar dulu tentang adab, tentang iman, tentang tauhid, tentang akidah. Bertahap, bertahap, bertahap. Karena untuk dapat hasil yang kita inginkan, perubahan, itu gak bisa langsung loncat sana, loncat sini. Karena ilmu itu kalau gak diamalkan, sombong. Gak diamalkan, sombong. Untuk bisa menjadi terus merasa rendah, merasa kecil, harus langsung diamalkan. Harus diamalkan, diamalkan, diamalkan. Diamalkan. Itu kunci kesuksesan para ulama. Kita ambil contoh. Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Hadirin yang Allah muliakan. Kita tahu Imam Ahmad salah satu ulama yang punya sifat ketawaduan yang luar biasa. Yahya bin Ma'in, salah satu ulama besar, beliau pernah mengatakan, ma ra'aitu mithla Ahmad bin Hanbal, ma ra'aitu mithla Ahmad bin Hanbal, sahibnahu khamsina sana, maftakhara alayna bi syai'in mimma kana fihi minal khair. Kita bersahabat dengan beliau 50 tahun lamanya. 50 tahun. Khamsina sana. Dan beliau tidak pernah membanggakan dan menyombongkan satupun kelebihan dan kebaikan beliau di tengah-tengah kita. Gak pernah. 50 tahun bersahabat. Ngumpul bareng, duduk bareng. Gak pernah sekalipun Imam Ahmad menyombongkan satu aja kelebihan beliau. Gak pernah. Ya, merendah, bukan saya. Gak pernah bilang saya begini, saya punya kelebihan. Gak pernah, 50 tahun. Itu ulama, 50 tahun bergaul. Gak pernah.
juta hadits hadir. 1 juta hadits. Hafalan antum berapa? Jangan ke hadis. Quran aja kita gak khatam-khatam. Tapi bangga sana. Meninggikan sini. Subhanallah. 1 juta hadis. Gak pernah. 50 tahun. Ismail bin Ishaq. Al-Thaqafi. Qultu li Abi Abdillah. Awalama ra'aitu ya Aba Abdillah. Aku berkata kepada Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah? Imam Ahmad bin Hanbal. Awalama ra'aituhu. Ketika pertama kali saya melihat beliau. Pertama kali pertemuan pertama nih hadirin. Pertama kali ketemu sama Imam Ahmad. Satu dari 4 imam madhab. Muridnya Imam Syafi'i. Ya Abu Abdillah. I'zinni an uqabbila ra'sak. Wahai Abu Abdillah, Imam Ahmad, izinkan saya mencium kepalamu. Itu salah satu bentuk penghormatan kepada ahli ilmu. Dicium keningnya atau di atas gitu loh. Izinkan saya mencium kepalamu. Apa kata Imam? Lam abluk anadak. Jangan. Saya belum sampai ke derajat untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Subhanallah. Nah, saya belum sampai. Itu untuk ulama kalau saya buka. Itu untuk orang alim. Saya buka. Tawaduk luar biasa. Hadirin yang Allah muliakan. Tidak mau diperlakukan demikian. Masih bersama Imam Ahmad. Al-Imam Abu Bakar Al-Maruzi berkata kepada Imam Ahmad, "Ma aktsara da'ina laka." Al-Imam Al-Maruzi mengatakan kepada Imam Ahmad, betapa banyak orang yang mendoakan engkau, wahai Imam Ahmad. Kalau bahasa kita, jamaah antum tuh banyak banget loh, Imam Ahmad. Followers antum banyak banget, Imam Ahmad. Yang sayang sama antum banyak. Yang terinspirasi dari antum tuh banyak. Yang ngikutin kajian antum banyak. Yang datang kalau antum isi kajian banyak. Apa sikap Imam Ahmad ketika dengar itu dari Al-Imam Maruzi? Famtala'at uyunuhu biddumu. Itu Imam Ahmad nangis aja. Nangis. Begitu dengar nangis. Kenapa beliau nangis? Akhafu an yakuna hadha istidraja. Saya khawatir banyaknya orang yang suka sama saya. Dengar kajian saya, ngedengerin saya, ikutin fatwa saya, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu istidraj dari Allah. Lalu kita bangga, kita kagum dengan banyaknya orang ikutin kita. Subhanallah. Imam Ahmad. Kata Imam Thahabi, itu majlisnya Imam Ahmad 5.000 orang. Kalau kajian 5.000 orang. Di saat manusia kayak dulu. Saya khawatir itu istidraj. Sekilas info bagi yang belum tahu istidraj. Istidraj itu diulur sama Allah. Bukan kebaikan, enggak. Dikasih, dinaikin. Baru nanti dijatuhin sama Allah. As'alullah an yaj'alana khairan mimma yadunnun wa ighfir lana ma la ya'lamun. Lalu Imam Ahmad berdoa, ya Allah, aku minta kepada Allah agar menjadikan kita lebih baik daripada disangka oleh manusia. Dan saya meminta agar Allah ampuni dosa-dosa saya yang mereka enggak tahu. Allahu Akbar.
hafal 1 juta hadis. Sekali kajian di zaman itu 5.000 orang. Itu yang diriwayatkan. Itu yang terhitung secara kasat mata. Kemungkinan besar lebih yang pernah dipenjara. Karena mempertahankan iman kepada Al-Quranul Karim. Begitu dikatakan, yang ngikutin antum banyak, yang doain antum banyak, yang sayang sama antum banyak. Saya khawatir itu istidraj. Saya khawatir itu istidraj. Dan saya berdoa semoga dosa-dosa saya diampuni oleh Allah yang mereka gak tahu. Kita ini banyak dosa, cuman jamaah kita gak tahu aja dosa-dosa kita. Kita banyak khilaf, tapi mereka kan gak ngelihat. Saya berharap saya lebih baik daripada mereka yang mereka duga. Ya, Imam Ahmad jamaah. Lihat dunia ilmu. Sekali lagi, malam ini kita disuguhkan bagaimana ulama-ulama kita bermain dengan elegan, bermain dengan value yang tinggi, bermain dengan cara yang berbeda, yang mungkin gak pernah dipikirkan oleh para ahli dunia. Tadi kita lihat Al-Imam Al-Baqai, lalu sekarang Imam Ahmad. Itu bisa begitu. Gitu. Ketika dipuji, gak ada kegeeran, gak ada seneng, nangis hadirin. Kita dipuji seneng ya luar biasa. Kita seneng kalau orang suka sama kita, kagum dengan kita, menganggap kita soleh karena datang ke kajian, atau menganggap dakwah kita berhasil karena bisa mengumpulkan banyak orang. Ini Imam Ahmad nangis kadang-kadang demikian. Assalamualaikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin, pertanyaannya, kenapa beliau bisa demikian? Kenapa beliau bisa demikian? Salah satunya, karena beliau komit ngamalin ilmu yang beliau dapatkan. Diriwayatkan, Imam Ahmad pernah mengatakan tentang salah satu rahasia, kok beliau bisa tawadu seperti itu? Kok bisa rendah hati dengan level yang begitu luar biasa? Maka tabtu hadithan, waqad kataba al-musnad wa ma'ruf hajmihi wa kathrat al-ahadith allati fihi. Kata Imam Ahmad, tidaklah aku menulis sebuah hadith kecuali aku amalkan hadith tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan. Lalu kata beliau, hatta innani sami'tu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Sampai beliau sebutkan sebuah sampel. Sampai aku menemukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berbekam. Beliau berbekam. Setelah beliau berbekam, wa'ata al-hajim dinara. Maka Nabi memberikan tukang bekamnya 1 dinar. Memberikan tukang bekamnya 1 dinar. Fahtajamtu wa ataitul hajima dinara. Maka aku pun berbekam dan aku kasih tukang bekamnya 1 dinar. Hanya ingin ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasih, saya kasih 1 dinar. Tadi 1 dinar berapa? Itu berapa? 2,975 juta. Boleh saya buletin 3 juta ya? Oh, boleh.
3 juta satu dinar. Anda pernah bekam? Siapa yang suka bekam di sini? Angkat tangan. Gak pernah. Antum kasih berapa sama yang gak bekam antum? Siapa yang pernah kasih 3 juta? 3 juta. Ya Allah. Atau siapa yang tukang bekam? Tukang bekam ada di situ, tukang bekam. Pernah dapat 3 juta? Apa ya? Gak ada yang ngamalin sunnah Nabi SAW. 3 juta. Ya Allah. Ini kalau semua kita ngamalin ini, banyak yang ganti profesi jadi tukang bekam. Iya, satu orang 3 juta. Dokter profesor aja berapa sekali ketemu? Gak sampai 3 juta. Profesor tuh, antum konsul. Sekali visit gak sampai 3 juta. Ini 3 juta. Imam Ahmad. Gak ada, saya belajar satu hadis yang saya cap, yang saya tulis, saya amalin. Sebagai gambaran aja, kan Imam Muhammad bilang, tidak ada satupun hadis yang saya catat kecuali saya amalkan. Ambil contoh kitab beliau, Musnad Imam Ahmad. Berapa hadis di situ? Musnad Imam Ahmad berapa hadis? Al-Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi menyatakan bahwa kurang lebih hadis di Musnad Imam Ahmad 40 ribu hadis. 40 ribu hadis. Diamalin semuanya. Jadi tawadhu. Jadi antum belum main di level itu. Ini istidraj. Belum gak tertipu dengan banyak yang hadir. Banyak yang suka sama beliau. Terus beliau takut. Ketika mau dicium beliau gak mau. Selama 50 tahun gak pernah banggain diri, gak pernah nyombongin diri, gak pernah mengatakan saya hebat, saya punya A, saya punya prestasi B, saya telah hafal A, enggak. Dapat hadis diamalin, dapat hadis diamalin, dapat hadis diamalin. Dan itulah mungkin kita, kenapa sombong kita gak hilang-hilang, kenapa gaya kita tetap gaya ahli dunia walaupun ngaji sana, ngaji sini, Anda amalin gak tuh ilmu? Selama kita gak amalkan, gak ada perubahan. Allah gak akan kasih taufik. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan. Allah ingin memecahkan kesombongan. Begitu dapat ilmu, amalin. Begitu dapat ilmu, amalin. Begitu dapat ilmu, amalin. Itu memecahkan kesombongan dan arogansi kita. Dapat ilmu tentang jaga lisan, amalin gitu. Dapat ilmu tentang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam, amalin. Dapat ilmu tabassumu ka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan wajah saudaramu sedekah, amalin. Dapat ilmu tentang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, amalin. Dapat ilmu tentang Allah Sami'ul Basir, amalkan Sami'ul Basir. Itu secara otomatis, walaupun antum gak merasa tawadu, antum sudah main di level tawadu, papan atas. Papan atas. Asal diamalin, diamalin, diamalin. Dapat adab tentang ilmu, diamalin. Tadi kita dapat penuntut ilmu itu senang dikoreksi, senang dikasih masukan. Bahkan berarti kan senang dibantah. Kan begitu kalau logikanya. Kalau kita lihat keterangan Al-Imam Baqa'i, berarti penuntut ilmu itu harus punya mental senang kalau dibantah. Itu susah hadirin. Gimana kita senang dibantah? Di dalam rapat gitu, ketika kita kasih pandangan, langsung teman kita bilang, itu gak masuk akal. Saya gak setuju sama pendapat Anda. Alhamdulillah. Bisa gitu tuh. Nah, gampang bisa begitu. Kenapa Anda alhamdulillah? Anda ngejek saya? Enggak, saya senang Anda bantah saya. Bayangkan kita bilang alhamdulillah dia sebel.

Badan kita naik, naik, naik, naik. Dan contohnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara. Sebelum yang bertanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, kalau bisa sampai doa kafaratul majlis, hendaknya kita bertahan di majlis ini. Dan insya Allah nggak lama kok, sesi tanya jawab nggak lama. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang lebih baik dipilih jika seorang gadis belum menikah di hadapan dua pilihan? Antara pria muda soleh yang sudah ngaji namun ekonominya tidak mapan, atau pria muda yang belum ngaji namun ekonominya mapan. Jika sang gadis memilih yang kedua, apakah artinya sombong? Mohon nasihatnya Ustaz. Makasih banyak. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Cari yang punya garansi dari Allah Subhanahu wa taala, itu poinnya. Cari yang punya garansi. Pria muda belum ngaji, ekonominya mapan. Hari ini mapan. Belum tentu tahun depan mapan. Belum tahu 3 tahun lagi mapan. Belum tahu 6 tahun lagi mapan. Dan banyak kasus orang jatuh miskin dan kehilangan semuanya dalam durasi yang tidak lama. Maka karena kita semua nggak tahu masa depan, cari calon pasangan yang ada garansinya dia akan terus dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sosok tersebut kembali ke surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan ingat juga surat An-Nur hadirin, ayat ke-32, ketika Allah berfirman, iyakunu fuqara yugnihumullahu min fadlih. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin, yugnihimullahu min fadlih, maka Allah akan cukupkan mereka dengan karunia Allah. Ini ayat tentang pernikahan. Jadi kalau mereka menikah dalam kondisi miskin, tapi mereka bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupkan mereka. Jadi pilihlah yang tidak diragukan mendapatkan garansi. Dan berarti kuncinya adalah kesolehan dan ketakwaan. Kesolehan dan ketakwaan. Allah Ta'ala misal. Dan apakah kalau milih kedua bisa jatuh ke dalam kesombongan? Bisa ke arah sana. Kalau dia pakai logikanya dan mengedepankan logikanya dibanding wahyu. Enggak, tapi nanti aku gimana? Aku enggak mungkin lah. Ya itu kan ayat, tapi realita kan beda. Oh itu fatal lah hadirin kalau demikian. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak hijrah saya hindari mantan-mantan saya. Masalahnya dulu sebelum hijrah, tiap habis putus kita tetap temenan dan tetap hangout bareng. Sekarang saya dibilang sombong. Saya dicap eksklusif. Maunya hangout sama teman-teman yang saya pilih untuk menjaga hijrah saya. Mohon nasihatnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, bottom line-nya hadirin, yang harus kita garis bawahi adalah kembali ke hadis surat Imam Muslim. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang bertawadu karena Allah. Karena Allah, maka kecuali Allah akan angkat derajatnya. Kita ini tawadu karena Allah. Bukan agar manusia bilang kita tawadu atau karena takut
manusia mencap kita sombong.

0: Yang harus kita takutkan adalah jika cap itu dari Allah, bukan dari manusia, hadirin. Bukan dari manusia. Ridho nas goyatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Ridho seluruh manusia itu cita-cita yang gak mungkin tercapai. Gak mungkin tercapai. Hidup itu pasti ada manusia yang pro sama kita, dan pasti ada manusia yang kontra sama kita. Itu hidup. Apapun langkah yang kita pilih, mau ketaatan, mau kemaksiatan, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu pasti demikian. Misalnya ada wanita nih, besok dia putuskan pakai hijab. Emangnya semua pro sama dia? Enggak. Pasti ada yang kontra, yang gak suka. Yang ngomongin dia. Akhirnya karena dia ngikutin kata orang, lusanya dia buka hijabnya, dia pakai tank top, dia pakai hot pants. Ya, insya Allah gak ada yang ngomongin aku lagi. Gak ada yang bilang aku sok suci. Insya Allah semua orang bilang aku tawadu dengan hot pantsku. Apakah semua bilang, apakah itu jadi kenyataan? Semua akan bilang dia tawadu? Enggak juga, dinyinyirin juga. Jadi semua yang kita lakukan, mau ketaatan, mau kemaksiatan, itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Makanya kata Imam Syafi'i, parameternya adalah siapa yang kontra dengan Anda dan siapa yang pro dengan Anda. Kalau yang pro dengan Anda adalah Allah, Rasulnya, orang-orang beriman, ya udah jalan aja terus. Itu pola pikirnya. Semua pasti pro dan kontra. Jadi kalau gak ingin ketemu sama yang kontra, jangan hidup, hadirin. Hidup itu pasti ada yang pro dan kontra. Wallahu ta'ala alam bisawajid. Dan sekali lagi, hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga ukhuwah itu penting, tapi hati-hati dengan hubungan lawan jenis dan apa yang kita lakukan dengan teman-teman kita. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati Ustaz dan semua umat Islam, baik yang hadir di majelis ini maupun di luar sana. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, apakah lingkungan kita sangat berpengaruh terhadap kondisi hati kita? Jawabannya jelas. Ulama mengatakan almar'u ibnu bi'atih. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Seorang itu anak dari lingkungannya. Sampai selera makan kita itu pengaruh lingkungan, hadirin. Itu pengaruh lingkungan. Jadi itu hal-hal simpel lah, selera makan, cara bicara, itu semua pengaruh lingkungan. Di lingkungan kerjaan, Anda merasa sulit mencari teman-teman yang tawadu, sekalipun ada itu cuma satu atau beberapa orang. Namun kami berbeda bidang sehingga jarang bertemu. Untuk seseorang seperti Anda yang baru hijrah mengenal sunnah satu atau dua tahun yang lalu, hal tersebut sangat berat karena Anda pribadi merasa butuh tandem atau partner untuk saling mengingatkan agar selalu semangat untuk menuju ketawaduan dan terhindar dari penyakit kesombongan saat di lingkungan kerja khususnya. Kadang Anda lebih suka menyendiri di lingkungan kantor atau kerja karena merasa lebih tenang ketimbang berbaur, namun merasa diri lupa atau jauh dari sifat tawadu karena pengaruh lingkungan. Mohon sarannya Ustaz, apa yang harus Anda lakukan dalam kondisi seperti ini? Doakan Anda agar tetap istiqomah di atas sunnah Ustaz. Amin. Irwal amin. Hadirin yang rahmatullahi, yang pertama, orang-orang baik atau apalagi yang terbaik, yang punya value seperti tawadu, itu secara sunnatullah, itu selalu sedikit, selalu minoritas. Orang-orang yang berprestasi di bidang manapun, itu sunatullahnya minoritas. Emang susah dicari. Susah. Waktu antum sekolah dulu, satu kelas antum berapa orang? Satu kelas berapa orang? Hah? 40. Yang ranking satu berapa orang? Kan cuma satu. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang ranking satu ada 38 orang. Jadi ranking satu 38, ranking dua satu orang, ranking tiga satu orang. Jadi semua tiga besar. Kan gak ada semua tiga besar begitu. Semua orang-orang terbaik itu minoritas. Jadi gak usah down, gak usah bingung. Susah dicari teman di zaman seperti ini. Semua juga susah, hadirin. Nabi juga susah ngajak orang ngikutin beliau ketika di Mekah. Dan butuh proses. Semua demikian. Orang-orang yang punya value, yang punya nilai, yang punya adab, yang punya kualitas, itu minoritas. Makanya kan kata Nabi SAW, badal Islamu ghariban. Islam itu akan datang, Islam itu datang dalam kondisi asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan kembali asing sebagaimana kedatangannya. Fatuba lil ghuraba, maka bersyukurlah orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh. Karena punya konsep, punya value, punya pandangan yang berbeda dengan mayoritas dan common mayoritas orang. Itu biasa dengan sekalian. Jadi demikian. Terus yang kedua, antum kan butuh apa sih tadi tuh? Butuh tandem atau partner. Ya udah cari istri aja atau cari suami. Ya itu paling enak kalau tandem dan partner seperti itu. Itu bisa, artinya bisa dipikirkan untuk ke arah sana jika memang sudah siap. Yang ketiga, tetap bergaul lah. Bergaul tapi batasi diri. Jangan eksklusif di lingkungan kerja. Berbuat baik. Coba humble sama yang lain. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghilangkan rasa ujub atau lebih baik dari orang lain walaupun kita masih tetap berdoa untuk dijauhkan dari rasa tersebut. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu yang bertanya, jazakallahu khairan. Ini penyakit kayak begini hadirin. Ini gak bisa diselesaikan, diobati 1-2 hari. Bahkan 1-2 bulan. Ini tahunan, tapi coba lagi, coba lagi, coba lagi. Dan ingat kajian kita tentang berenang gaya kupu-kupu. Harus coba terus, coba terus. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz Nuzul, ini Alesya. Mohon doain agar ulangan semester Alesya lancar dan Abi menjadi kerja di Madinah agar kami tinggal di sana. Alisha di Bintaro, coklat buat Ustaz. Oh, makasih. Masya Allah. Ya, yang pertama semoga istri saya gak cemburu ya, itu yang pertama. Kedua, enggak. Tapi kayaknya Alisha ini umur berapa sih Alisha ini? Alisha Bintaro. Nanti saya coba lancak beliau. Makasih banyak Alesya. Yang pertama semoga ulangannya Alesya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang penting Alesya itu belajar. Hasil nggak usah dipikirin, gitulah. Hasil nggak usah dipikirin. Yang penting Alesya belajar, belajar, belajar, belajar. Terus yang berikutnya semoga Abi kerja di sana dan kami tinggal di sana. Semoga dikasih yang terbaik oleh Allah dan hati-hati ya, cek dulu, cross check gitu loh. Ingat ucapan para ulama, al-ardul muqaddas satu la tuqaddisu ahada. Tanah suci itu tidak serta-merta langsung mensucikan semua yang ada di sana. Artinya bukan berarti Madinahnya ya, jelas Madinah itu dambaan semua kita. Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, kata Nabi SAW. Madinah itu lebih bagus kalau mereka tahu keutamaan-keutamaannya. Artinya daripada nyari yang lebih menggiurkan di luar kota Madinah, mereka tetap bertahan di Madinah dengan segala kekurangan kota Madinah, itu lebih baik buat mereka kalau mereka tahu keutamaannya. Tapi hati-hati dengan pihak ketika kita mau bekerja, bukan hanya di sana, tapi di semua tempat atau semua kota kan juga demikian. Itu poinnya. Sekali lagi makasih Alisha, coklatnya saya ambil, makasih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa khitamuhu misk, dan endingnya kasturi. Saya rasa karena saya sudah dapat coklat, maka kajian berakhir, biar endingnya manis. Makasih banyak, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.
1: Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

0: Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Allahu nurus samawati wal ardh.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa daki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Laqad

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.
1: Wa

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.

janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: نَذِيرًا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: kufura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: كَفِيرًا.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak, mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

0: basiran.
1: Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

0: أَجْرًا.
1: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.

0: sura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
0: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
1: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani.

0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.

0: نَصِيرًا.
1: Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

0: orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.

0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
0: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.
1: وَهُوَ

0: Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
0: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu, kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: barzakhan wa hijran mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha Mengetahui dosa hamba-hambanya.

0: khabiran.
1: Yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami." Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal.
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
0: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

0: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana, mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
1: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
0: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
1: Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama.
0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh, kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar serta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari ini. Dan pembahasan kita masih seputar surat Hud dan pembahasan tentang Nabi Hud bersama dengan kaumnya kaum Ad. Bi'idnillahi ta'ala kita akan membahas ayat yang ke-52 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 50 sampai ayat yang ke-52.

0: قال الله تبارك وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم. Dan Nabi Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Summa tubu ilaih, lalu bertaubatlah kepadanya. Yursilis sama'a alaikum midrara, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras kepada kalian. Wa yazidukum quwatan ila quwatikum, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini masih menjelaskan kepada kita sekalian tentang isi dan kandungan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaumnya, yaitu kaum Ad. Sehingga keterkaitan dengan ayat ini dengan ayat sebelumnya masih tampak jelas, dan ini terlihat dari keberadaan wawu ataf yang ada di awal ayat. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kalian kepadanya. Setelah sebelumnya Nabi Hud alaihi salam memerintahkan kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan agar tidak menyekutukannya, juga Nabi Hud alaihi salam menegaskan bahwa tidak ada tendensi duniawi di dalam dakwah yang disampaikannya kecuali hanya mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassirun rahimahumullah taala, wa ya qaumi utlubu maghfiratallahi bil iman bih thumma tubu ilaihi min dhunubikum fa innakum in fa'altum dhalik yursilil matara alaykum mutatabi'an katsira fatukthiru khayratikum wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum bikathrati dhurriyyatikum wa tatabi'in ni'ami tatabu'un ni'ami alaykum wala tu'ridu amma da'awtukum ilayhi musirrina ala ijramikum.
0: قال المفسرون رحمهم الله ويا قوم اطلبوا مغفرة الله بالإيمان به. Dan wahai kaumku, mohonlah pengampunan dari Allah dengan cara beriman kepadanya. ثم توبوا إليه من ذنوبكم, lalu kembalilah kalian kepadanya dari dosa-dosa kalian. فإنكم إن فعلتم ذلك, karena jikalau kalian lakukan hal itu, yursilil matara alaikum mutatabi'an katsira, niscaya dia akan menurunkan curah hujan yang lebat kepada kalian. Fataksuru khairatukum, sehingga kebaikan kalian akan semakin banyak. Wa yazidukum quwatan ila quwatikum bikathrati dhurriyyatikum wa tatabbu'in ni'ami alaikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian dengan banyaknya anak keturunan kalian dan melimpah ruahnya nikmat-nikmat atas kalian. Wala tu'ridu amma da'autukum ilaihi musirrina ala ijramikum, dan janganlah kalian berpaling dari apa yang aku serukan kepada kalian sehingga kalian berlarut-larut di atas dosa dan kesalahan kalian. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di atas lisan Nabi Hud, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum." Dan wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Istighfar adalah talabul maghfirah, memohon pengampunan. Dan al-maghfirah diambilkan dari kata-kata mighfar. Mighfar arti awalnya adalah penutup kepala atau semacam helm yang dipakai oleh seorang prajurit di medan perang untuk melindunginya dari serangan musuh.

alal ikla'ani dhanb ma'an nadami ala ma hasala minhu fil madhi. Taubat artinya bertekad kuat untuk meninggalkan dosa secara total yang diiringi dengan penyesalan atas apa yang telah terjadi di masa lampau. Jadi itu yang namanya taubat. Bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosa yang disertai dengan penyesalan atas apa yang telah terjadi pada masa lampau. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah atas berbagai macam kesalahan yang telah kalian lakukan, baik dari dosa syirik dari atau kemaksiatan yang lain. Kemudian kembalilah kepada Allah dengan taubat yang tulus. Yursilis sama'a alaikum midrara." Maka niscaya Allah akan menurunkan curah hujan kepada kalian. As-sama' di sini, yursilis sama'a alaikum midrara. Yang dimaksud dengan as-sama' di sini adalah hujan, bukan langit dalam artian langit. Karena Allah akan mengirimkan kepada kalian curah hujan. Tidak disebutkan Allah akan mengirimkan langit kepada kalian. Ya, di sini hujan dinisbatkan kepada sumbernya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Midrara artinya turun dengan lebat. Karena zar pengertiannya secara bahasa awalnya adalah zar adalah payudara. Yani susu binatang apabila dia penuh dengan susu maka dikatakan itu namakan zar. Maka langit kemudian dia dikatakan dzarratis sama apabila dia menurunkan curah hujannya dengan lebat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan menambah kekuatan kepada kalian di atas kekuatan yang kalian miliki. Karena kita ketahui bahwasannya kaum Ad adalah suatu kaum yang sangat kuat, diberikan postur tubuh yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa membangun dan bisa merubah gunung-gunung batu menjadi bangunan-bangunan yang cukup kokoh. Di samping itu pula, kekuatan di sini adalah kekuatan dari segi syahwat sehingga mereka dapat menambah keturunan. Dan karena disebutkan juga oleh para mufassirun sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Alusi di dalam tafsir beliau bahwa di saat Nabi Hud atau menjelang Nabi Hud diutus kepada mereka, mereka ditimpa oleh kepaceklikan. Dan karena kaum Ad mereka itu para petani sekaligus arsitek, maka sebelum atau menjelang diutusnya Nabi Hud mereka mengalami masa paceklik. Kemudian istri-istri mereka juga ditimpa oleh kemandulan beberapa tahun. Maka ketika datang Nabi Hud alaihissalam, Nabi Hud menjanjikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu beliau mengatakan, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Sehingga di dalam tafsir Al-Muyassar sendiri disebutkan maka Allah akan menambahkan keturunan pada kalian. Dari sinilah juga kemudian para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki masalah pada syahwatnya maka hendaklah dia banyak beristighfar. Ya, jadi tidak perlu minum obat kuat. Ya, banyak saja beristighfar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal itu. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambah kekuatan kalian di atas kekuatan yang kalian miliki. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dari seruanku dengan berlarut-larut di atas dosa, baik dari jenis kesyirikan atau yang lain. Di sini manakala kita lihat di awal ayat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Hud dengan selalu menggunakan kata-kata ya qaumi, wahai kaumku, 3 kali dari

0: ayat 50, 51, 52 Nabi Hud menyeru kaumnya dengan mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Di ayat berikutnya, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Di ayat ini, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Nabi Hud alaihi salam senantiasa memanggil kaumnya dengan mengatakan ya qaumi, dan ini adalah merupakan salah satu upaya beliau agar mendekatkan dirinya pada umatnya sehingga kemudian mau menerima seruan yang beliau sampaikan. Dan di dalam ayat yang mulia ini, Nabi Hud alaihi salam menyerukan kepada kaumnya untuk banyak beristighfar dan bertaubat. Karena syariat ini datang berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi negeri mereka. Oleh sebab itu tidak ada kebaikan kecuali akan diperintahkan, dan tidak ada suatu keburukan kecuali akan dicegah di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang sangat dianjurkan di dalam syariat kita adalah banyak beristighfar. Banyak di dalam ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menjelaskan hal ini. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 199 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastagfirullah innallaha ghafurur rahim. Demikian juga di dalam ayat yang lain, dalam surat Hud ayat yang ketiga yang telah kita bahas, wa anistagfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ya, demikian juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman, wal mustagfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Di dalam ayat yang lain di dalam surat Az-Zariyat mirip dengan ayat yang tadi kita bacakan, Allah berfirman, wa bil asharihum yastagfirun. Mereka orang-orang yang senantiasa beristighfar pada waktu sahur. Dalam surat Ali Imran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kriteria orang yang bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya, di dalam surat An-Nisa juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Banyak sekali ayat-ayat di Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk beristighfar, sebagaimana juga hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walladzi nafsi biyadih law lam tudznibu fatastaghfiru la dhahaballahu bikum wa la jaa bi qaumin yudznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum. Andaikan kalian tidak berdosa, ya, kata Rasulullah setelah beliau bersumpah demi jiwaku yang ada di tangannya, andaikan kalian tidak berdosa lalu kemudian kalian beristighfar, maka niscaya Allah akan melenyapkan kalian, kemudian Allah akan mendatangkan sebagai pengganti bagi kalian suatu kaum yang berdosa lalu kemudian beristighfar, maka Allah akan mengampuni mereka. Hadis yang mulia ini disebutkan oleh para ulama tidak berarti kita dianjurkan untuk berbuat dosa atau meremehkan dosa. Tetapi hadis yang mulia ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan kepada kita sekalian bagaimana keadaan seorang hamba apabila dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa sebenarnya buah dari istighfar? Apabila kita telusuri ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang manfaat dari istighfar, sungguh sangat banyak. Di antaranya adalah jikalau kita beristighfar, maka berarti kita telah memenuhi perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim dan memenuhi mentaati Nabi SAW di dalam sunnahnya yang sangat banyak memerintahkan kita untuk beristighfar sebagaimana ayat-ayatnya telah kita bacakan tadi. Kemudian berikutnya di antara manfaat istighfar, bahwa istighfar juga adalah dapat mendatangkan balasan yang sifatnya instan di dunia. Orang yang banyak beristighfar tidak hanya kemudian dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah di akhirat kelak, tetapi juga Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memberikan janji bahwa mereka yang beristighfar akan diberikan balasan yang instan di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam surat Hud di ayat yang ketiga yang telah kita bahas, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian lalu kemudian bertaubatlah kepadanya. Maka niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kenikmatan yang baik di dunia sampai masa waktu yang telah Allah tetapkan, yaitu sampai ajal kita datang kepada kita sekalian. Kemudian berikutnya di antara buah dari istighfar sebagaimana disebutkan oleh Nabi Hud kepada kaumnya di ayat yang ke-52 ini, bahwa dia dapat menurunkan curah hujan dan dapat menambahkan kekuatan pada kekuatan kita sekalian. Sebagaimana juga manfaat istighfar adalah bahwa istighfar ini dapat membantu kita sekalian agar Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya. Sebagaimana nanti di dalam surat Hud ayat yang ke-61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Inna rabbi qaribun mujib. Ini mengisyaratkan bahwa apabila orang itu banyak beristighfar kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara manfaat lain dari manfaat istighfar, bahwa orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Sebagaimana juga di dalam surat Hud, insyaallah akan kita bahas ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Syuaib alaihi salam, di mana saat itu Nabi Syuaib mengatakan wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, banyaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Rabbku maha penyayang lagi maha mencintai. Ini menunjukkan bahwa orang yang banyak beristighfar, dia akan dirahmati oleh Allah dan dia akan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian berikutnya, bahwa istighfar juga diantara fungsinya adalah untuk menolak bala, untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab suatu kaum sedangkan mereka dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya di antara manfaat daripada istighfar, bahwa istighfar ini adalah sebagai bentuk perlawanan dari seorang hamba kepada syaitan. Ya, sehingga kemudian syaitan akan binasa, akan menjadi kerdil dan lemah apabila kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan inna iblis qala ahlaktu bani Adam bidzunub. Iblis berkata, sesungguhnya aku telah membinasakan anak cucu Adam dengan dosa yang mereka lakukan. Wa ahlakuni bil istighfar. Dan mereka telah membinasakanku dengan beristighfar, wa bila ilaha illallah, dan dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian berikutnya di antara buah daripada istighfar, bahwa istighfar ini adalah dapat menjadi wasilah untuk diberikannya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari kesulitan yang kita hadapi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila aku menghadapi suatu masalah yang sangat berat, maka kemudian aku beristighfar kepada Allah 10.000 kali. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka setelah itu aku dapatkan solusi dan jalan keluar dari kesulitan yang aku alami. Dan ini yang kemudian banyak juga diamalkan oleh para ulama yang lain. Saya lihat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah apabila beliau menyampaikan taklim dan ketika beliau mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh para hadirin, selalu setiap kali beliau mendengarkan pertanyaan yang diajukan kepada beliau, beliau mulutnya bergumam beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Suatu ketika beliau mengatakan, sungguh terkadang saya mendapatkan permasalahan yang diajukan kepada saya tidak mengetahui jawabannya, tetapi kemudian setelah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bukakan pintu jawaban itu di hadapan saya. Sehingga banyak beristighfar juga adalah dapat membantu kita sekalian di dalam mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita alami. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, yakni kemampuan untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Kemudian berikutnya, istighfar juga salah satu fungsinya adalah dapat melapangkan dada kita. Tatkala kita sedang dalam keadaan galau, sulit, sedih, maka banyaklah beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya hatiku ditimpa oleh kegalauan, ya, maka aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, 100 kali. Oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah ibn Abbas, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan bagi setiap kesulitan yang dihadapinya jalan keluar, dan dari kesempitan Allah akan berikan kepadanya kemudahan, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki yang tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian bagian daripada manfaat istighfar, bahwa seseorang yang selalu beristighfar kepada Allah, sesungguhnya dia tengah beribadah kepada Allah dengan melakukan konsekuensi keimanan kepada salah satu asmaul husna. Salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, ya, Al-Ghafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maka apabila seorang hamba dia senantiasa mengucapkan astaghfirullah, maka sesungguhnya pada saat itu dia tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung tersebut. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu di dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sekalian bahwa beliau bersabda, inna abdan asaba dhanban wa rubama qala adnaba dhanban faqala rabbi adnabtu أو قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. Apabila seorang hamba itu dia melakukan dosa, lalu kemudian dia mengatakan faghfir li, atau dia mengatakan ya Rabbi asabtu dhanban faghfir li, ya Allah aku terjerumus ke dalam dosa, maka ampunilah aku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman saat itu, hamba-Ku dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun, maka aku ampuni dia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di antara buah dari istighfar, dan ini adalah yang terpenting, bahwa istighfar ini adalah merupakan obat bagi dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, oleh sebab itu Qatadah rahimahullah beliau mengatakan, inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada kalian apa yang menjadi penyakit kalian dan apa yang menjadi obat kalian. Fa amma da'ukum fadzunub. Adapun penyakit kalian adalah dosa. Wa amma dawa'ukum falistighfar. Adapun obat kalian maka dia itu adalah istighfar. Di dalam Al-Quran disebutkan penyakit kita dosa dan obatnya adalah istighfar. Ya. Oleh sebab itulah di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz-dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfiru lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian seringkali melakukan dosa di waktu malam dan siang, dan sesungguhnya aku dapat mengampuni seluruh dosa, maka minta ampunlah kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuni kalian. Di dalam surat An-Nisa ayat 110 yang tadi telah saya bacakan, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang melakukan sebuah kesalahan atau dia mendzalimi dirinya sendiri kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka niscaya Allah, maka niscaya dia akan mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara manfaat dan buah dari beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan buah dari istighfar dan taubat kita sekalian di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Namun sebelum kita lanjutkan, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Terima kasih, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fiik Ustaz.
0: Wa fiikum barakallah.
2: Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Ini di luar tema. Bagaimana apa yang harus saya lakukan terhadap orang tua saya yang selama hidupnya mungkin di amalan-amalan Ramadan terutama puasanya itu tidak semua apa dalam puasa itu tidak melaksanakan puasa, mungkin dalam sebulan itu mungkin cuma 5 sampai 10 hari puasa itu Ustaz. Dan almarhum bapak ini tidak sempat apa, jangankan melaksanakan secara full apalagi menggantikannya, itu bagaimana sikap saya, apa yang harus saya lakukan untuk menggantikan puasa Ramadan yang terlewatkan oleh almarhum bapak itu. Dan apa boleh saya bayar dengan sidya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Orang yang sudah meninggal dan memiliki utang ya dari ibadah shaum yang ia tinggalkan, maka dia harus diqadha oleh walinya sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan ia memiliki kewajiban untuk melaksanakan saum, maka ya disaumkan atas namanya oleh walinya, sehingga kemudian beberapa ulama rahimahumullahu taala ketika menjelaskan hadis ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibn Mubarak ya, ketika beliau ditanya tentang seseorang yang sudah meninggal dan dia memiliki utang saum 30 hari, maka kemudian ia menganjurkan untuk mengumpulkan 30 orang dari keluarganya agar supaya kemudian ringan mengkodoknya. Dikumpulkan 30 orang dari keluarganya, maka kemudian lalu ia berbagi. Ya, ia kemudian atau mereka berbagi satu orang satu hari, kan jadi ringan tuh. Ya. Maka demikian yang bisa dilakukan apabila orang tua antum sudah meninggal dan memiliki utang saum dan kewajibannya adalah qadha. Maka bagian daripada bentuk birrul walidain, bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal tersebut, maka hendaklah kita berusaha untuk mengqadha saum yang telah ia tinggalkan. Dan birrul walidain setelah orang tua kita meninggal, dia menjadi birrul walidain yang lebih tulus dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita berbakti kepada orang tua kita di saat mereka masih hidup, mungkin saja motivasinya karena kepentingan duniawi atau karena kita takut dengannya. Tetapi kata para ulama, apabila kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal, maka ini menunjukkan bakti yang tulus dari seorang anak kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Adapun berkenaan dengan jumlah harinya, maka tentu adalah lebih hati-hati, dia lebih baik. Dari sejak kapan ia meninggalkan saumnya, maka berarti dia ya diperkirakan jumlah hari yang ditinggalkannya tersebut dengan dibangun di atas kehati-hatian. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita beralih ke pertanyaan SMS. Ustadz, beredar bahwa bagi pasangan yang mandul atau belum diberi keturunan, maka disarankan untuk mandi-mandi hujan bersama pasangannya. Benarkah hal itu?
0: Wallahu ta'ala alam. Is'alil mujarrib wa la tas'alit tabib. Ya, tanyakan kepada yang sudah berpengalaman dan jangan tanyakan kepada dokter. Tetapi konon ya, salah satu manfaat dari air hujan seperti itu, karena bumi yang tandus saja dapat kembali menjadi subur. Dan karena bagian dari sunnah adalah kita hujan-hujanan. Ya, karena hujan itu adalah rahmat. Saya kemarin men-share sebuah video dari seorang peneliti Jepang yang menemukan tentang keajaiban dan mukjizat yang ada pada air zam-zam, bahwa air zam-zam itu adalah air yang sangat luar biasa, tidak ada satu air pun yang bisa menandingi air zam-zam. Sebelumnya sang peneliti dari Jepang ini, dia meneliti air hujan. Air hujan itu ketika dia turun juga memiliki kandungan ya zat tertentu yang sangat luar biasa. Dan Nabi SAW ketika turun hujan, beliau keluar dan kemudian sengaja untuk agar hujan itu mengenai dirinya. Dan bahkan Rasulullah membuka sorbannya dan kemudian beliau bersabda, innahu hadithu ahdin birabbihi, sesungguhnya ini baru datang dari Rabbnya. Ya, dan beberapa penelitian terutama juga dari para herbalis menganjurkan hal ini, tetapi tentu adalah kita katakan merupakan bagian dari usaha, dan hal itu tidak menutup kemungkinan karena mengingat juga hadis-hadis Nabi SAW mengisyaratkan akan hal itu, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Al-Qur'an sebagai air yang berbarokah. Wallahu taala alam.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian dari 0813 4000 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, apakah termasuk perbedaan manhaj dengan ustadz yang membolehkan berdemo, bahkan ustadznya yang berorasi di aksi-aksi itu? Terima kasih.
0: Ini bukan masalah manhaj, ini masalah pendapat. Kembali kita harus bedakan mana manhaj, mana pendapat. Manhaj adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, manhaj itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Orang dikatakan keluar dari manhaj manakala dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun kemudian masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, maka dia ranahnya bukan ranah manhaj, tetapi ranahnya adalah ranah pendapat. Maka kemudian ya, berarti yang terjadi bukan perbedaan manhaj, tetapi adalah perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat ini adalah tidak boleh menjadikan kita sekalian berpecah belah, ya, bertikai gara-gara kita berbeda pendapat dengan saudara kita. Para imam, para ulama besar kita telah memberikan contoh kepada kita sekalian bagaimana ya mereka senantiasa ta'awun alal birri wa taqwa, bagaimana mereka merajut tali ukhuwah walau perbedaan-perbedaan pendapat itu terjadi di antara mereka. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya dari 081341558 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang pertama, Ustaz, apakah sah puasa seseorang tanpa sahur? Yang kedua, apabila orang telah berniat saum di malam harinya namun ketiduran sehingga tidak sahur, dia hendak melakukan puasa namun badan terasa lemas karena sedang menyusui, dia pun membatalkan puasanya. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Syukran.
0: Pertama, sahur bukan merupakan syarat sah saum. Diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan saum dengan tanpa sahur, baik berkenaan dengan saum wajib atau saum sunnah. Hanyasannya di dalam saum wajib, kita mesti memiliki niat sebelum fajar shadiq terbit. Adapun saum sunnah, maka diperbolehkan kita mengawali saum kita dari sejak siang hari selama kita sekalian belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan saum dari sejak fajar shadiq. Oleh sebab itu Nabi SAW terkadang beliau bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa kita konsumsi pada hari ini? Apabila jawabannya tidak, maka Nabi SAW beliau bersabda, kalau begitu saya saum. Ini adalah berkaitan dengan saum sunnah. Adapun berkenaan dengan saum wajib, maka seorang muslim seyogianya dia telah memiliki niat dari sejak malam atau dari sejak hari sebelumnya bahwa dia hendak melaksanakan saum di keesokan harinya. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, man lam yubayyitin niyah bil lail fala siyamalah, barang siapa yang tidak memiliki niat untuk melaksanakan saum wajib dari sejak malam, maksudnya dari sejak fajar shadiq, sebelum fajar shadiq terbit, maka dia tidak memiliki saum. Adapun yang kedua, ya, ada seorang wanita yang hendak melaksanakan saum tidak sempat sahur, lalu kemudian dia merasakan lemah karena dia dalam keadaan menyusui, maka dalam kondisi seperti itu dia diperbolehkan untuk berbuka karena dia seseorang yang memiliki uzur, yaitu menyusui, dan kemudian setelah itu dia harus mengqadanya di luar Ramadan. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Satu pertanyaan nampaknya menanggapi jawaban tadi. Ustaz, bukankah demo telah menjadi kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah akan keharamannya, dan ini menyelisih hadis Nabi, dan juga haramnya demo ada di kitab Imam Ahmad Usul Sunnah. Jazakallahu khairan.
0: Demo tidak disepakati keharamannya jikalau demo yang dilakukan itu adalah demo yang damai, dan jikalau hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan akan hal itu. Apabila hukum yang berlaku itu adalah memang hukum Islam, dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak diperbolehkan, karena itu adalah bukan merupakan cara yang baik untuk memberikan nasihat dan beramar ma'ruf nahi munkar, karena pada umumnya dia selalu berujung dengan kerusuhan. Tetapi tatkala kemudian negara yang bersangkutan memperbolehkan hal itu, ya, memperbolehkan hal itu dan bahkan menjadikannya sebagai sesuatu yang legal dan menjadi sebuah cara yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk dilakukan, maka dia adalah berkenaan dengan masalah kaifiyah. Oleh sebab itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bersepakat akan haramnya aksi-aksi damai. Ya, di sana ada fatwa-fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, misalnya beliau mengatakan apabila itu dipandang bermanfaat, ketika ditanya tentang aksi damai terhadap seperti solidaritas terhadap saudara-saudara kita di Palestina misalnya dan seterusnya, apabila itu memberikan manfaat maka hal itu adalah diperbolehkan. Dan banyak para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memperbolehkan hal itu, kecuali jikalau antum mengeluarkan mereka dari lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena sebagian ikhwah terkadang mereka mengatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat, padahal yang dia maksud dengan ulama Ahlus Sunnah yang bersepakat itu hanya ulama-ulama yang dia kenal saja. Ya, yang dia kenal saja. Padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu jauh lebih banyak daripada hal itu. Ya. Dan kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada ulama salaf terdahulu, seperti yang terjadi pada masa Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan demikian juga pada masa Imam Ahmad dalam Khalqul Quran. Ya, di sana ada beberapa aksi yang juga dilakukan oleh kaum muslimin, dan para ulama rahimahumullah taala selalu pro dan kontra dalam masalah ini. Ya, walaupun kita katakan bahwasannya hukum asalnya memberikan nasihat itu adalah diberikan secara tersembunyi dan tidak terbuka, karena ini adalah lebih menjaga keharismatikan dari pemimpin. Tetapi sebagian pemimpin, karena ini kan kaitannya dengan hak kepribadian sang pemimpin. Sekarang sama misalnya seperti Imam Syafi'i, beliau mengatakan berikanlah kepadaku nasihat secara sembunyi-sembunyi, karena aku tidak sudi untuk mendengarkan nasihat yang disampaikan secara terang-terangan. Oke, ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi sebagian orang mereka mengatakan kalau antum punya masalah dengan saya, mau memberikan nasihat kepada saya, antum bisa langsung sampaikan dalam forum ini. Tapi saat itu berarti dia telah menghalalkan, ya, kehormatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan meminta juga qisas langsung kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, silahkan dia menuntutku saat ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu telah menghalalkan kehormatannya untuk di apa? Untuk di kisos. Jadi ini masalahnya adalah berkenaan dengan hak. Sekarang misalnya presiden kita Joko Widodo, dia telah mengatakan saya, ya, persilahkan untuk mendemo. Bahkan beliau katakan saya itu rindu sama demo, rindu di demo gitu. Ya, itu yang beliau katakan, berarti dia sudah halalkan. Jadi permasalahannya hukum asalnya mengapa para ulama mengatakan demo itu tidak dip, karena untuk menjaga keharismatikan sang pemimpin, untuk menjaga kehormatannya. Tapi tatkala kemudian pemimpin dia mengatakan boleh antum mengkritisi saya secara terang-terangan, ya, Sekarang misalnya, saya sekarang, hukum asalnya antum tidak boleh mengkritik saya dalam forum ini.

0: Okay. Tetapi ketika saya mengatakan, siapa yang mau mengkritik saya, ya silahkan disampaikan di forum ini. Boleh enggak mengkritisi? Memberikan nasihat secara langsung? Boleh. Karena itu adalah, ya karena saya telah merelakan hak saya untuk dinasihati secara sembunyi, untuk dilakukan secara terang-terangan. Oleh sebab itu di dalam masalah boleh tidaknya demo, saya sendiri adalah cenderung tidak diperbolehkan. Ya, demo cenderung kita katakan adalah tidak bolehkan. Tetapi kemudian kita tidak boleh menafikan perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Karena apabila antum mengatakan bahwasannya ulama ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat semuanya, maka berarti antum akan mengeluarkan sekian banyak ulama dari ahlu sunnah wal jamaah, dan itu konsekuensinya sangat besar. Ya, sangat besar. Antum akan mengeluarkan ribuan para ulama ahlu sunnah seakan-akan mereka bukan lagi dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah dan antum jauh lebih baik daripada mereka. Dan ini tentu konsekuensinya sangat besar. Oleh sebab itu, masalahnya tetap kita katakan itu adalah masalah khilafiyah. Ya, masalahnya tetap sebagai masalah khilafiyah, dan perbedaannya adalah perbedaan pendapat, bukan perbedaan manhaj. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam.
4: Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama

0: kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah satu kaum kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya. Karena keumuman

0: Cakupan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
3: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab: ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali: wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
3: dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata: wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu,
4: wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
5: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu qaal: Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'an an-nar. Qaal: Laqad sa'alta 'an 'azib. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Kukatakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
5: قدوات نبوية.
6: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
4: Dari Abu Tha'laba Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustadz menjawab.
9: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfuz, qada dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
14: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yaumal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, iya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada apa, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah sisanya nggak apa-apa. Ya.
15: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz. Seperti Sahih Fikih Sunnah. Seperti Fikhus Sunnah. Dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
16: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
17: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani, dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
18: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
19: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat, bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. teguran ini juga bisa jadi azab. Jadi azab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi azab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau ngelihat orang, oh kayaknya teguran nih buat fulan. Banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul mu'min. Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasobin, wala nasobin, wala saqamin. Hattal ham yahamma wa syauka yashqa, tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita, kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain, itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah? Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia nggak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
20: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
21: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
22: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
1: Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Ya, 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, Ikhwatul Iman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat subuh secara berjamaah tentunya. Dan seperti biasa, setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk itu sobat Mu'ad, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita dengarkan uraian materi yang akan disampaikan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
1: Salat tahajud, ya, seperti yang dikatakan oleh juga Ibnu Abbas, oleh muridnya Mujahid dan Al-Hasanul Basri dan yang lain, mereka mengatakan ayat ini adalah menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman itu biasa melaksanakan sholat tahajud, ya, qiyamul lail. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini, tatajafa junubuhum anil madaji, adalah pada waktu melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Karena pada waktu isya pun pada umumnya, ya, jiwa kita sudah dalam keadaan letih, ingin segera tidur, terutama di zaman dahulu, ya, ketika aktivitas manusia fokus di siang hari. Demikian pula pada waktu subuh, ya, rasa kantuk semakin berat, maka perjuangan untuk melaksanakan sholat subuh ketika kita berusaha untuk menjauhkan lambung kita dari tempat tidur juga masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Ya, sehingga wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, ya, ayat ini membahas tentang tahajud. Demikian juga tidak menutup kemungkinan yang dimaksud dengan tatajafa junubuhum di sini adalah mereka yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Oleh sebab itu, kalaupun seandainya kita tidak sempat melaksanakan sholat tahajud di waktu malam, maka sepatutnya kita tidak terlewatkan dari melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Karena Nabi SAW beliau bersabda, man sholal isya'a fi jama'ah faka'annama qawma nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat tahajud setengah malam. Wa man sholal fajra fi jama'ah, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, faka'annama qawma minal laili kullah. Ya, seakan-akan dia melaksanakan sholat tahajud semalam semalam suntuk, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Karena qiyamul lail ini adalah amalan yang paling menunjukkan pada keikhlasan. Ya. Karena pada waktu siang hari manusia pada umumnya terlihat oleh orang lain. Namun di malam hari ketika kita melaksanakan sholat tahajud sendirian di kegelapan malam, tidak ada manusia yang melihat kita, tidak ada kamera, tidak ada pujian, yang ada hanyalah Allah Azza wa Jal yang melihat kita sekalian. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda, afdhalus shalah ba'dal faridhah qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu itu qiyamul lail, ya. Mengapa qiyamul lail menjadi sangat istimewa? Karena qiyamul lail yang dilakukan di kegelapan malam itu lebih tenang, lebih mendatangkan ketenangan bagi hati dan jiwa kita. Ketika manusia sedang dalam keadaan tidur, juga gangguan pada saat itu sangat sedikit, doa yang kita panjatkan akan jauh lebih khusyuk. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Muzammil, inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Sesungguhnya ibadah pada waktu malam itu lebih kuat pengaruhnya dan lebih tepat untuk khusyuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan penuh harapan. Ya, ini adalah salah satu ayat yang sangat penting dalam pembahasan ibadah hati. Bahwa manusia harus senantiasa ada di antara rasa takut dan rasa harap. Ya. Harus ada di antara rasa khauf Di sini disebutkan khaufaw wa tama'a. Khauf artinya adalah rasa takut terhadap murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan rasa takut yang membuat seorang hamba berputus asa, tetapi rasa takut yang mendorong seseorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang takut kepada Allah yang menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ini yang diinginkan. Ya, tetapi rasa takut yang diinginkan itu adalah rasa takut yang mendorong seseorang untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Di sini kemudian disebutkan yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. At-tama' artinya berharap, menginginkan, mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin dia mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan surga, mengharapkan rahmat, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam ayat yang mulia ini, mana yang didahulukan, al-khauf atau at-tama'? Yang didahulukan di sini adalah khauf. Yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Mengapa al-khauf, rasa takut, lebih dikedepankan penyebutannya dalam ayat yang mulia ini daripada tamaan, daripada rasa harap? Ya, karena di sini ayat berbicara tentang apa? Tentang amal soleh di saat mereka melaksanakan sholat tahajud. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan bahwa ketika seorang hamba sedang beramal, maka yang harus lebih didominankan itu rasa takut. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak ujub, agar supaya kita tidak aman dari makar Allah Azza wa Jal. Maka ketika kita sholat misalnya, sedang sholat, maka yang harus lebih dikedepankan itu rasa takut. Rasa takut jika amalan kita tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut dari azab Allah, karena ini yang akan melahirkan apa? Kehusyuan. Sementara di saat kita menjelang wafat, maka yang harus lebih dikedepankan itu rasa apa? Rasa harap. Ya, oleh sebab itu kalau kita misalnya sedang ada di sisi orang yang sedang dalam keadaan sakit keras, maka jangan ditakut-takuti dia. Ya, jangan ditakut-takuti. Yang benar kita harus tanamkan padanya rasa harap agar dia optimis terhadap rahmat Allah, agar dia berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan kadar prasangka dia terhadap Allah azza wa jalla. Maka ketika ayat yang mulia ini berbicara tentang sholat tahajud, tentang sholat isya dan sholat subuh, maka rasa khauf lebih dikedepankan daripada rasa harap di sini. Oleh sebab itu Allah azza wa jalla berfirman, yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan hati kita dalam perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala seperti seekor burung. Ya, rasa cinta itu kepalanya, sementara rasa harap dan takut bagaikan kedua sayapnya yang harus selalu berimbang. Karena kapan kita tidak berimbang, maka akan terjatuh seperti burung yang memiliki sayap yang tidak presisi. Dia akan terjatuh. Demikian pula manusia apabila dia didominasi oleh rasa takut, maka dia akan berputus asa dari rahmat Allah. Dia akan terjerumus ke dalam akidah khawarij. Demikian pula apabila dia terlalu besar rasa harapnya, tidak ada rasa takutnya, maka dia juga akan terjerumus ke dalam kesesatan murjiah. Oleh sebab itu ahlu sunnah wal jamaah menggabungkan antara kedua, ya, antara kedua sifat ini. Hanyasannya dalam kondisi tertentu rasa takut harus lebih didominankan, ya, dan dalam kondisi tertentu rasa harap yang harus lebih didominankan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan. Antum perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah malam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sedekah. Apa rahasianya? Kenapa di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara qiyamul lail dengan sedekah? Ya, karena agama Islam itu menggabungkan antara hak Allah dengan hak manusia. Qiyamul lail ini adalah mewakili amalan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hak Allah Azza wa Jal, sementara infak adalah berkenaan dengan hak manusia. Qiyamul lail berkaitan dengan hablum minallah, sedangkan sedekah adalah berkaitan dengan hablum minannas atau hubungan antar sesama manusia. Dan seorang mukmin harus memperbaiki hubungan keduanya. Oleh sebab itu seorang mukmin dia harus kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan harus kuat juga hubungannya dengan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimma razaqnahum." Dan dari sebagian rizki yang telah kami berikan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mengingatkan kita sekalian bahwa harta kita, rizki kita itu adalah mutlak datangnya dari Allah semata. Kita tidak boleh lupa itu. Wa mimma razaqnahum. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga di sini menggunakan kata ganti kami, nahnu. Wa mimma razaqnahum. Allah tidak menyebutkan wa mimma razaqtuhum untuk menunjukkan pengagungan. Ya, karena rizki itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatlubu indallahi rizqa. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, maka mintalah rizki itu kepada Allah. Ya. Jadi rizki yang kita peroleh itu bukan merupakan murni hasil kecerdasan kita atau kesungguhan kita di dalam mencari nafkah. Dia adalah rizki dari Allah. Wa mimma razaqnahum. Wa mimma razaqnahum. Ya. Dan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa rizki itu, rizki yang kita miliki itu kepemilikan kita bukan hak mutlak. Tetapi juga di dalamnya ada hak, ada milik, dia milik Allah hakikatnya, dan ada hak orang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang mulia ini seakan Allah berfirman, rizki yang telah kami berikan kepadamu itu hanyalah titipan. Bahwa di sana ada hak orang lain juga. Ya. Oleh sebab itu menginfakkan sebagian dari harta itu bukan mengurangi kekurangan, tapi ya bukan mengurangi harta, tetapi ya justru akan membuat harta itu berbarokah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mana qasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang soleh, ya, orang yang soleh memiliki dua sifat utama. Sifat yang pertama adalah sifat mereka dalam atau di hadapan manusia. Sifat mereka di depan kehidupan manusia yang lain. Mereka ramah, mereka dermawan, mereka saling mereka suka membantu. Sementara di saat mereka dalam keadaan kesendirian, mereka pun dekat dengan Allah. Mereka bermunajat di waktu malam, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, adraktu aqwaman aku telah menjumpai suatu kaum yang lebih menjaga amalan-amalan rahasia mereka seperti kalian menjaga harta benda kalian. Ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah adalah salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, saya telah berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW. Sungguh mereka ya sangat menjaga amalan-amalan rahasia mereka sebagaimana kalian ya menjaga harta benda kalian. Bahkan mereka lebih menjaga amal rahasia daripada ya daripada harta mereka. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu rahasia keberhasilan seorang hamba, terutama mereka orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesuksesan itu bukan hanya ditentukan oleh kefasihan kita berbicara, bukan ditentukan dengan banyaknya ilmu atau banyaknya pengikut, tetapi juga sangat ditentukan dengan hubungan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal pada waktu malam. Ya, oleh sebab itulah para ulama salaf mengatakan, barang siapa yang memperbaiki hubungan rahasianya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki keadaan lahiriahnya di hadapan manusia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini sesungguhnya adalah merupakan undangan yang sangat halus, yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Undangan untuk apa? Untuk melaksanakan salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memerintahkan dengan tegas, bangunlah kau di waktu malam gitu. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surat Al-Muzammil atau dalam surat apa? Al-Mudatsir. Ya, lebih tegas dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini adalah undangan yang tegas, perintah bahkan. Tetapi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengundang kita dengan undangan yang sangat lembut, undangan yang sangat halus. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita sekalian untuk menghidupkan seluruh malam, tetapi hanya sebagian malam saja. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang tidur, terkadang bangun di waktu malam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala puji adalah kesungguhan hati di dalam menyisihkan sebagian malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan, jangan tinggalkan qiyamul lail seluruhnya. Jika kamu belum mampu untuk melakukannya lama dengan sholat yang panjang, maka berdirilah walau hanya beberapa rokaat. Walau hanya kita melakukannya 2 rokaat dengan 1 rokaat witir. Misalnya kita lakukan setelah sholat isya lah. Kalaupun seandainya kita berat untuk melakukannya di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, maka kita lakukan di awal malam. Setelah sholat isya, setelah ba'diyah isya, kita sholat lagi 2 rokaat. Lalu kemudian setelah itu kita melaksanakan witir 1 rokaat. Maka itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal mengundang kita sekalian dengan undangan yang sangat halus. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang-orang yang beriman itu mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur mereka. Ya, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap, dan mereka pun menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wa mimma razaqnakum, beliau mengatakan minar rizqi dan dari rizki yang telah kami berikan kepada kamu, baik itu banyak atau sedikit, yunfiqun, mereka berinfak. Di sini tidak disebutkan berinfaknya di bidang apa, membangun masjid ke, atau menyantuni anak yatim, janda-janda tua, atau berinfak seperti apa. Di sini tidak disebutkan. Walam yudkar qaidun nafaqah walal munfaq alaih liyadulla alal umum, kata beliau. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan di sini tidak disebutkan adanya batasan infaknya di bidang apa. Ya, dan siapa yang diberikan infak itu tidak disebutkan di sini untuk menunjukkan keumuman. Ya, untuk menunjukkan infak secara umum, fa innahu yadkhulu fi nafaqahul wajibah, maka masuk ke dalam menginfakkan di sini adalah infak yang sifatnya wajib seperti zakat, kafarat. Ya, memberikan nafkah kepada keluarga dan karib kerabat. Demikian pula infak yang sifatnya sunnah dalam berbagai macam pintu kebaikan. Ya, berbuat baik kepada fakir miskin. Ya, kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, maka itu semua adalah merupakan sifat dari orang-orang yang beriman. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini biidznillah taala. Pembahasan ayat berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan tafsir Al-Muyassar yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di kesempatan pagi ini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan, semoga menjadi manfaat untuk kita sekalian. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسرون رحمهم الله تعالى
4: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu, yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, sekira mobil kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, di mana kita polis ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
8: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
9: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
10: Hadirati sada.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
13: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, demikianlah kajian yang telah kita dengarkan tadi, dan semoga setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kita bisa menambah keimanan kita semua serta menjadi penguat langkah kita dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan ikhwat aliman, tentu ilmu yang telah kita dengarkan tadi ya akan menjadi semakin sempurna kalau kita iringi dengan hati yang senantiasa mengingat Allah SWT. Oleh karena itu sahabat-sahabat, mari kita lanjutkan pagi kita yang penuh berkah ini dengan memperbanyak zikir dan berharap segala urusan kita dimudahkan serta diberkahi oleh Allah SWT. Dan untuk itu selamat mendengarkan
16: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh.

0: Kalau soal pesan kue dadakan?
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
4: Islam. Baiklah sahabat muat di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
3: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
5: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
6: Begitu mi daeng, alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede, rantasak na kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan ini, yaitu nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat, senang sekali ya rasanya kembali di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin, tepatnya di penanggalan 27 Muharram ya 1448 Hijriah, atau yang bertepatan juga nih dengan 13 Juli 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan yang kataliman sahabat muat dimanapun Anda berada, Masya Allah, kita kembali dipertemukan ya di pagi ini, di pagi yang begitu cerah dan juga penuh semangat. Dan Semoga kita semua ya yang mungkin saat ini sedang bersiap untuk melaksanakan kembali aktivitas sebagaimana biasa itu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki serta keberkahan dalam setiap langkah kita semua. Dan tentunya sahabat muat pagi hari seperti saat ini, apalagi ini hari Senin ya kah? Ya kan, itu selalu membawa harapan baru karena udara juga terasa segar dan langit pun kalau kita lihat keluar sahabat muat itu nampak cerah sebagaimana memang perkiraan cuaca dari BMKG sendiri. Dan mudah-mudahan suasana yang cerah ini ya sahabat muat itu menjadi penyemangat untuk kita semua tentunya dalam memulai pekan dengan hati yang optimis dan pikiran yang positif tentunya. Dan bagi sahabat muat sekalian yang mungkin saat ini sedang berkendara ya, tetap utamakan keselamatan, jangan terburu-buru sahabat muat hanya karena mengejar waktu. Dan bagi sahabat muat yang akan mengendarai sepeda motor ya, pastikan bahwa helm itu sudah terpasang dengan benar dan mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat muat yang mengendarai mobil. Dan tak lupa juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas sahabat muat, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan dan hindari menggunakan telepon genggam ketika berkendara. Dan kalau misalkan sahabat muat merasa ngantuk ya atau mungkin lelah, itu tidak ada salahnya sahabat muat untuk sejenak berhenti beristirahat. Karena yang perlu kita ingat sahabat muat adalah bagaimana tujuan kita itu bukan hanya cepat sampai, tetapi sampai dengan selamat. Ya, Ikhwatul Iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, pagi ini kalau misalkan kita berbicara ya tentang memulai hari nih, tentu banyak diantara kita kan yang memiliki cita-cita itu ingin hidup lebih baik ya kan. Ada mungkin yang pagi ini tuh sedang membangun usaha kecil dari rumahnya, juga ada mungkin yang sedang merintis bisnis kuliner. Bahkan ada juga mungkin yang masih mengumpulkan keberanian nih sahabat muat untuk memulai usaha pertamanya ya kan. Pasti banyak ya seperti itu. Dan menariknya lagi sahabat muat, seringkali kita itu berpikir nih bahwa keberhasilan sebuah usaha itu hanya ditentukan oleh besarnya modal ya kan. Padahal banyak pelaku usaha sahabat muat yang sukses ya itu memulai dari tempat yang bisa dibilang itu cukup sederhana. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara berpikir mereka, ya kan, strategi, pelayanan dan juga kemauan untuk terus belajar. Nah, insya Allah di kesempatan ini sahabat muat, kita akan membahas sebuah pembahasan yang menarik lagi ya. Kita akan melihat bagaimana sih para pedagang kuliner di Tiongkok itu mampu menarik pelanggan mereka, bertahan di tengah persaingan ya kan. Dan bagaimana mereka itu bisa terus berkembang. Dan yang lebih menariknya lagi sahabat semua, ternyata banyak strategi mereka itu yang bisa diterapkan oleh pelaku UMKM kuliner di Indonesia sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Tentu kita penasaran dong ya kan seperti apa pembahasannya. Untuk itu kita akan langsung membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
11: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya, Ikhwatul Iman, sahabat muat dimanapun Anda berada. Tentu setiap usaha yang sukses itu sahabat muat tidak lahir begitu saja ya kan, tiba-tiba langsung sukses, tidak seperti itu. Karena di balik ramainya pelanggan sahabat muat itu ada strategi, ada kerja keras ya kan, dan ada kemauan untuk terus belajar. Dan kabar baiknya sahabat muat, inspirasi bisnis itu bisa datang dari mana saja. Bahkan mungkin dari kebiasaan sederhana yang dilakukan oleh para pedagang di negara lain. Dan pada kesempatan ini sahabat muat, kita akan membahas sebuah pembahasan yang menarik ya, mengenai 7 strategi pedagang kuliner Tiongkok yang bisa ditiru UMKM kuliner Indonesia. Tentu kita penasaran ya, kira-kira seperti apa sih strategi tersebut dan bagaimana cara menerapkannya agar usaha kita itu semakin berkembang. Dan kita akan langsung membahasnya bersama sahabat muat dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari berikut ini.
11: Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Ya, ikut aliman sahabat muat dimanapun Anda berada. Pernah tidak sahabat muat itu penasaran ya, kenapa sih produk-produk UMKM kuliner Tiongkok ya kan, mulai dari roti panda lucu sampai bagaimana kotak kue bergambar khas bunga Tiongkok itu begitu cepat viral dan langsung ready stock dalam hitungan hari. Kadang-kadang kita penasaran kan kok bisa seperti itu. Dan fenomena ini sahabat muat itu bukan kebetulan ya, karena di balik kecepatan itu ada pola kerja yang bisa dibilang itu cukup konsisten sahabat muat. Dan memang pola ini yang sebenarnya bisa kita pelajari bersama dan bukan sekedar kita kagumi. Dari pengamatan di berbagai pameran kuliner dan juga bakery di Tiongkok, itu bisa terlihat jelas ya sahabat muat bahwa pelaku usaha kecil di sana itu punya kebiasaan kerja yang memang itu berbeda dari kebanyakan UMKM Indonesia sendiri. Bukan karena modal mereka itu lebih besar ya, tapi karena bagaimana cara mereka berpikir dan juga eksekusi mereka itu yang bisa dibilang lebih sistematis. Dan sahabat muat, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita, penting nih untuk kita melihat posisi UMKM Indonesia saat ini secara objektif. Dan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM ya sahabat muat, itu terdapat lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia yang memang menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di tanah air sendiri. Dan dari sisi kuantitas sahabat muat, ini adalah kekuatan ekonomi yang bisa dibilang itu sangat-sangat besar. Tapi kalau misalkan dari sisi kesiapan digital dan sistem sahabat muat, itu gambarannya bisa dibilang cukup berbeda ya. Karena menurut data dari BPS tahun 2023 itu hanya sekitar 24,5% UMKM yang sudah terhubung dengan platform digital sahabat muat. Sementara riset dari Google dan juga Temasek itu menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan UMKM hingga 5% sahabat muat. Nah, artinya apa di sini sahabat muat? Artinya itu ada jarak atau ada gap besar antara potensi dan juga realisasi. Dan ini bukan soal kurang kreatif ya sahabat muat, tapi bagaimana soal kecepatan adaptasi sistem yang memang masih tertinggal. Nah, di sinilah sahabat muat, kebiasaan pedagang Tiongkok itu menjadi relevan untuk dicermati. Karena tentunya para pedagang Tiongkok sendiri itu memiliki 7 kebiasaan yang memang layak-layak untuk kita cermati bersama. Dan yang pertama itu, kebiasaan pertama ya sahabat teman, ada bagaimana mereka bergerak cepat dan tidak menunggu sempurna. Karena banyak sahabat muat UMKM kuliner Tiongkok itu meluncurkan produk baru lebih dulu. Mereka melakukan istilahnya testing pasar ya secara agresif. Lalu mereka merevisi menu berdasarkan respon pelanggan mereka. Prinsip mereka itu bisa dibilang sederhana sahabat muat. Lebih baik cepat mencoba daripada terlalu lama merencanakan. Ya kan? Seperti itu. Dan UMKM Indonesia sendiri sering kalah bukan memang karena kualitas produk lebih rendah sahabat muat, tapi karena terlalu lama untuk memulai. Seperti itu. Dan untuk kebiasaan yang kedua sahabat muat, itu serius menggarap visual dan kemasan. Nah, perlu kita tahu bersama sahabat muat bahwa di Tiongkok itu kemasan itu dianggap sebagai alat marketing. Desain toko dibuat Instagramable sekali ya, dan visual produk itu dijaga dengan konsisten. Dan alasannya itu memang cukup logis sahabat muat, yaitu pembeli modern itu membeli dengan mata terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli dengan uang. Seperti itu, memang alasan-alasan yang sangat logis sekali ya. Dan packaging juga bukan pos biaya yang bisa dipangkas sahabat muat, melainkan bagaimana investasi terhadap persepsi pembeli terhadap merek. Seperti itu. Dan untuk kebiasaan selanjutnya yang ketiga, ada bagaimana memakai teknologi untuk hal-hal sederhana. Nah, sahabat muat, QR ordering, live commerce, dan ya kan, hingga bagaimana otomasi sederhana itu banyak sekali dipakai oleh UMKM kecil di Tiongkok, sahabat muat. Tapi bukan ini untuk gaya-gayaan semata ya, sahabat muat. Tapi karena memang teknologi kecil itu terbukti menghasilkan efisiensi operasional yang bisa dibilang itu besar, sahabat muat. Dan ini memang sejalan dengan temuan ya, bahwa digitalisasi berkorelasi dengan kenaikan produktivitas usaha, seperti itu. Lalu untuk kebiasaan selanjutnya yang keempat ada cepat dalam mengikuti tren, karena para pelaku usaha di Tiongkok ini, sahabat muat, itu aktif dalam memantau platform di negara mereka seperti misalkan Douyin dan juga kota-kota lainnya. Lalu bagaimana mereka mengeksekusi tren tersebut ya dalam hitungan hari, bukan berpekan-pekan. Dan insight pentingnya, sahabat muat, bahwa tren itu

0: bukan ditunggu, melainkan dibaca dan segera dieksekusi sebelum momentumnya lewat. Seperti itu. Dan yang kota liman, sahabat semua dimanapun Anda berada, ya insya Allah kita akan melanjutkan lagi mengenai pembahasan kita tentang kebiasaan-kebiasaan dari pedagang kuliner Tiongkok di kebiasaan yang kelima, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu sahabat semua, jangan kemana-mana nih, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bagus itu, bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muad Bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, ya, kota liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah sahabat teman, tadi di awal kita telah membahas ya mengenai beberapa kebiasaan dari pedagang kuliner Tiongkok yang tentunya layak untuk kita cermati. Yang pertama ada tadi bergerak cepat dan tidak menunggu sempurna, lalu kemudian serius dalam menggarap visual dan kemasan, lalu memakai teknologi untuk hal-hal sederhana, dan yang keempat, cepat dalam mengikuti tren. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita sahabat muat di kebiasaan yang kelima, yaitu berani fokus pada volume. Nah, ikhwata liman, banyak dari UMKM Tiongkok sendiri itu menjalankan prinsip margin kecil tapi volume tinggi, sahabat muat, dengan sistem produksi yang dibuat scalable sejak awal. Nah, pertanyaan yang mereka ajukan, sahabat muat, itu bukan berapa untung besar per produk, melainkan bagaimana menjual lebih banyak dengan proses yang lebih efisien seperti itu. Jadi memang agak berbeda ya dengan kebiasaan UMKM di Indonesia sendiri. Dan untuk kebiasaan selanjutnya yang keenam, ada bagaimana mereka belajar untuk meniru sebelum berinovasi. Nah, ini poin yang sering disalahpahami, sahabat muat. Di Tiongkok sendiri, meniru model sukses, kemudian memodifikasinya, mempercepat eksekusi, lalu menciptakan versi yang lebih baik, itu dianggap sebagai jalur pembelajaran yang sah, sahabat muat. Dan memang inovasi ini kerap lahir dari kecepatan beradaptasi ya, bukan selalu dari ide yang benar-benar orisinil sejak awal seperti itu. Dan untuk ide yang terakhir, sahabat teman, itu punya mental kompetisi yang kuat. Ini mana untuk pasar kuliner di Tiongkok sendiri itu memang sangat-sangat kompetitif dan kadang brutal, sahabat teman. Akibatnya memang pelaku usaha di sana itu terbiasa cepat berubah, cepat belajar, dan juga cepat dalam memperbaiki kesalahan. Dan persaingan keras, sahabat muat, alih-alih mematikan, itu justru melatih bagaimana daya tahan bisnis mereka sendiri. Jadi mereka itu benar-benar terlatih, sahabat muat, untuk bisa terbiasa dalam kondisi yang berubah-ubah seperti itu. Dan Eko Taliman, sahabat muat, dimanapun Anda berada, dari ketujuh kebiasaan yang telah kita bahas tadi ya, sebenarnya memang bukan hal yang mustahil diterapkan oleh UMKM di Indonesia sendiri. Karena kita Indonesia ini, sahabat muat, itu punya rasa lokal yang kuat ya, kreativitas tinggi, lalu kemudian pasar domestik yang besar, dan bagaimana budaya kuliner yang kaya, modal yang bahkan itu tidak dimiliki oleh semua negara. Tapi yang masih perlu diperkuat, sahabat muat, adalah bagaimana kecepatan eksekusi kita ya kan, yang masih terbilang cukup lambat, lalu kemudian bagaimana disiplin kita terkait sistem, lalu keberanian beradaptasi dan mindset yang bertumbuh. Dan tentu program pemerintah seperti misalkan UMKM Go Digital itu sebenarnya sudah mengarah ke sana, sahabat muat, dengan dorongan penggunaan kris ya kan, pelatihan digital marketing, dan juga bagaimana integrasi ke marketplace. Namun memang keberhasilan program ini tuh pada akhirnya, sahabat semua, tetap bergantung pada seberapa cepat pelaku usaha sendiri tuh mau untuk mengubah kebiasaan kerjanya. Bukan sekedar menunggu fasilitas dari luar saja seperti itu. Dan meski dari ketujuh kebiasaan yang telah kita bahas tadi itu tidak boleh ditiru secara mentah-mentah ya, sahabat semua. Kita harus fokus dengan baik pada volume tanpa perhitungan margin yang matang, itu bisa membuat membuat arus kas UMKM kita itu justru tertekan, terutama untuk usaha yang berskala mikro dengan modal terbatas. Nah, kecepatan dalam meluncurkan produk juga itu perlu ya, sahabat teman, untuk diimbangi dengan standar keamanan pangan dan legalitas usaha agar bagaimana tidak melanggar ketentuan yang berlaku seperti itu. Demikian pula ya dalam mengadopsi teknologi, sebaiknya itu dimulai dari kebutuhan nyata usaha, sahabat muat, bukan sekedar mengikuti tren agar biaya yang dikeluarkan itu sebanding dengan efisiensi yang didapat seperti itu. Dan Hotel Liman, sahabat muat, dimanapun Anda berada, inilah pembahasan kita di kesempatan pagi ini ya. Dan semoga dari apa yang telah kita bahas pagi ini, sahabat muat, itu dapat menjadi tambahan wawasan ya, sekaligus inspirasi bagi kita semua, siapa saja pokoknya yang sedang merintis atau mungkin mengembangkan usahanya. Dan yang memang yang perlu kita ingat bersama, sahabat muat, bahwa kesuksesan sebuah usaha memang itu tidak selalu ditentukan oleh besarnya modal, tapi juga oleh kemauan kita untuk terus belajar, lalu kemudian memberikan pelayanan terbaik ya kan, menjaga kualitas, berinovasi yang paling penting, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi yang namanya tantangan. Dan langkah kecil yang dilakukan memang secara konsisten, sahabat muat, itu seringkali membawa hasil yang jauh lebih besar daripada rencana besar yang tidak pernah diwujudkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahannya kepada kita semua dalam setiap ikhtiar kita, melampangkan rezeki yang halal tentunya dan menjadikan setiap usaha yang kita jalankan itu bernilai ibadah serta membawa manfaat bagi banyak orang. Dan sahabat semua, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
10: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
11: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
12: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
11: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
13: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
11: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
14: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
15: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
11: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
16: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
17: Gimana rasa nasi kebulinya?
18: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
17: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
18: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
19: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, di pukul 6:57 waktu Indonesia Tengah saat ini tentunya di berbagai kesibukan ya yang akan kita jalani hari ini tuh, jangan sampai sahabat muat kita jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini sahabat muat seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bukan hanya untuk kita baca, tetapi juga bagaimana ini menjadi petunjuk, penyujuk hati kita, sekaligus teman terbaik yang akan mengantarkan kita semua menuju ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di kesempatan ini sahabat muat kita akan kembali untuk bersama-sama mendengarkan lantunan dari ayat-ayat suci Al-Quran dari para penghafal Al-Quran atau mungkin kori-kori terbaik. Dan semoga setiap ayat yang akan kita dengarkan ini menjadi penambah keimanan kita serta mendatangkan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Dan kita akan bersama lagi dalam program Quran for Hafiz.
20: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat umat dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita mendengarkan lantunan dari surah Al-Ahqaf yang dilanjutkan di surah Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad Ra'ad Al-Qudri hafizahullahu ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat umat bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan
20: Quran for Hafiz.
21: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: القرآن فور حفيظ.
1: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
2: Masyaallah, lamanya senda ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki hargana, terus yang paling penting amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat sampai ke stok kah di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa nih? Kan HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
1: Gampang Jini Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insyaallah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda. Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
4: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
0: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
5: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
0: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
4: Anda sedang mendengarkan Radio
5: Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
7: Ikhwatal iman, sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita memperhatikan bahwa salah satu anggota tubuh yang ukurannya kecil tetapi pengaruhnya sangat besar adalah lisan kita? Karena dengan lisan, seseorang itu dapat menenangkan hati orang lain. Dengan lisan, pula persahabatan dapat terjalin. Namun sebaliknya, karena lisan pula, Hubungan yang telah lama dibangun itu bisa hancur hanya dalam hitungan menit. Tidak sedikit orang yang menyesal setelah berbicara. Namun sayangnya, penyesalan itu sering datang ketika kata-kata sudah terucap dan tidak mungkin ditarik kembali. Dan agama kita yang mulia Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penjagaan lisan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 18 yang artinya, kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Sahabat muat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ucapan tidak pernah sia-sia. Semua akan dicatat, baik perkataan yang lembut maupun yang menyakitkan. Pujian ataupun celaan, semuanya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat muat, sebagai seorang muslim, tentu hendaknya kita berhati-hati sebelum berbicara. Jangan sampai kita mudah mengomentari orang lain, menyebarkan kabar yang belum jelas, atau melontarkan candaan yang justru melukai hati saudara kita. Rasulullah juga telah memberikan pedoman yang sangat indah

0: Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita perhatikan pesan Rasulullah. Beliau tidak mengatakan bahwa kita harus selalu berbicara. Beliau juga tidak memerintahkan kita untuk selalu diam. Akan tetapi, sahabat muat, beliau mengajarkan agar kita memilih. Jika yang akan kita ucapkan adalah kebaikan, maka kita sampaikan. Namun jika hanya akan membawa dosa, pertengkaran, atau mungkin menyakiti hati orang lain, maka diam itu lebih baik. Karena diam dalam kondisi seperti itu, sahabat muat, bukan berarti lemah. Justru itulah bentuk kekuatan kita. Sebab kita mampu menahan lisan, seringkali lebih sulit daripada mengucapkan banyak kata. Di zaman sekarang ini, sahabat muat, menjaga lisan bukan hanya ketika berbicara secara langsung. Apa yang kita tulis di media sosial, komentar yang kita kirim, pesan yang kita sebarkan, itu semuanya juga termasuk dalam bentuk ucapan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Betapa banyak perselisihan yang bermula dari sebuah komentar. Betapa banyak hati yang terluka hanya karena satu kalimat yang diketik tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Maka saudaraku seiman, sebelum berbicara atau mungkin menulis sesuatu, kita biasakan untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ucapan ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah akan mendatangkan kebaikan? Jika jawabannya tidak, maka menahan diri adalah pilihan yang lebih baik. Sahabat muat, menjaga lisan juga merupakan bentuk akhlak yang mulia. Orang yang lisannya lembut biasanya disenangi banyak orang. Kehadirannya membawa kepada ketenangan. Nasihatnya mudah diterima. Dan sebaliknya, orang yang kasar dalam berbicara seringkali dijauhi. Meskipun apa yang disampaikannya itu benar. Oleh karena itu, sahabat muat, mari kita mulai membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kita perbanyak mengucapkan salam, doa, zikir, ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan kata-kata yang membangkitkan semangat orang lain. Jangan kita pelit untuk memberikan doa kepada saudara kita. Jangan kita mudah mencela. Jangan mudah memvonis. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah SWT. Kita perlu ingat bahwa satu kalimat yang baik itu bisa menjadi sedekah. Senyum yang disertai ucapan yang lembut juga bernilai ibadah. Bahkan boleh jadi satu kalimat yang kita ucapkan itu menjadi sebab seseorang kembali bersemangat menjalani hidupnya. Dan sebaliknya, satu ucapan yang buruk itu bisa menjadi penyebab putusnya persaudaraan, rusaknya rumah tangga, bahkan menjadi dosa yang terus diingat oleh orang yang kita sakiti. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan lisan kita sebagai lisan yang senantiasa berzikir kepadanya, gemar membaca Quran, suka memberikan nasihat yang baik, dan terjaga dari ucapan yang sia-sia maupun yang mendatangkan dosa. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Butuh jas keren. Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
3: Radio Muad Bin Jabal.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad, dimanapun Anda berada, selamat mengawali hari Senin ya sahabat Muad. Dan hari Senin seperti saat ini ya merupakan awal pekan dan merupakan waktu yang memang tepat ya untuk bagaimana kita mengisi semangat dengan berkumpul dan juga menikmati makan siang atau mungkin sarapan bersama orang-orang terdekat kita. Apalagi ya sahabat Muad, ini masih dalam suasana libur sekolah ya, yang penuh dengan keceriaan. Atau mungkin sebagian dari anak-anak itu sedang melaksanakan MPLS ya di sekolah masing-masing. Dan ini merupakan waktu yang sangat tepat ya sahabat teman untuk melaksanakan quality time bersama keluarga. Dan mungkin sahabat teman bingung nih, mau makan siang di mana? Nah, Radin mau mengajak nih sahabat teman sekalian untuk mengajak orang-orang tersayang ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari sahabat teman. Karena mulai 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau sahabat teman itu ada promo July Holiday. Dan ini adalah kesempatan yang sayang sekali untuk dilewatkan ya sahabat teman. Karena selain kita menikmati suasana yang nyaman dan juga asri ya, kita tuh bisa juga nih sahabat teman untuk menghemat pengeluaran ketika makan siang bersama sama keluarga atau mungkin sahabat kita. Karena kita bisa menikmati diskon 10% ya untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang tentunya lezat dan juga menggugah selera kita sahabat teman. Cocok sekali ya untuk makan bersama keluarga kita atau mungkin sahabat dan juga rekan kerja kita di suasana yang nyaman dan asri tentunya. Dan awal pekan seperti saat ini tuh terasa lebih menyenangkan ya sahabat teman ketika diisi dengan hidangan yang lezat dan juga kebersamaan yang hangat. Untuk itu ya, mari kita menjadikan setiap momen makan siang kita sebagai waktu untuk berbagi cerita dan menikmati kualitas waktu bersama keluarga kita. Dan promo ini berlaku setiap hari Senin ya sahabat muat sampai hari Kamis, mulai dari pukul 10 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi mari kita manfaatkan momen ini ya sahabat muat untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Yang perlu kita ingat sahabat muat bahwa promonya itu hanya berlangsung selama bulan Juli. Jadi jangan sampai kesempatan menikmati makan siang ini sahabat muat itu terlewat begitu saja. Oke, jangan sampai terlewat ya sahabat muat. Catat nih promonya, July Holiday, hanya berlangsung 1 sampai 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut sahabat muat bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau sahabat muat bisa hubungi 0813-5628-2465 atau bisa juga di 0813-1444-1007. Untuk itu sahabat muat, mari kita jadikan hari Senin ini lebih berkesan lagi ya dengan menikmati makan siang bersama orang-orang tercinta kita di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
3: Radio Muad Bin Jabal.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah tercinta. Bukan dia akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlus sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya, gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
2: 94,3 FM.
3: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'ad dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dan dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 13 Juli 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
5: Pimpinan Komisi 8 DPR dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia tolak normalisasi LGBTQ. Masyayikh Nahdlatul Ulama Banyuwangi desak pemerintah perketat izin pesantren. ...135 pemukim Yahudi serbu Masjid Al-Aqsa. Ribuan warga Israel demo tuntut Netanyahu. Ya, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
5: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, pimpinan Komisi 8 DPR dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia tolak normalisasi LGBTQ, dirilis oleh republika.co.id. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia menegaskan sikap menolak normalisasi perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Lembaga Dakwah Islam Indonesia menilai LGBTQ yang merupakan anak kandung liberalisme bertentangan dengan ajaran Islam, nilai-nilai Pancasila, serta ketahanan keluarga sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga mendorong pendekatan edukatif, pembinaan keagamaan, dan penguatan institusi keluarga untuk mencegah berkembangnya perilaku seksual menyimpang di tengah masyarakat. Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Dodi Taufik Wijaya, mengatakan bahwa berpandangan bahwa keluarga merupakan benteng utama dalam membentuk karakter generasi muda. Kita beralih ke berita berikutnya. Masyayikh Nahdlatul Ulama Banyuwangi desak pemerintah perketat izin pesantren, dirilis oleh republika.co.id. Kalangan masyayikh dan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulama sekabupaten Banyuwangi mendesak pemerintah memperketat perizinan pesantren serta melarang lembaga yang tidak memiliki izin resmi menyelenggarakan pendidikan dengan mengatasnamakan pesantren. Desakan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama dalam halaqah masyayikh dan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Banyuwangi yang digelar di pondok pesantren Darussalam Blok Agung pada Jumat lalu. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU bersama Satuan Penanggulangan Kekerasan di Pesantren merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Nasional Pesantren Aman yang dihadiri oleh para kiai sepuh dan pengasuh pesantren Nahdlatul Ulama se-Banyuwangi serta diikuti secara daring oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Ketua PBNU Alisa Wahid. Kita beralih ke berita berikutnya. Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa produk bernuansa erotis tidak dapat sertifikat halal, dirilis oleh republika.co.id. Viralnya roti croissant di Thailand dengan tampilan yang dinilai menyerupai organ intim itu memicu perbincangan luas di media sosial. Kemunculan yang dikenal sebagai croissant Pattaya itu pun menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai status kehalalannya. Tren croissant Pattaya pertama kali ramai di Thailand sebelum menyebar ke berbagai platform media sosial. Croissant tersebut menjadi viral